0: tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
1: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
0: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang 650 juta rupiah, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya 680 juta rupiah. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eko Sumanto diduga menerima uang dengan total 1,12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saadat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan aktivitas tubuh di setiap lembaga khususnya Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik hukum dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 balon mini, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan keuangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin.

0: Militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personal TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
1: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
0: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
2: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
0: 为全球南方国家开展经贸合作呢，是一个大机会。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
0: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Toma Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerima kunjungan Menhan Tiongkok Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia.

0: artinya setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan MTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani Liberasi Pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya

0: untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat, dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota, agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor, dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pada remaja putri sering dipengaruhi oleh kekurangan gizi, terutama zat besi. Kekurangan ini dapat menyebabkan anemia yang mengganggu energi, konsentrasi, dan pertumbuhan tubuh. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD yang mengandung zat besi. Manfaat dari tablet tambah darah yaitu 1. Mencegah anemia dan memperbaiki kadar hemoglobin. 2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal. 3. Meningkatkan energi dan konsentrasi belajar. 4. Menjaga kesehatan kehamilan di masa depan. Pemberian tablet tambah darah biasanya dilakukan melalui program kesehatan di sekolah atau puskesmas. Selain itu, remaja putri juga disarankan mengkonsumsi makanan kaya zat besi, seperti daging merah dan sayuran hijau. Dengan

0: Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hebdam Buah, selamat untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur di hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan untuk pendengar, untuk Anda masih ada informasi-informasi lainnya dan juga pendengar, nanti kami hadirkan untuk Anda di edisi pagi hari ini, topik yang akan kita bahas, kita perbincangkan terkait kehadiran program makan bergizi gratis MBG membantu keluarga dengan ekonomi kurang mampu yang akan menghadirkan, yaitu sekilas informasi dari Kepala SMPN 1 Atambua Ibu Maria Magdalena Aman SPD dan juga dari Kepala SMA Swasta Kristen Atambua Pak Paulus Ngongolende SPD, dan juga akan ada bincang terkait ciptakan generasi sehat SDI Tanah Merah 2 sambut positif kehadiran MBG di Kabupaten Belu. Dan untuk pendengar, informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum PU mempercepat identifikasi kerusakan infrastruktur terdampak pasca gempa di NTT. Penanganan tersebut diprioritaskan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung juga pemulihan fungsi infrastruktur terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa penanganan pasca bencana dilakukan secara cepat dengan mengutamakan keselamatan masyarakat terdampak. Yang menyebutkan bahwa pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama proses penanganan bencana berlangsung.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi? Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, telah beredar sebuah unggahan di video media sosial X Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, adalah berita hoax, dan dilansir dari tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dan juga pendengar, pada pagi hari ini kami hadirkan yaitu implementasi program makan bergizi gratis MBG mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Dan kehadiran program ini dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak, tetapi juga meringankan beban pengeluaran harian orang tua. Dampak positif ini diakui langsung oleh para kepala satuan pendidikan di Kota Tembuah, Kabupaten Belu, yang melihat perubahan nyata pada pemenuhan nutrisi peserta didik mereka. Sehingga pendengar, Kepala

MPN 1 Atambua Maria Magdalena Aman SPD menyatakan bahwa program ini menjadi solusi konkret bagi siswa yang seringkali melewatkan waktu sarapan di rumah karena keterbatasan ekonomi. Begitu juga senada dengan hal tersebut, Kepala SMA Swasta Kristen Atambua Paulus Ngongolend SPD menyoroti dampak ekonomi makro dari program MBG ini terhadap ketahanan pangan tingkat keluarga dan merasa bersyukur atas apa adanya program MBG ini.

0: menarik Ibu, menurut Ibu nih, dengan adanya program MBG ini, apakah ada perubahan signifikan bagi siswa-siswa atau bagaimana Ibu?
1: Ada perubahan. Seperti begini Pak, ada anak yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah karena tidak makan pagi, tidak disiapkan oleh orang tua. Tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
0: Berarti Ibu, ini dengan adanya MBG ini memas juga untuk keluarga yang dengan ekonomi lemah begitu Pak, atau kemana Ibu?
1: Iya, sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana. Karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana, tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG, sudah ada nasi, ada kadang ada telur, ada daging, ada sayur-sayuran, dan juga ada buah-buahan. Mereka semangat.
2: Pelaksanaan MBG di SMA Kristen itu mulai dari Februari sampai dengan saat ini. Jadi pelaksanaannya lancar dalam kami di sini, anak-anak makan itu mereka dengan senang hati, tapi tidak ada yang terganggu seperti yang disebarkan di media sosial. Jumlah siswa yang menerima manfaat MBG itu sebanyak 379 siswa.
0: Menurut Bapak dengan adanya program MBG ini dampaknya untuk siswa-siswa itu?
2: Dampaknya lumayan untuk kami, bahwa siswa itu ada yang kadang-kadang

0: Ruang pagi ini kami hadirkan wawancara kita terkait bagaimana realisasi program MBG khususnya di SDI Tanah Merah 2 Kota Tembua wilayah perbatasan. Dan pendengar, kita ketahui bahwa realisasi program makan bergizi gratis MBG, program dari pemerintah khusus di Kabupaten Belu NTT, termasuk untuk sekolah-sekolah di wilayah ini telah berjalan secara bertahap sejak awal tahun 2025 di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional BGN. Dan Kabupaten Belu salah satu wilayah terdepan di perbatasan Indonesia Timur Leste yang menjadi fokus untuk menangani dan meningkatkan energi belajar bagi siswa. Dan untuk pendengar, pada topik kali ini sudah terhubung bersama kita yang berkompeten di bidangnya, yaitu Kepala SDI Tanah Merah 2 Atambua, Ibu Emilia Ilimau, SAG. Oke, ini sudah terhubung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Ibu Emi.
1: Selamat pagi juga RRI Atambua.
0: Oke, Ibu Guru, apa kabar hari ini? Sehat, Ibu?
1: Sehat, syukur.
0: Oke, baik Ibu. Dan Ibu, ini kita berbicara realisasi program MBG khususnya di SD Tanah Merah 2 Atambua. Sejak kapan menjalankan program MBG ini dan berapa banyak siswa-siswi penerima MBG?
1: Siswa penerima MBG itu adalah 298 di Tanah Merah 2. Dan itu sudah berjalan hampir 3 tahun.
0: Oke, Ibu Emi, dan sudah berjalan 3 tahun, berarti sudah memiliki mekanisme dan juga sudah alurnya sudah berjalan. Dan bagaimana untuk alur secara teknis penerimaan dan pembagian makanan MBG kepada siswa-siswi di sekolah sehari-hari pada siswa SDI Inpres Tanah Merah 2 Atambua itu seperti apa untuk pembagian makanan?
1: Iya, baik. Yang jelas bahwa petugas MBG akan antar itu sekitar pukul 8 pagi, di mana semua siswa tidak ada satupun yang ada di halaman sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah jam istirahat pertama, maka semua utusan siswa dari kelas ke kelas, mereka datang ambil mereka punya makanan sesuai dengan jumlah kehadiran siswa saat itu. Seperti itu. Kemudian ada satu petugas yang dibiayai oleh MBG, yaitu guru honorer murni, bukan kontrak daerah dan bukan apa-apa. Dia yang membantu untuk sikat omprengan, kemas yang sisa makanan, dan petugas MBG tinggal ambil. Itu rutinitas setiap hari Senin sampai Sabtu. Begitu prosedurnya.
0: Oke, baik Ibu Emi, berarti paket makanan yang didistribusikan langsung ke sekolah dan dibagikan secara terjadwal, bukan pada jam istirahat ya sekolah atau menjelang jam pulang siswa. Mungkin seperti itu Ibu.
1: Kami di sini di Tanah Merah 2 itu adalah pas jam istirahat siswa, tidak menjelang pulang sekolah. Kenapa? Karena ada kelas 1 yang harus pulang sekitar jam 10 lewat itu. Pada jam-jam itu istirahat seperti jam-jam 10 itu adalah anak-anak pada lapar. Jadi mereka sarapan di sekolah, sarapan makan gratis ini. Seperti itu.
0: Oke, Ibu, ini baik sekali. Artinya kalau kita bisa berpikir bahwa sekolah juga turut andil dalam arti melihat situasi kondisi.
1: Iya.
0: Mungkin ya, ini namanya juga ada kebermanfaatan kondisi seperti itu sehingga sekolah berpihak pada anak-anak bagaimana untuk pola makan sehat. Sehingga bagaimana untuk keterlibatan guru sendiri? Tadi memang ada yang membantu dalam hal pengawasan dan sebagainya. Secara umum keterlibatan guru dalam

0: Dalam MBG ini seperti apa keseharian setiap hari dalam jam pembagian dan sebagainya?
1: Keterlibatan guru sangat antusias. Pada jam itu anak-anak diawasi, ambil, buka, berdoa, makan sama-sama. Itu kalau tanpa diawasi guru tidak mungkin terjadi. Itu yang pertama. Kemudian antar itu orang-orang pilihan, artinya orang-orang yang bisa bertanggung jawab yang antar. Tidak semua rame-rame antar begitu. Nah, ini guru terlibat itu, pimpin doa atau suruh anak angkat doa untuk makan atau cuci tangan dulu. Mulai cuci tangan, berdoa dan makan. Itu keterlibatan guru.
0: Ya, baik Ibu. Dan apa saja komposisi menu yang diberikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, khususnya siswa-siswi SD Impres Tanah Merah 2 Tembua ini? Menu apa saja, komposisi apa saja? Dan pasti namanya anak-anak kita ini kadang sudah bosan kalau tidak diatur.
1: Betul.
0: Mungkin sistem silang menunya atau hal-hal yang baik lah, sehingga bisa meningkatkan kesehatan mereka dan akan menuju ke prestasi mereka. Itu bagaimana, Ibu?
1: Oke. Tentang menu. Menu ini memang ganti-ganti sih. Telur, misalnya telur. Kalau kali ini telur itu rebus biasa. Kali depan mereka olah telur itu, misalnya bikin telur balado. Ah, itu hanya untuk telur. Yang jelas tidak telur semua. Hari ini telur, besok ayam. Kalau besok ayam, lusa itu daging sapi.
0: Okay,
1: itu berganti-ganti. Okay. Dan selalu ada dua menu. Setiap hari ada dua menu. Ada daging, ada tempe atau tahu, ada sayur, ada buah. Itu saja.
0: Iya, yang pasti ada manfaat positifnya, dan juga harus ada dukungan dari orang tua juga. Artinya setelah ada makanan gratis, sebagai orang tua juga tidak mungkin melepas begitu saja. Tetapi bagaimana mengarahkan mereka untuk belajar? Jangan sampai ya, dunia digital sekarang mungkin ibu tahu saja, mungkin makan kenyang habis pulang rumah tidur, buka main HP dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini yang diharapkan dukungan seperti itu, baik dari pihak sekolah dan juga dari pihak orang tua, harus bagaimana? Artinya perkembangan-perkembangan dunia, teknologi dan sebagainya. Walaupun sudah menikmati makan bergizi, tetapi harus ada prestasi penerapan pendidikan.
1: Betul. Tentang prestasi ini, ternyata makan bergizi bisa punya dampak juga. Yang dulu kita ajak mereka bagaimana memahami satu materi atau menganalisis satu bacaan, susah. Kok sekarang jadi mudah? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Tanah Merah 2 itu kok bisa diajar bagaimana membentuk karakter. Jujur, ini sesuatu fakta yang nyata. Tanah Merah 2 itu yang namanya bully itu tidak ada. Ini jujur, sumpah demi Tuhan, tidak ada bully ini anak-anak. Mereka bagaimana bangun kerjasama, karena selalu semangat. Jadi mau beli siapa, makan yang sama. Jadi mau beli siapa, kalau kadang-kadang yang dulu mereka dulu, dia bawa nasi kosong saja ibu. Nah, sekarang tidak lagi. Seperti itu di Tanah Merah 2.
0: Okay, berarti ada pemerataan lah. Artinya dari pemerintah kan sudah mewajibkan, dan sekolah juga sudah mewajibkan bahwa ada MBG. Untuk apa kamu harus bawa lagi ke sini, sehingga tidak ada ini makan kosong sembunyi-sembunyi atau
1: betul.
0: Ini salah satu hal yang sangat baik, salah satu hal sangat positif. Dan ibu, bagaimana untuk penentuan standar gizi untuk siswa SD Impres Tanah Merah 2 Tembua? Apakah ini ada dukungan juga dari pemerintah seperti Badan Gizi Nasional atau seperti apa untuk penentuan standar gizi?
1: Tentang standar gizi, saya rasa gizi anak terpenuhi. Kenapa? Itu dilihat dari bagaimana terlibatnya puskesmas Kota Tembua datang ukur mereka punya kesehatan itu. kesehatan itu mereka ukur bagaimana caranya, bagaimana lari, bagaimana anak itu bisa lari atau tidak. Aktivitas mereka diukur oleh kesehatan, dan tanda merah 2 kemarin puskesmas ukur itu ternyata mereka sehat. Seperti itu.
0: Oke, baik Ibu. Ini artinya inilah standarisasi dan peluang, dan untuk mencegah yang namanya stunting dan sebagainya dari hal kesehatan, mungkin ada keterlibatan dari kesehatan. Oke Ibu, ini kita seandainya, artinya kita kadang baca di media-media ada yang konsumsi makanan tidak layak, artinya bisa kena alergi atau isu kelayakan sanitasi dan sebagainya. Jika makanan yang dikirim ke sekolah dinilai tidak layak atau tidak higienis, bagaimana? Mungkin ada tindakan sekolah itu seperti apa nanti?
1: Tentang itu pihak NDG sudah konsultasi ke sekolah dari awal. Siapa alergi telur? Misalnya begitu. Siapa alergi ini? Buat apa? Mereka sudah konsultasi dengan kami, dan anak-anak alergi itu sudah kami kirimkan ke apa MBG, pihak MBG, dan mereka sudah tahu omprengan mana untuk alergi. Nah, itu mereka sudah porsi loh, ini alergi. Mereka antar sudah apa pisahkan memang. Jadi kami tidak keliru dalam memberi itu. Kami juga pegang siswa alergi, mereka juga pegang siswa alergi, begitu.
0: Oke, baik, itu yang kita harapkan. Namanya juga segala sesuatu yang berjalan ini kalau memang diatur secara baik, secara layak, pasti akan menuju hal yang baik pula. Dan mungkin secara umum ya, apa dampak nyata setelah program ini berjalan hingga menit ini di SD Impres Tanah Merah 2 di kota perbatas ini nih, Kota Tambuah, dampak nyatanya yang mungkin sudah dirasakan ini secara umum.
1: Ya, dampak nyata seperti tadi, anak yang alpa tetap itu tidak ada. Yang ada itu mungkin izin karena satu urusan. Yang kedua, sepertinya ada anak-anak yang bapaknya itu petani pisang, dolongin ibu kami sekarang so ada uang. Katanya mereka anak-anak polsa, bapak jual ini pisang di MBG. Seperti itu. Yang ketiga, ada juga katanya orang tua siswa yang orang tuanya kerja di itu MBG, cuci piring, tapi katanya mamanya dapat uang. Saya tidak tahu uang berapa, tapi yang jelasnya kami sudah bisa beli beras.
0: Oke, baik sekali. Artinya mungkin ada manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar, sekolah, termasuk mungkin orang tua murid, dalam arti adanya dapur MBG ya, membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat, sekaligus bisa menyerap hasil bumi petani dan peternak lokal di Kabupaten Belu secara konsisten. Oke, mungkin masih ada tambahan lagi seperti itu. Ada dampak-dampak seperti itu?
1: Dampak hanya itu saja. Dampak negatifnya, jika MBG pengumuman bilang hari ini makanan belum bisa disalurkan karena darah belum cair, maka itu adalah kami harus, jangan pernah umumkan di grup begitu, nanti mereka tidak datang sekolah.
0: Betul.
1: Itu dapat negatif. Kalau umpamanya SD tidak ada itu, mereka mendatang buat apa begitu? Nah, ini dampak negatifnya seperti itu.
0: Oke,
1: dampak itu positif ini, itu mereka sangat gembira. Pernah itu kakakku yang datang di sini lihat bagaimana mereka ambil itu omprengan MBG, senang luar biasa.
0: Iya, betul betul.
1: Itu betul.
0: Oke, artinya ini adalah yang kita harapkan, dampak-dampaknya harus positif, apalagi dengan pendampingan yang begitu intens dari pihak sekolah dan juga ada bantuan dari pemerintah. Dan apa yang diharapkan Ibu Emi dari pihak-pihak terkait? Artinya mungkin perjalanan memang sudah baik selama 3 tahun. Tetapi bagaimana? Mungkin ada apa lagi? Artinya yang dibutuhkan kolaborasikah, dukungankah baik dari orang tua, masyarakat setempat, pemerintah, atau seperti apa mungkin?
1: Oke. yang kita harapkan orang tua. Jangan lepas tanggung jawab semua full di sekolah, yeah. Karena sekolah ada MBG. Nah, kasihan itu anak-anak itu baru, oh ternyata salak yang ini baru pernah makan tuh, oh kelingking yang ini. MBG selalu kasih buahnya berganti-ganti. Ini ada anak-anak tertentu yang baru kenal. Karena itu mungkin menu di rumah juga perlu diperhatikan, biar mungkin sayur saja, karena di sekolah sudah pemenuhan gizi dagingnya ada. Karena kami di sini yang namanya makan daging jika ada kan, itu jujur. Kalau mungkin sayur itu, itu harapannya kepada pemerintah, kiranya ke depan mereka ini yang susah seperti ini, mereka punya kemampuan. Hanya bayar sekolah tidak bisa, mereka juga dimudahkan dalam urusan misalnya beasiswa dan lain sebagainya, supaya pemenuhan gizinya tercapai, bisa tersalurkan dengan baik, mereka bisa jadi anak baik. Ini itu pihak pemerintah, kalian jangan lepas tangan, terutama kepada yatim piatu dan lain sebagainya. Bersyukur ada PIP sedikit 450, ini, tapi masih ada juga orang-orang susah. Tanah merah dia jujur banyak susahnya. Hanya itu saja.
0: Iya, baik Ibu. Oke, Ibu, karena realisasi program makan bergizi gratis MBG yang sudah dikatakan Ibu Kepala Sekolah di SD Inpres Tanah Merah 2 Tambua, Kabupaten Belu ini membawa harapan besar seperti tadi, mungkin menekan angka-angka stunting penyakit dan juga memicu gairah belajar siswa serta meningkatkan meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga mungkin ada kesibukan yang lain. Mungkin kita closing statement harapan dari SD Inpres Tanah Merah 2 selaku kepala sekolah terkait keberlanjutan akan program pemerintah akan MBG ini, sehingga seperti apa harapan untuk keberlanjutan ke depan dengan program dari pemerintah akan MBG ini.
1: Keberlanjutan, banyak di medsos bilang MBG tutup saja. Saya tuh sedih kalau MBG tutup. Bagaimana nasib mereka yang kurang diperhatikan oleh orang tua yang tidak mampu begitu. Kalau boleh, berlanjutlah sampai mereka tamat SD ini. Saya tidak tahu SMP bagaimana mereka butuh ini MBG atau tidak, tetapi di sekolah saya sangat butuh MBG. Kiranya program ini dapat berlaku sampai Pak Prabowo selesai menjabat, seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Emilia Ilimau SAG, Kepala SD Inpres Tanah Merah 2 Tambua, yang sudah bersedia hadir bersama Pro 1 RRIA Tambua untuk wawancara bincang dialog pagi ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Emi, salam sehat, salam sukses.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau gak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebijakan transformatif buka jalan Indonesia lebih mandiri dan berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kemandirian nasional melalui 121 kebijakan transformatif yang telah diputuskan dan dijalankan selama 21 bulan pemerintahan. Kebijakan tersebut mencakup sektor pangan dan energi serta diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama puluhan tahun belum tuntas. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keberanian mengambil keputusan, kerja keras, ketulusan, dan gotong royong menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan strategis nasional. Di sektor energi, pemerintah mulai mewujudkan kemandirian melalui penghentian impor solar sejak 1 Juli 2026 dan pengembangan produksi diesel dengan campuran biodiesel B50 yang diproyeksikan menghemat devisa sekitar 170 triliun rupiah. Presiden Prabowo menegaskan pembangunan nasional tidak hanya diarahkan untuk kepentingan satu periode pemerintahan, tetapi harus menjadi fondasi bagi generasi mendatang. Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan rakyat, pengelolaan kekayaan nasional, serta menentukan arah pembangunan secara mandiri. Sementara itu, pemerintah perkuat Satgas Terpadu Percepat Penanganan Gempa NTT, pemerintah memperkuat pembentukan Satuan Tugas Terpadu untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Satgas tersebut diarahkan menjadi pusat koordinasi pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan ke berbagai titik pengungsian, termasuk lokasi pengungsian mandiri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan bahwa pendataan secara tepat diperlukan karena tidak seluruh warga terdampak berada di posko utama. Pratikno menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, ambulans, serta tambahan tenaga medis menjadi prioritas selama masa tanggap darurat sebelum dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan dekonstruksi. Hingga 17 Agustus, BNPB mengidentifikasi 68 korban meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka. Sementara BPBD NTT mencatat 7.968 rumah serta 744 fasilitas umum dan infrastruktur mengalami kerusakan. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi juga mengatakan DPR siap mempercepat proses persetujuan apabila pemerintah membutuhkan penyesuaian atau pengalihan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Selanjutnya, aksi OPM ancam keselamatan warga, masyarakat tunggu APKAM pulihkan keamanan. Dugaan aksi kekerasan kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah menempatkan keselamatan warga sipil dalam situasi yang mengkhawatirkan. Dugaan penyanderaan terhadap 11 perempuan setelah kontak tembak dengan aparat keamanan mendapat perhatian karena dua korban telah ditemukan. Masing-masing meninggal dunia dan mengalami luka serius, sementara 9 perempuan lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Kapolres Mimika AKBP Alredo A. Rumbiak membenarkan adanya laporan dugaan penyanderaan dan menyatakan kepolisian masih melakukan verifikasi terhadap informasi serta kronologi kejadian. Dandim 1710 Mimika Letkol Infanteri Jozanda juga membenarkan informasi tersebut dan menyampaikan bahwa aparat masih mengikuti perkembangan situasi. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan kontak senjata antara kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan OPM dan prajurit TNI pada 17 Agustus 2026 yang mengakibatkan 3 prajurit Satgas Yonif 133 menjadi korban. Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Lenis Kogoya sebelumnya mengancam kekerasan terhadap masyarakat Papua dan meminta kelompok bersenjata menghentikan tindakan yang mengancam warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, pemerintah buka ruang kritik. Demo mahasiswa jangan dipelintir disinformasi. Ruang penyampaian kritik dan aspirasi mahasiswa tetap menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Namun pelaksanaan perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, hoaks, maupun provokasi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saharoni menilai, mahasiswa memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan tuntutan kepada pemerintah secara tertib, hingga substansi aspirasi tetap tersampaikan dan tidak tertutup oleh tindakan provokatif. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M. Rizky juga menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi sehingga keberanian menyampaikan kritik perlu diiringi kemampuan memahami persoalan dan memverifikasi informasi yang diterima. Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai penggunaan konten di luar konteks dapat mengubah kritik dan sah menjadi pembentukan opini berbasis disinformasi dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Menurutnya pemerintah tetap perlu merespon kritik secara tepat, transparan, dan berbasis data. Sementara masyarakat harus memeriksa sumber, waktu, konteks, serta kebenaran informasi sebelum penyebarannya.
0: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga begitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia.

Selamat untuk pendengar Pro 1 RRI Hatembua. Sesaat lagi di Hatembua Siang kami hadirkan sebuah topik untuk kita bahas. Kita akan perbincangkan tentang mengetuk pintu kebijakan upaya Persatuan Tunanetra Indonesia atau Persani NTT mewujudkan aksesibilitas fasilitas publik yang harus setara, yang akan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Serafina Bete, Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani Persani NTT.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi. Atam Buah Pagi Ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Attembuah, masih bersama kami di 91,5 MHz. Dan sesaat lagi Attembuah siang ini kami hadirkan sebuah topik tentang mengetuk pintu kebijakan upaya perkumpulan Tunadaksa Kristiani Persani NTT mewujudkan aksesibilitas fasilitas publik yang harus setara. Menghadirkan narasumber Ibu Serafina Bete, Ketua Perkumpulan Tunadaksa Kristiani Persani NTT.

0: Ya pendengar Pro 1 Herere Hatumbuh, selamat siang dan selamat menikmati segala aktivitas, segala kegiatan Anda hari ini. Dan di Hatumbuh siang kami hadirkan sebuah topik tentang mengetuk pintu kebijakan upaya perkumpulan Tuna Daksa Kristiani Persani NTT dalam mewujudkan aksesibilitas fasilitas publik yang harus setara. Dan Persani NTT, perkumpulan Tuna Daksa Kristiani, aktif memperjuangkan aksesibilitas fasilitas publik yang harus setara bagi penyandang disabilitas dan sekitarnya melalui dialog kebijakan, advokasi hak-hak inklusif, serta kerjasama dengan pemerintah daerah. Dan untuk pendengar, kita sudah terhubung bersama Ibu Serafina Betep, Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani Persani NTT. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Ibu. Mohon maaf ini mengganggu lagi, katanya ada sakit Ibu. Semoga cepat sembuh Ibu.
1: Amin.
0: Oke Ibu, ini mungkin kita akan meluangkan sedikit waktu, kita akan bertanya-tanya. Dan kita sudah hadirkan sebuah topik tentang mengetuk pintu kebijakan, sehingga bagaimana kondisi real fasilitas publik di NTT saat ini bagi teman-teman disabilitas dalam mewujudkan aksesibilitas fasilitas publik yang harus setara. Mungkin Ibu bisa gambarkan seperti apa?
1: Ya, jadi kalau soal aksesibilitas, kita di NTT ini memang masih jauh dari harapan, karena semuanya butuh proses. Karena bagi kami aksesibilitas kalau dibangun itu memang harus sesuai dengan standar, karena memang sudah diatur dalam undang-undang PUPR dan juga ada peraturan, ada undang-undang disabilitas nomor 8 tahun 2016, itu sudah mengatur semuanya di dalam, sehingga kami merasa bahwa ini hal yang harus diatur oleh pemerintah sehingga aksesibilitas ini harus terwujud secara baik dan sesuai standar dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas di NTT. Jadi selama ini yang kami lihat kondisi real yang ada di lapangan memang masih banyak fasilitas publik yang belum akses untuk teman-teman penyandang disabilitas, terutama kantor-kantor pemerintah, kantor bupati, kantor wali kota, kantor-kantor dinas, kelurahan, kecamatan, ini masih banyak sekali yang belum akses. Sehingga kami sebagai penyandang disabilitas, terutama yang aktivis dalam melakukan pekerjaan

0: kalau bicara soal aktivitas yang sudah terjadi, seperti saya pengguna kursi roda itu bidang miringnya atau ramnya itu memang harus tidak boleh terlalu curam. Dia punya tingkat kemiringannya harus 5 derajat ke atas. Jadi 5 derajat itu sudah sangat landai. Nah, jadi paling mentok itu 6 derajat. Kalau 7 derajat ke atas itu sudah sangat tinggi. Dan itu kami tidak bisa mandiri. Dan kalaupun kami dibantu, orang yang membantu pun itu bisa menjadi disabilitas baru. Nah, karena untuk tingkat kemiringan ini memang harus diuji coba oleh teman-teman penyandang disabilitas sendiri. Nah, yang saya lihat bersama teman-teman Persani di Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang, tempat wilayah kerja kami, banyak fasilitas publik yang sudah mulai membangun aksesibilitas. Tapi memang belum sesuai standar karena mereka belum melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Karena untuk membangun aksesibilitas ini harus menghadirkan penggunanya, berkonsultasi ke penggunanya. Walaupun sudah ada aturan, sudah ada kebijakan, tapi yang menggunakan itu kan penyandang disabilitas. Jadi tidak bisa diputuskan oleh orang-orang non-disabilitas yang tidak pernah merasakan bagaimana dia menggunakan kursi roda, tongkat, atau menggunakan tongkat netral yang penyandang melihat. Nah, ini perlu kerjasama atau kolaborasi yang intensif antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas. Jadi setelah ada kebijakan, bukan hanya kebijakan yang sudah mengatur terkait dengan standar, tapi hal yang penting juga adalah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas. Jadi mereka yang harus menguji coba sendiri. Misalnya ketika mau membangun RAM atau bidang landai untuk teman-teman pengguna kursi roda, harus menghadirkan teman-teman pengguna kursi roda untuk mereka menguji coba sendiri. Kalau mau membangun guiding block atau warning block untuk teman-teman yang punya hambatan melihat, harus menghadirkan teman-teman netra, disabilitas netra, karena mereka yang bisa merasakan, tidak bisa diwakilkan oleh orang-orang non-disabilitas. Nah, ini yang sangat penting diperhatikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan organisasi penyandang disabilitas juga tidak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi seperti itu, Kak.
1: Oke, baik sekali Ibu Serafina. Artinya kita bisa tanggapi bahwa memang kebijakan itu sudah ada, tetapi harus sesuai aturan dan harus melibatkan, harus menyalurkan inspirasi ataupun harus ada tindakan dari saudara-saudari kita penyandang disabilitas ini, sehingga segala pekerjaan, segala apa yang akan dikerjakan bisa sesuai dengan keadaan mereka. Dan Ibu, mungkin kita keluar dari jalur topik ini. Pada Juni 2026 yang lalu, ada informasi-informasi bahwa Persani juga bersama sejumlah komunitas disabilitas lainnya resmi ada menandatangani MOU atau kerjasama dengan Bawaslu NTT. Sehingga apa arti penting dari kerjasama ini bagi rekan-rekan disabilitas yang ada di NTT?
0: Ya, oke. Dengan MOU ini, karena di dalamnya sudah tertuang bahwa nanti kami semua organisasi yang menandatangani MOU bersama Bawaslu NTT itu akan menjadi pemantau pemilu, terutama terkait dengan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik. Nah, jadi kami juga akan turun untuk melihat secara langsung bagaimana TPS, tempat pemungutan suara yang akses bagi teman-teman penyandang disabilitas, bagaimana kertas suara yang akses untuk teman-teman disabilitas. Nah, itu tadi saya tekankan di aksesibilitas itu kan harus pelibatan. Nah, di MOU ini juga kami minta untuk pelibatan bermakna dari teman-teman penyandang disabilitas, karena kalau tanpa kami hanya menandatangani MOU terus Bawaslu kerja sendiri, itu juga tidak fair dan pasti tidak akan terwujud harapan-harapan dari teman-teman disabilitas. Jadi masukan itu

0: harus didengar dari teman-teman disabilitas. Sehingga kami senang sekali dengan MOU antara kami dengan organisasi disabilitas dan Bawaslu ini, karena bagi kami untuk kedepannya pemilu-pemilu ke depan, penyandang disabilitas itu sudah tidak dianggap sebagai objek, sehingga kami juga dianggap sebagai subjek dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, monitoring. Nah, itu diatur dalam MOU. Sehingga dengan MOU ini kami juga merasa bahwa pemerintah sudah mulai menganggap bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu bukan hanya seperti tanda petik orang yang hanya menunggu bantuan, tapi mereka juga punya ide-ide berlian, masukan-masukan yang sangat berarti untuk pemerintah, terutama Bawaslu. Jadi ini sangat kami senang sekali.
1: Ya, Ibu Serafina, artinya ya kita bisa tarik bahwa memang untuk memastikan suatu negara untuk berjalan baik melalui kerjasama dan akan adanya pemilu dan sebagainya, pasti membutuhkan juga bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini. Oke, Ibu, ini kesepakatan mungkin sudah ada, mungkin sudah ada kerjasama MOU tadi, dan untuk memastikan nanti itu seperti apa keterlibatan baik ke seluruh komunitas yang ada di NTT disabilitas ini, Persani dan sebagainya, nanti memastikannya seperti apa, langkah-langkah yang sudah ada, kerjasama yang sudah ada bersama Bawaslu NTT ini nanti, ya, di saat adanya pagelaran mungkin tahun 2029 nanti.
0: Iya, jadi seperti yang kemarin kami diskusikan saat di kantor Bawaslu NTT, jadi kami dari penyandang disabilitas, organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari semua ragam, kami memberikan masukan bahwa selain MOU ini berarti kita sudah bekerja secara kolaborasi, sehingga kami dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas juga menyampaikan untuk kami diberikan waktu agar kami juga memberikan pemahaman kepada Bawaslu NTT, mulai dari staff Bawaslu NTT maupun tim-tim yang akan turun lapangan. Itu kita harus membekali mereka dengan pengetahuan yang baik terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas, dan apa saja aksesibilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi bukan hanya kami penyandang disabilitas saja yang paham soal hal itu, tapi Bawaslu dalam hal ini pemerintah, mereka juga harus paham terkait dengan hal itu. Sehingga ketika di lapangan, apabila tidak ada teman-teman penyandang disabilitas pun, pemerintah sudah memahami, dan mereka juga bisa meneruskan atau menyebarkan pengetahuan ini kepada lebih banyak orang. Nah, seperti itu. Dan untuk hari, untuk saat 2029 nanti, itu kita akan perencanaan itu sudah melibatkan teman-teman. Jadi mulai diskusi sampai berbicara apa terkait dengan pemilu, itu akan melibatkan teman-teman.
1: Ya, artinya inilah untuk memastikan jangan sampai kita ulangi lagi hanya di atas kertas saja tetapi programnya tidak berjalan, ataupun suatu rencana yang sudah diusulkan tidak berjalan, tetapi kita harapkan bagaimana menciptakan, mewujudkan aksesibilitas di fasilitas publik mendatang nanti. Oke, ya. Ibu, kita masuk kembali mungkin berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya. Hambatan apa yang paling sering dihadapi oleh teman-teman disabilitas dan bagaimana MOU ini bisa mencoba mengatasinya? Artinya dari pengalaman pasti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih real, lebih pasti lagi. Pengalaman itu bisa menjadikan dasar untuk saudara-saudari kita di saat menjelang hari-hari seperti pemilu dan sebagainya nanti.
0: Ya. Jadi kita flashback kembali ke pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak teman-teman penyandang disabilitas yang tidak bisa ikut pemilu karena memang pemerintah sudah berniat untuk memulai dengan menyiapkan TPS yang akses dengan akses limitasi, akses limitasi yang lain, tapi memang masih kurang karena hal ini memang tidak mudah, Pak. Jadi kita memang masih berproses lebih panjang, tapi kami mengapresiasi pemerintah karena mereka sudah memulai, walaupun belum sempurna, tapi intinya sudah ada niat untuk memulai. Jadi kami juga bersyukur sekali karena pemerintah sudah memulai, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak teman-teman disabilitas tidak bisa hadir ya, karena yang pertama tidak semua TPS itu akses dan tidak semua TPS itu menyediakan pendamping untuk membantu teman-teman disabilitas saat coblos. Dan banyak teman-teman penyandang disabilitas yang misalnya mereka lumpuh layu, kedua kaki tangannya tidak bisa bergerak, itu banyak yang petugas KPPS-nya menyarankan untuk coblosnya di rumah saja. Sedangkan teman-teman ini rindu untuk keluar dari rumah dan bergabung dengan masyarakat non-disabilitas lainnya di TPS. Mereka juga ingin memperlihatkan diri mereka yang selama ini disembunyikan. Tapi kan masih pemahaman orang, ya daripada merepotkan, lebih baik kamu di rumah saja. Biar kami yang kesini. Nah itu kadang-kadang masih banyak teman-teman penyandang disabilitas yang tidak bisa menerima hal itu. Mereka ingin sekali untuk hadir di TPS langsung. Tidak mau petugas KPPS-nya datang, kecuali mungkin teman-teman penyandang disabilitas berat yang mungkin sudah hanya bisa digendong oleh orang tua, tidak bisa bicara. Nah itu yang dibantu oleh keluarga agar ke petugas KPPS-nya yang ke rumah. Tapi kalau yang masih bisa beraktivitas, masih bisa mendayung kursi roda, itu mereka ingin sekali untuk hadir langsung di TPS, melihat langsung apakah akses buat mereka atau tidak, apakah mereka mendapat pendampingan yang lebih ramah. Nah itu semuanya ingin sekali hadir. Nah itu tantangan-tantangan kemarin. Akhirnya banyak teman-teman disabilitas yang golput karena mereka kecil ya, tidak bisa hadir, akhirnya mereka tidak mau menggolput seperti itu. Tapi kita berharap dengan MOU ini tahun 2029 nanti kita semua sudah bisa hadir, kecuali teman-teman kami yang mungkin mereka tidak bisa hadir karena kondisi mereka tidak memungkinkan. Tapi bagi kami yang aktif, kami pasti akan hadir dan memastikan apakah semua yang disiapkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kami atau belum. Seperti itu, Kak.
1: Ya, Ibu Serafina, artinya pada intinya harus terlibat aktif para bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan, penyandang disabilitas dan lainnya, karena mereka juga memiliki hak sebagai warga negara. Kehadiran pemerintah itu harus ada dengan program-program dan sesuatu yang bisa bermanfaat lah. Oke, Ibu Serafina, ini kita masuk kembali di topik yaitu mengetuk pintu kebijakan. Sehingga apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Persani NTT untuk mempengaruhi pembuat kebijakan di daerah, bukan saja di pusat, tetapi bagaimana langkah itu bisa ada juga di masyarakat terkecil.
0: Ya, jadi yang persenangan pertama selama ini adalah yang pertama sosialisasi, itu sosialisasi terkait dengan aksesibilitas, terkait dengan alat disabilitas, program disabilitas, etika, itu tetap perlu dilakukan biar semua orang perlahan-lahan mulai mempunyai persepsi yang baik terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Yang kedua, Persani selalu bermitra dengan Bapeda Kota Kupang, Bapeda Provinsi. Kami meminta untuk mendapatkan jadwal musrembang. Setiap kali musrembang kami minta untuk kami harus punya jadwal musrembang, sehingga kami keliling. Karena kebetulan di Kota Kupang ada 6 kecamatan, kami keliling di 6 kecamatan untuk memastikan apakah semua kelurahan, desa sudah mempunyai data terkait dengan penyandang disabilitas dan apakah program-program mereka itu sudah menyentuh penyandang disabilitas atau belum. Jadi itu langkah konkret yang Persani ambil, dan Persani tetap hadir untuk memberikan masukan ketika pemerintah mulai membangun aksesibilitas. Kami minta untuk kami dilibatkan. Seperti saat ini, Persani juga terlibat di dalam pertemuan persiapan unit layanan disabilitas di Dinas Perhubungan Provinsi NTT bersama teman-teman di organisasi disabilitas yang lain. Kami mau memastikan aksesibilitas yang ada di laut, darat, dan juga udara itu sudah memenuhi standar aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Jadi nanti kami minta agar Dinas Perhubungan NTT untuk memfasilitasi kami organisasi disabilitas untuk melakukan audit aksesibilitas baik di laut, di pelabuhan-pelabuhan, terminal-terminal bis, dan juga angkasa pura, udara, bandara, seperti itu.
1: Oke, itu baik sekali, artinya suatu langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Persani NTT untuk mempengaruhi pembuat kebijakan di daerah untuk langkah-langkah itu. Dan Ibu, bagaimana selain infrastruktur fisik, hambatan apa lagi yang paling dirasakan dihadapi di NTT ini, dan juga apa saja tantangan yang selama ini dihadapi para penyandang disabilitas di ruang publik baik di Kota Kupang maupun di wilayah NTT pada umumnya?
0: Ya, jadi yang masih ingin kita rasakan ini adalah karena kita memang melakukan sosialisasi, tapi kan belum semua orang mendapatkan sosialisasi dari kami. Karena kami juga terbatas secara SDM, sehingga kami juga punya keterbatasan, dan yang kami rasakan belum semua masyarakat maupun pemerintah itu punya persepsi yang baik terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kemarin di Bawaslu kita melihat bersama-sama dengan Bawaslu bahwa kertas suara untuk kita coblos itu belum bisa diakses oleh teman-teman yang punya hambatan melihat. Betul. Jadi belum ada kertas suara yang dalam bentuk braille. Ya. Jadi belum ada yang dalam bentuk braille atau huruf pindah, sehingga itu yang menjadi hambatan dari teman-teman yang punya hambatan penglihatan. Karena kan mereka harus, karena mereka tidak bisa melihat, dan kertas suaranya tidak akses, sehingga mereka memang butuh pendamping. Nah, pendamping untuk saat mencoblos. Nah, yang mereka keluhkan adalah kadang mereka mencoblos itu mereka bisa merasakan feeling mereka itu bahwa misalnya mereka itu ingin coblos nomor 2, tapi yang mendampingi ini menggerakkan tangan mereka ke nomor 1 mencari. Nah, jadi itu yang mereka rasakan. Sampai kapan kertas suara itu harus dalam bentuk braille sehingga mereka sendiri yang meraba dan mencoblos sendiri, tidak harus diarahkan oleh keluarga, walaupun mereka keluarga istrinya atau anaknya atau keluarga kandungnya, tapi mereka masih tetap merasa bahwa kami punya pilihan, kadang-kadang tidak dipenuhi oleh mereka, kadang-kadang kami punya pilihan itu sesuai dengan pilihan keluarga, sesuai pilihan istri, pilihan anak. Nah, seperti itu, walaupun mereka tidak bisa akses sendiri kertas suaranya. Nah, itu salah satu hambatan ketika pemilu kemarin. Jadi selain aksesibilitas, kertas suara itu menjadi penting. Ya, seperti itu, Kak.
1: Oke, Ibu Serafina. Dan Ibu Serafina, ini mungkin saya mau tanya, apakah memang ini hanya persepsi dari Persani NTT saja, atau memang seluruh komunitas yang ada di NTT pada umumnya? Karena ini baik sekali satu gagasan yang di ungkapkan oleh Ibu Serafina, sehingga segala tindakan dari kerjasama yang sudah dibangun ini bisa meratalah untuk baik di Kabupaten Belu, di Kabupaten Alor, atau di Kabupaten Malaka dan seluruh NTT ini.
0: Ya, jadi sebenarnya yang saya ceritakan itu adalah pengalaman dari teman-teman yang punya hambatan melihat. Ya, jadi kita sering berdiskusi bersama. Jadi itu yang memang disampaikan oleh teman-teman yang punya hambatan melihat. Jadi bukan dirasakan oleh Persani sendiri, tapi memang ini dirasakan oleh teman-teman Pertuni terutama, Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi teman-teman yang punya hambatan melihat, jadi mereka merasa bahwa ini belum terlalu akses buat mereka. Dan juga guiding block atau warning block untuk mengarahkan mereka ke TPS itu juga belum ada. Ya, sehingga itu yang menjadi pergumulan kami semua, perjuangan kami semua untuk kedepannya semoga di 2029 hal-hal seperti ini sudah bisa teratasi secara baik walaupun belum terlalu sempurna.
1: Ya Bu Serafina, artinya yang kita harapkan bisa gagasan ini bisa merata dan bisa menimbulkan kesetaraan lagi, kesetaraan lah di seluruh wilayah NTT tercinta ini. Dan Ibu, karena mungkin ada sedikit mengalami sakit hari ini, mungkin kita akan tutup, kita closing biar Ibu bisa beristirahat dan bisa beraktivitas lainnya. Kita akan closing, kita tutup pesan utama yang ingin Ibu Serafina sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat luas agar aksesibilitas setara ini cepat terwujud melalui pesan ini, dan harapan terbesar dari pesan NTT terhadap Bawaslu dan stakeholder lainnya kedepannya setelah penandatanganan kesepakatan ini itu seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan atau harapan dari Ibu?
0: Ya, jadi saya mewakili teman-teman dari PPN dan juga teman-teman organisasi penyandang disabilitas lainnya yang ada di NTT, karena kami selalu bersama dalam perjuangan ini. Kami tidak pernah berjalan sendiri, kami tidak pernah sendiri, jadi kami ada beberapa organisasi disabilitas tetap hadir bersama untuk pergandengan tangan kami berjuang berjuang bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih aksesibel. Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah NTT, terutama Bawaslu yang sudah bersedia menandatangani MOU bersama kami. Kami mohon untuk tetap bekerja sama dan tidak pernah melepaskan kami berjalan sendiri dan Bawaslu berjalan sendiri. Kami butuh dukungan dari pemerintah sepenuhnya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di NTT dan khususnya di kota kabupaten. Jadi mari kita sama-sama, jangan pernah merasa bahwa penyandang disabilitas itu tidak tahu apa-apa, penyandang disabilitas itu orang yang hanya menunggu bantuan, orang yang hanya sebagai objek. Tapi marilah kita merubah sama-sama persepsi kita bahwa penyandang disabilitas itu bagian dari keberagaman manusia. Mereka juga warga negara Indonesia yang punya hak, dan mereka juga bisa berbicara dan bisa memberikan ide-ide berlian untuk membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif ke depannya. Jadi kerjasama ini tetap ada, mari kita saling mengisi, saling melengkapi. Pemerintah kurang di bagian mana, organisasi disabilitas bisa mengisi, dan organisasi disabilitas kurang di bagian mana, pemerintah punya tugas untuk mengisi. Jadi kita saling melengkapi. Salam inklusi untuk kita semua.
1: Oke, baik, Persani NTT dan komunitas NTT lainnya selalu aktif memperjuangkan aksesibilitas fasilitas publik yang setara bagi penyandang disabilitas di NTT melalui dialog kebijakan advokasi hak-hak inklusif serta kerjasama dengan pemerintah daerah melalui kolaborasi bersama. Oke, terima kasih Ibu Serafina Bete, Ketua Perkumpulan Tunadaksa Kristiani Persani NTT yang sudah bersedia hadir lagi bersama Pro 1 RRI Hatembua. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu, salam sukses dan sehat selalu Ibu.
0: Ya, terima kasih, salam sukses.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Kadang kita merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis, di mana dalam satu

Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat 6 garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat 2 garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat 7 garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat 2 garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

0: Tanya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
0: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Pak Iti toh.
1: Oh iya ya.

0: Lho iya, lek pai ditu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos.
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pai di.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh

Pendengar Persatu RRI Atambua, terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Kami update informasi terkini ke ruang dengar Anda. Dari Jakarta dikabarkan Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan kebutuhan beras untuk masyarakat terdampak gempa bumi di NTT tercukupi. Bahkan kata dia, stok beras yang tersedia dalam kesempatan ini dapat memenuhi kebutuhan para pengungsi hingga 1 tahun ke depan. Mentan Andi Amran juga tegaskan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan para pengungsi, pasokan beras yang tersedia dapat dikirim segera kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Hari ini, ini disampaikan pagi ini bahwa tidak usah menunggu surat. Apabila butuh beras, langsung dikirim. Insya Allah tidak ada yang akan kekurangan, katanya dalam keterangan pers yang diterima RRI Sabtu 22 Agustus 2026. Dia juga mengungkapkan stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton. Sementara stok di NTT sekitar 39 ribu ton. Dan berdasarkan kalkulasi pemerintah, jumlah pengungsi mencapai 34.600 orang dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam hal ini kebutuhan mereka, kebutuhan dari para pengungsi yang tidak bisa ditunda dalam hal pangan.

karya Dr. Irna Ningtyas. Buku ini dibuat oleh tim Tensor Master diperuntukkan untuk anak SMA kelas 12 sebagai buku belajar atau sumber referensi bacaan mengenai materi-materi biologi. Buku ini juga dilengkapi oleh gambar, latihan soal, dan bahan diskusi bersama siswa dan guru, di mana buku ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar mandiri maupun bersama tutor untuk membahas materi-materi biologi yang ada. Penyajian dalam buku ini berusaha untuk melatih kegiatan kognitif dalam membaca sebuah buku dengan kebiasaan terhadap gambaran beberapa soal-soal yang akan digunakan untuk menguatkan daya ingat siswa. Esensi buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 karya Dr. Irna Ningtyas.

0: yang ikut kegiatan pramuka mungkin bisa dikontrol, tetapi induksi, bagaimana adik-adik ini kemudian
1: menjadi daya pengaruh.
0: Nah,
1: tentu bicara integritas itu gampang diucapkan.
0: Iya, konkret.
1: Kemarin dalam satu sambutan wali kota ya, pada saat sebagai tuan dan nyonya rumah, dia mengatakan membangun fisik itu gampang. Semudah kita membangun sebuah gedung, dalam waktu 3 bulan bangunan selesai dan langsung bisa dilihat. Tetapi kalau membangun karakter, saya kira tidak seperti itu. Dia butuh proses yang panjang. Dan bahkan kemarin ada satu materi ini yang membuat, kebetulan saya moderatornya itu anggota DPD RI, Insinyur apa Ham Paulianto ya. Dia membandingkan negara Korea dengan Indonesia. Selisih cuma 2 hari kemerdekaannya. Kita 17, mereka 15 Agustus 1945. Tetapi beda start. Korea itu memulai dengan SDM, kita mulai dengan SDA. Iya. Bagaimana menggunakan segala potensi sumber daya alam yang ada. Akhirnya dalam sekian hampir 81 tahun, nah kita sibuk dengan itu dan lupa SDM, baru muncul sekarang. Lupa kita membentuk karakter. Sementara Korea, dia sudah siapkan SDM 81 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Sekarang dia lebih maju, jauh lebih maju. Ini membuka mata kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kan kita bisa merancang masa depan, terutama generasi emas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pendengar Persatu RRI Atambua, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM memecahkan rekor dunia Guinness World Record melalui kategori The Large Human Rights Listen. Dengan 2.000 peserta, capaian tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang kepolisian Ekuador pada 2018 dengan melibatkan 1.770 peserta. Kegiatan ini digelar di kampus IPDN Jatinangor yang melibatkan civitas akademika dan praja. Jumlah peserta itu melampaui rekor sebelumnya yang dipegang kepolisian Ekuador pada tahun 2018 ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Dan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut capaian rekor dunia ini menjadi puncak gerakan edukasi dan penyuluhan HAM terbesar di Republik ini. Sebab menurutnya Kementerian HAM telah melaksanakan edukasi dan penyuluhan HAM secara masif di berbagai daerah di Indonesia.

0: Mereka bukan hanya belanja produk yang akan mereka gunakan, tapi mereka belanja kepercayaannya. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, karena itu apa yang harus kita yakinkan ke mereka bahwa ini memang pure minyak kemiri.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana itu Bu?
1: Ya, dari kualitasnya.
0: Oh.
1: Waktu dia isinya di sini di sering disebut pengalaman produk users. Bagaimana pengalaman produk orang? Testimoni. Dan juga kayak begini, selain testimoni, kepuasan pelanggan itu adalah ketika kita memfollow up. Isinya hari ini yang dibilang customer care. Bagaimana kita terus tanya dia, bagaimana Bu pengalamannya? Karena setiap kasus tuh berbeda-beda. Jadi sebenarnya yang mau dicapai di sini adalah relasi. Kita tuh berrelasi dengan orang, punya ikatan, sekalipun kita tidak kenal. Tapi melalui produk kita punya hubungan. Dan kita bisa menolong orang sekalipun kita tidak tahu orang itu. Ya, banyak orang mengalami dia kasih testimoni ke kita, dia tidak kenal kita, tapi dia merasakan manfaat dari produk kita, dan dengan sukacita dia mau berbagi lagi gitu.
0: Ya, baik. Ke mereka belanja, mereka bukan hanya belanja produk yang akan mereka gunakan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

0: Hey Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus ah.
1: Oh iya benar Tinus, mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh Tinus.
0: Nah itu sudah, untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi menegaskan perlindungan perempuan dan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana gempa NTT. Ia juga menilai kelompok perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus sehingga perlindungan harus dipastikan sejak masa tanggap darurat hingga masa pemulihan. Arifa mengatakan perempuan dan anak punya kebutuhan khusus yaitu untuk diperhatikan selama penanganan bencana. Kebutuhan meliputi pengungsian, pangan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan dukungan psikososial. Ini disampaikan Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta di pagi tadi, hari ini di Sabtu 22 Agustus 2026. Ia juga menyampaikan berdasarkan data yang didapat oleh Kementerian PPA per 18 Agustus, dari 70 korban meninggal dunia terdapat 14 anak dan 34 perempuan dewasa.

0: Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Atambua siang ini.

kita ketahui bahwa kelompok perempuan di pesisir ini, mereka ini mengalami apa yang disebut dengan kerentanan ya, kerentanan baik karena faktor iklim atau climate change, istilahnya perubahan iklim, kemudian juga mereka juga lemah dalam intervensi program atau program-program itu kurang bisa diakses lah ya. Kemudian juga mereka mengalami apa yang disebut dengan budaya patriarki. Jadi laki harus nomor satu, laki-laki harus wajib datang ke musyawarah dusun, musyawarah desa. Tapi perempuannya hanya sekedar misalnya mengisi daftar hadir saja gitu kan. Jadi lebih bersifat belum ada kuantitas ya untuk perempuan-perempuan bersuara dalam menyampaikan apa keinginan mereka. Tidak sekedar infrastruktur aja gitu kan. Dana desa tidak sekedar infrastruktur, tidak sekedar buat jembatan, buat jalan. Itu kan sifatnya laki ya, tapi juga gak perempuan itu butuh juga. Mereka ini kan rata-rata juga tulang punggung keluarga, penopang kehidupan buat anak-anak mereka. Jadi mereka juga butuh kan apa saja. Selain selama ini kan mereka tuh gantung pada ayahnya. Kalau dia melaut, dia bilang kan mereka melaut, terus ayahnya gak bawa ikan, berarti berpengaruh juga kan pada kehidupan perempuan dan anak-anaknya gitu. Jadi kita harus, strateginya harus punya, perempuan harus punya pendapatan lah, pendapatan penghasilan agar mereka bisa juga mensejahterakan keluarga mereka gitu.

0: bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan di

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitova dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5, sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pebalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan langsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2000.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan yang hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para takon Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun dia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan para takon Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

seperti berlian. Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

0: juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari segi pertanian, kalau menyangkut ilmu atau segala macam, setelah kita lihat itu kalender musim, sepertinya juga tidak terlalu beda jauh. Musim apa kita harus persiapan lahan, musim apa kita harus tanam, musim apa harus penyangan, apa segala macam. Nah, cara tandakan juga mirip-mirip, hanya mereka upacaranya itu upacara yang betul-betul
1: gitu. Jadi
2: spirit
1: begitu.
0: Jadi baik ya, dari segi pertanian, kalau menyangkut ilmu atau segala macam, setelah kita lihat itu kalender musim, sepertinya juga tidak terlalu beda jauh. Musim apa kita harus persiapan lahan, musim apa kita harus tanam, musim apa harus penyangan, apa segala macam. Nah, cara tandakan juga mirip-mirip, hanya mereka upacaranya itu upacara yang betul-betul semua suku itu hadir. Kalau setelah semua suku hadir, itu masing-masing juga buat lagi di lahan mana yang suku mana punya hak. Orang bilang itu suf autuf, sebabnya satu kapling tanah sebagian itu harus dikepalai oleh salah satu suku. Jadi konflik apa segala macam, itu suku itu yang nanti dia kawal, mengawasi, lalu ada apa-apa itu dia yang tutupan. Sekalipun kami seperti pemangku adat, ya, kami hanya duduk untuk menyaksikan saja. Mereka sendiri yang memutuskan, menentukan. Nah, lalu kebijakan lokal, kearifan lokal ini, kami juga bingung, karena kalau leluhur mereka itu waktu itu semuanya buta huruf, tidak bersekolah. Nah, kemungkinan besar dalam benak saya itu, kalau mereka tidak lihat dari tanda alam, kira-kira itu mau diletakkan satu kebiasaan, satu tradisi modelnya seperti apa. Karena nanti dari masing-masing suku akan kasih masukan, tapi itu pasti ada kepentingan. Sehingga semua sepakat, kita lihat tanda alam. Dan itu kemungkinan besarnya seperti itu, Bapak. Jadi faktor keberhasilan juga itu, yang kami sangat bangga itu kepercayaan semua suku menyangkut adat ini. Ya, puji Tuhan. Kalau di sini, aturan di sini ketat sekali. Jadi yang paling ketat itu istilahnya kalau tanah, itu kalau istilahnya pohon, salah satu pohon saja yang kuambil dekat sumber mata air yang betul-betul itu air suku atau air umum untuk seluruh masyarakat, kepentingan banyak orang, atau yang orang bilang nono saif itu yang kali-kali kecil itu luar biasa. Jadi itu dendanya besar, denda anak itu besar sekali. Kita harus berhati satu ekor, kalau di sini bilang beras satu belek, sopi satu karvanu, itu untuk kasih makan masyarakat itu kita ini. Jadi puji Tuhan, semua ikut itu yang namanya panur.

0: bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini.

menjelang maupun pasca pelaksanaan hari peringatan hari kemerdekaan Republik ini, kita punya berbagai program ya, atau punya berbagai acara. Seperti ada parasian di Lombok, Nusa Tenggara Timur ya. Parasian ini menjadi tradisi dari masyarakat suku Sasak yang kerap dihadirkan untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini mempertemukan dua laki-laki yang bertarung menggunakan tongkat rotan dan perisai kulit kerbau. Pertandingan dipimpin oleh seorang pakembar atau wasit yang mengatur jalannya pertarungan dengan iringan musik tradisional yang menjadi penanda dimulainya setiap duel yang disaksikan. Meski berupa pertarungan, parasian warisan budaya yang harus dijaga di masyarakat Lombok, tradisi ini juga rutin dipentaskan sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Salam jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Hare, suku Matabesi Belu, yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Matabesi, salah satu suku di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan Hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Matabesi di Belu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Matabesi Belu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Bere, pemerhati tradisi dan budaya Belu.
1: Ritual pohon atau raih pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Matabesi di Kelurahan Imanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas dari bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau ya sekedar melihat-lihat lah di Kampung Adat Matabesi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Kegiatan ritual panen atau pohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus masyarakat agraris. Itu telah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun ya maksud saya, pengolahan kebun, kemudian tahun kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minta hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu ya, belum dimakan dalam masyarakat agraris. Nah setelah raih pohon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan, seperti itu. Waalaikumsalam.
0: Menurut penuturan Romo Siktus, secara universal ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
1: Nah, dalam bahasa Tetun, upacara itu disebut dengan raih pohon. Raih pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah surung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh itu tadi.
2: Baik Romo, berarti tradisi raih pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan ya, jadi dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi, macam-macam ya yang terhubung dengan alam, ada istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan, sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat itu, berkat yang kita dapat dalam bentuk panen lagi itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu yang perlu dijaga.
2: Baik, berarti ada hubungan ya antara tradisi raih pohon ini dengan penghormatan terhadap leluhur begitu dalam budaya Matabesi.
1: Betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan ya, menghormati langit ya, yang memberikan hujan pemberian tanah yang memberikan buah. Manusia balas dengan apa? Manusia membalas dengan persembahan. Manusia membalas dengan persembahan yang bisa menjaga keseimbangan. Setelah kita meminta, kalau dia menerima, berarti dia juga harus memberi dong, seperti itu.
0: Dalam pelaksanaan ritual ini, kata Romo Sictus, warga suku mempersembahkan hasil panen berupa padi ladang atau hare, kemudian memberi sesaji kepada leluhurnya. Dikisahkan Romo Sictus, binatang kurban dalam ritual ini mayoritas digunakan ayam. Dan dalam ritual ini, warga suku juga menyampaikan doa dengan bahasa adat untuk meminta berkat, tuntunan, dan perlindungan dari Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya, atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat, atau dalam bahasa lokal disebut lenokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tetua adat melihat atau meramal, juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya. Seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam, dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku kedepannya. Ritual dimaksud, menurut Romo Sictus, juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu, bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial Raifohon yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya.
2: Baik, Romo, mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan tradisi Raifohon ini dari awal sampai akhirnya seperti apa?
1: Oke, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah itu menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dimulai dari situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan

0: tapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen itu kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat, dan oleh orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan tradisional tadi dalam bentuk padi area mara, kemudian ditunggu, kemudian ditapis, dan mulai memasuki persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya. Kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu di dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah kesembahan, dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan perkawinan. Mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya apa istilahnya, persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan.
1: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Mata Besi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Siktus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
2: Baik Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu ya, menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, termasuk tradisi rai pohon ini begitu ya. Apa harapan Romo terhadap generasi muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Mata Besi nih, generasi muda suku Mata Besi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi rai pohon ini kepada generasi berikutnya?
0: Kita tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa memang generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual tradisi adat istiadat pengetahuan-pengetahuan itu terus berlanjut, ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs, dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara bahasa tetun, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dengan sendirinya barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendiri. Seperti itu. Mohon supaya pemerintah menjaga dan melestarikan itu dan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.
2: Baik Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda, ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
0: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan, tradisi, dan budaya Belu.
1: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia.

0: Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sino.
2: Kita ketahui bahwa kelompok perempuan di pesisir ini, mereka ini mengalami apa yang disebut dengan kerentanan ya, kerentanan baik karena faktor iklim atau climate change, istilahnya perubahan iklim, kemudian juga mereka juga lemah dalam intervensi program atau program-program itu kurang bisa diakses lah ya. Kemudian juga mereka mengalami apa yang disebut dengan budaya patriarki. Jadi laki harus nomor satu, laki-laki wajib datang ke musyawarah dusun, musyawarah desa. Tapi perempuannya hanya sekedar misalnya mengisi daftar hadir saja gitu kan. Jadi lebih bersifat belum ada kuantitas ya untuk perempuan-perempuan itu bersuara dalam menyampaikan apa keinginan mereka. Tidak sekedar infrastruktur aja gitu kan. Dana desa tidak sekedar infrastruktur, tidak sekedar buat jembatan, buat jalan. Itu kan sifatnya laki ya, tapi juga perempuan itu butuh juga. Mereka ini kan rata-rata juga tulang punggung keluarga, penopang kehidupan buat anak-anak mereka. Jadi mereka juga butuh kan apa saja. Selain sama ini kan mereka tuh gantung pada ayahnya. Kalau dia melaut, dia bilang kan mereka melaut, terus ayahnya gak bawa ikan, berarti berpengaruh juga kan pada kehidupan perempuan dan anak-anaknya gitu. Jadi kita harus, strateginya harus punya, perempuan harus punya pendapatan lah, pendapatan penghasilan agar mereka bisa juga mensejahterakan keluarga mereka gitu.

0: naik sampai di atas, kami nyanyi.
1: Panen lebah madu hutan hingga saat ini masih menjadi tradisi di kalangan masyarakat Kemak suku Lakobun dan dilaksanakan secara turun-temurun. Bagi suku Lakobun yang saat ini mendiami wilayah Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, tidak hanya untuk berkelanjutan tradisi leluhur, namun sekaligus membuktikan kearifan lokal, keberlangsungan harmoni sosial, dan menjadi salah satu mata pencaharian. Berdasarkan pengakuan, panen lebah madu hutan ini sudah berlangsung sejak dahulu kala, diwariskan oleh garis keturunan Moruk Pohoren, menjadi tradisi bagi suku Lakobun dilaksanakan oleh anak cucu hingga saat ini. Sebagaimana dituturkan tokoh adat suku Lakobun Atsupu, Desa Leosama Siprianus Letomau. Panen madu lebah hutan dilaksanakan dua kali, yaitu di bulan Maret dan Oktober di kawasan hutan Pemali yang oleh masyarakat dijaga dan tetap dilestarikan keberadaannya.
0: Kami orang Kemak, kami punya tradisi. Tradisi dari nenek moyang kaitan untuk kami panen madu itu dari kami Kemak dari suku Lakobun. Lakobun sehingga kami punya nenek moyang dulu panen madu, dia punya caranya dari panen madu ini, nenek ini dari Moruk Pohoren. Dia dari dulu panen madu sampai anak cucu kami, sehingga kami juga masih kaitan dengan nenek punya usaha ini untuk panen madu.
1: Sebelum dilaksanakan panen madu lebah hutan, sesuai tradisi tetua akan melakukan ritual melihat madu apakah sudah layak untuk dipanen. Setelah mendapat petunjuk, akan dirembuk bersama untuk menentukan dua orang laku sebagai pemanjat pohon sekaligus memanen madu, serta yang bertugas melantunkan syair selama panen madu berlangsung. Panen lebah madu hutan pada malam hari dilaksanakan melalui ritual-ritual menggunakan bahasa tutur adat oleh orang yang dituakan. Selama berlangsung panen madu, lantunan syair menjadi sarana komunikasi dengan lebah yang dianggap sebagai binatang yang sakral oleh suku Lakobun.
0: Itu ada dia punya ritualnya, harus ada, dan kami sudah laksanakan sampai sekarang. Terus ritualnya, kami waktu kami rencana, kami mau panen kastur madu ini, kami harus bawa sirih daun dan pinang dan ayam hitam 1 ekor dan beras hitam 7 biji, dan lagi kami sampai di pohon madu itu kami masih buat ritualnya untuk berbicara ke madu punya tuan, sampaikan di madu madu punya tuan supaya mereka bisa tahu dengar, dan kami omong ketua habis, kami taruh sirih daun itu ada 7 lembar dan pinang dan beras 7. Setelah itu kami minta kepada nenek moyang dan tuan madu itu, kami minta kepada mereka, kami lihat dari urat ayam itu, kalau ayam punya urat baik berarti ini malam berhasil, dan kami lihat dari dia punya darah juga begitu, kalau darah banyak, ini malam madu banyak.
1: Ritual yang dilaksanakan, kepercayaan suku Lakobun sebagai permohonan izin kepada lebah madu bahwa akan dilakukan panen hasil madu. Lewat ritual ini, lebah madu menurut pada perintah sehingga proses panen madu berjalan lancar dan terhindar dari berbagai musibah seperti disengat lebah serta tidak sampai terjatuh dari atas pohon yang ketinggiannya mencapai 30 hingga 40 meter. Laku yang bertugas memanjat pohon akan diberikan daun sirih untuk dimakan. Sirih daun tersebut dibagikan saat ritual di lokasi lebah madu berada.
0: Kami angkat sirih daun. Yang mau naik itu, panen itu 2 orang. Nah, 2 orang. Yang 2 orang itu angkat sirih daun, 1 orang 1. Terus makan sirih daun. Laku yang dua orang itu yang makan sirih daun. Setelah sirih daun yang lain-lain, mereka yang di bawah yang makan angkat lagi. Terus laku dua itu makan habis. Mereka dua naik. Naik dari tangga itu, naik dari pohon, bisa ada dia punya ranting yang jauh, bisa gak ada dengan tangga di situ.
1: Selama proses panen madu berlangsung, tak henti-hentinya dilantunkan syair oleh tetua adat, termasuk dua orang laku yang bertugas memanjat pohon dan memanen madu. Dalam syair lagu ini tersirat makna bahwa saat ini anak cucu datang untuk memanen madu, sekaligus permohonan izin kepada lebah madu dan leluhur untuk membuka jalan.
0: Terus kami naik sampai di atas, kami nyanyi. Oh, buik ini mai.

0: 我每天的梦境，我依然梦你可乐。Kami menyanyi begitu habis, terus kami kerja. Satu pakai sapu kelapa ini, pakai itu kami sapu. Sapu dia pun tuan turun semua. Asap itu kena, api itu kena, dia pun tuan jatuh semua. Dia sudah bersih. Terus yang satu laku ada dua. Satu sapu bikin bersih, dia pulang, satu maju lagi untuk potong. Potong itu pakai black biskuit yang besar itu gantung di bawah, potong kasih masuk dia punya kepala, dan dia punya lebah itu, isi lebah itu kita simpan ikat jadi satu berkesturung. Dan yang madu yang di belek kaleng itu kita kasih turun dengan tali panjang sampai mereka di bawah tarik turun, karya turun mereka kasih turun habis, kita kasih turun lagi dia punya isi lebah. Nah, terus kita kerja-kerja sampai hampir mau jam 3, jam 4, dia harus selesai. Walaupun sampai dia pun sarang 50-60, satu malam dia habis. Ritual ini, itu sudah ada dia punya kekaluk, sudah ada memang. Kita laku dua itu kan sudah makan sirih daun itu, kita naik itu anggap rata. Tidak ada bilang takut-takut lagi, subrani. Lebah juga tidak... Kita juga kerja tidak ragu-ragu, tambah semangat.
1: Setelah proses panen madu hutan selesai dilaksanakan, akan ditutup dengan lantunan syair oleh tetua adat. Syair lagu dalam bahasa tutur adat ini sebagai ucapan terima kasih dan memberikan pesan kepada lebah madu untuk pulang dan nanti jangan lupa kembali ke tempat ini sebagai rumah. Dalam kepercayaan suku Lako pun, lebah madu tersebut akan pergi, namun mereka akan kembali dengan lebih banyak dan menempati pohon yang dipercaya sebagai tempat tinggal.

オバマ会いに行ったろう。Get them out.

0: お前おさがるおウルパティノは、kalau sudah panen habis, setelah kami kerja habis di atas pongkayo, kami harus pesan kembali mereka pulang, suruh pulang dulu, habis panggil kembali bulan apa, tahun berapa, kamu harus pulang kembali di tempat sarang ini, di tempat ini. Dia selalu tiap tahun begitu, dua kali dia tidak bisa pindah kemana-mana, dia harus di tempat yang tahun lalu dia datang, karena ada dia punya cara omong dan kita panggil dia itu sesuai dia punya cara atau dia punya aturan riwayat, dia harus kembali begitu, dia harus kembali, tidak boleh kadang-kadang malah dia datang itu lebih dari misalnya ini tahun 20-30, dia datang bisa sampai 50-60, dia tambah hasil banyak, tambah, karena kita panggil dia kan, mereka itu pergi kasih tahu keluarga dong datang semua, lebih baik, tidak boleh buat salah, kita harus sesuai dia punya apa yang orang tua pesan dan janji.
1: Hasil panen madu lebah hutan nantinya akan dibagikan kepada seluruh keluarga suku Lakobun dan sebagian lagi akan dijual untuk membantu ekonomi keluarga. Dipercaya bahwa hasil madu hutan ini merupakan berkah alam sehingga kepada semua keluarga suku Lakobun akan memperoleh bagian secara merata. Dipercaya setiap tahun hasil panen akan semakin berlimpah.
0: Madu itu kalau banyak sampai belasan 20 jergen 20 liter ini kami jual dan dia punya isi lebah itu kami bagi-bagi keluarga semua makan. Yang madu yang sampai puluhan jergen kami bisa kirim sampai di Bali sampai Surabaya sana. Okay. Itu kan hasil kami lewat ada keluarga di Jawa dengan Surabaya kan lewat kapal laut, tinggal titip saya kontak mereka sudah jaga saya, jadi itu hasil memang bukan hasil masyarakat, hasil kehutanan, tapi kami izin pemerintah juga pun, tapi itu dari nenek moyang. Nenek moyang duluan baru pemerintah.
1: Hal senada, tokoh adat suku Lakobun Atsupu Yosef Siriloe mengakui bahwa pelaksanaan panen madu lebah hutan dilaksanakan secara ritual adat kepercayaan masyarakat suku Lakobun. Dan tidak semua orang dapat memanen madu lebah hutan tanpa seizin orang yang dituakan untuk menghindari musibah yang tidak diinginkan.
2: Karena madu ini kita tidak sembarang ambil, kita ambil harus lihat juga dia punya cara itu bagaimana. Kalau kita sembarang nanti dia tidak ada madu, kadang dia isi saja yang ada, kadang kosong. Kalau dia masuk baru satu bulan, kalau masuk itu isi semua madu tidak. Dia harus satu bulan lebih. Umur sampai 40-50 hari, 60-20.
1: Lantunan sair panen madu menurut Yosef dibagi atas dua bagian. Lagu pertama mengisyaratkan sebagai perkenalan diri anak cucu yang akan memanen madu dan lagu kedua sebagai pengingat untuk datang kembali dengan mengundang teman-teman yang lebih banyak. Kepercayaan suku Lakobun, lebah madu sebagai seorang perempuan yang disapa dengan sebutan Tun Buik sebagaimana sejarah dan kepercayaan yang berlaku secara turun-temurun.
2: Dan kita lihat juga, kita lewat dia, cium dia punya harumnya, harum madunya, itu berarti sudah. Itu kita mulai siap sudah, siap untuk kita panjat. Di situ juga kita panjat, habis panjat, kita harus, itu kita pesan dia, kapan baru kau pulang lagi? Kau pergi, jangan lupa tempat. Bulan ini kau datang, hanya pohonku sampai berbunga, kau harus datang. Kita ketemu lagi. Sarang lagi. Jadi satu tahun itu dua kali panen. Kan kusambi berbunga kan bulan 9. 10 kita panen lagi. Itu hanya panen kedua. Itu 10 itu dia masuk dari bulan 8 sampai 10 kita harus. Dia 2 bulan kita harus panen. Dia punya caranya seperti itu.
1: Kepercayaan masyarakat suku Lakobun, hasil panen madu lebah hutan tergantung pada kondisi cuaca. Jika hujan yang tidak terlalu besar, dipastikan panen madu akan semakin berlimpah. Sebaliknya hujan dengan intensitas tinggi, madu yang dihasilkan sedikit bahkan tidak ada sama sekali.
2: Memang kerja ini kita bukan apa, kita harus akal pikiran itu jangan hilang. Dan madu ini kita ambil orang yang pengalaman. Kalau tidak tahu tidak sembarang, dan tidak semua orang panjat turun madu ini, maka madu itu harga mahal, jual nyawa.
1: Dalam penuturan, lebah madu ini bertengger di pohon kapok hutan dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40-an meter di lokasi hutan Pemali. Sehingga untuk memperoleh madu lebah hutan diakui butuh perjuangan dengan pertaruhan nyawa. Dalam sekali panen lebah madu hutan bisa diperoleh hingga 40-an jerigen madu dengan ukuran 5 liter. Yosef juga menceritakan bahwa hasil madu yang dihasilkan dikirim hingga ke Pulau Jawa. Pendapatan dari hasil penjualan ini diperuntukkan untuk biaya pendidikan anak.
2: Kami biasa yang kami kerja, saya omong pengalaman, saya bawa madu sampai Surabaya. Tahun 1987 bulan Mei saya bawa. Saya bawa 21 jerigen yang 20 liter, jual di Surabaya. Karena dengan kerjanya laku, panjat madu bisa saya lihat Surabaya. Saya ke Surabaya. Waktu itu memang saya rasa bangga, karena apa? Dengan barang alam saya bisa lihat Surabaya. Kota Surabaya itu lihat satu-satu orang. Dulu tahun 87 orang ada uang baru pergi. Dulu pesawat juga kita haliwen rumah.
1: Inilah kisah panen madu lebah hutan Pemali masyarakat Kemat suku Lakobon sebagai tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Saya Timus Boy Mau, terima kasih.
0: Oh dau ini berarti kita malu. Oh.

Berikan satu dengan berakhirnya lagu tadi ya, dari Ongen Tua Hena Lewe Puna Titi Hehai Rasa ya. Kita sudah harus bergabung bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk ikuti Warta Berita Sentral Siang. Tetap bersama kami, rangkaian program lain masih akan menanti Anda, dan saya menemani Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Hanya di Araria Tambua, kita akan terus bersama terkoneksi dengan berbagai informasi dan hiburan positif.

0: kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga.
1: Kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya, terutama dalam penggunaan air.

Pemerintah akan berdialog dengan Asosiasi Ojek Online terkait Perpres Ekosistem Ojol. BMKG memprediksi puncak musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus hingga September mendatang. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kekhawatiran terkait kekerasan yang dilakukan oleh pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat. Inilah warta berita selengkapnya untuk Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojek online atau ojol sebelum perpres tentang ekosistem ojol ditetapkan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Perlibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan. UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol sebelum aturan tersebut ditetapkan. Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan sebelum perpres diteken paling lambat awal September 2026. Menurut Maman, regulasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi dari layanan transportasi daring, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha lainnya.
2: Kesepakatan terkait pembagian wewenang barang, jadi di dalam perpres ini juga menurut kami tadi dari Kementerian UMKM, Kementerian Komdigi, Kemenaker, dan juga Kementerian Perhubungan serta Kemendagri, perlu juga kita sedikit memperlebar, bukan hanya sekedar transportasi orang saja, tapi terkait pengantaran barang, karena menurut kita ini juga ekosistemnya cukup luas yang perlu kita amankan dan kita jaga.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan ketentuan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan angkutan orang. Dudi mengatakan, proses finalisasi perpres membutuhkan waktu karena cakupan regulasi kini diperluas. Awalnya, aturan hanya berfokus pada transportasi orang, namun kemudian mencakup layanan pengantaran barang dan makanan.
2: Platform fee 38% sudah kami berikan itu kan per tanggal 1 Juli tahun 2020. Jadi yang sekarang ada adalah kami memperluas pengaturannya meliputi pengantaran barang dan makanan. Jadi teman-teman dari ojek online bahwa pengaturan orang sudah diberlakukan per 1 Juli.
1: Pemerintah berharap pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian, yakni bagi pengemudi, konsumen maupun perusahaan aplikasi dalam ekosistem transportasi online. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan mengantisipasi potensi kekeringan meteorologis di saat puncak kemarau yang diprediksi akan terjadi bulan Agustus hingga September 2026. Ayurini menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Beberapa tempat terjadi kesulitan ketersediaan air.
4: Sebagian besar zona musim dari 20 zona musim di Bali telah masuk musim kemarau yang bersifat kering dan panjang. Mengantisipasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meteorologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Eka Putra Wirawan mengatakan musim kemarau berkaitan erat dengan monsun Asia atau angin daratan yang bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia melintasi wilayah Indonesia termasuk Bali. Kondisi itu mengharuskan masyarakat lebih sigap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Eka Putra Wirawan mengungkapkan wilayah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih.
3: Ketersediaan air tanah itu ya tidak menutup kemungkinan juga itu beberapa tempat kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya, terutama dalam penggunaan air.
4: Eka Putra Wirawan mengatakan tindakan antisipasi juga diperlukan pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau atas normal atau lebih basah, terutama untuk tanaman pertanian atau hortikultura yang sensitif terhadap curah hujan tinggi. Sedangkan daerah yang rawan mengalami kekeringan atau karhutla diimbau tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu munculnya titik-titik api di wilayah kering.
3: Untuk antisipasi terutama untuk daerah yang memang rawan atau susah untuk air tanahnya, di mana saat hujan turun itu kita harus memanen air hujan melalui istilahnya penyediaan embung ataupun misalkan penampungan air hujan.
4: Sebagian besar wilayah di Bali telah memasuki musim kemarau dengan sifat musim kemarau kering dan panjang. BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan tidak melakukan pembakaran sampah saat cuaca terik. Hal ini mengantisipasi munculnya titik-titik api dan potensi kekeringan meteorologis saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Negara pemirsa, Bank Indonesia mendorong pelaku UMKM melindungi karyanya secara hukum guna meningkatkan nilai ekonomis dan mempermudah mendapatkan akses pembiayaan. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Lena.
1: Pelaku UMKM diingatkan untuk melindungi hasil karyanya menjadi hak kekayaan intelektual agar tidak sembarangan ditiru atau diklaim pihak lain. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga dapat meningkatkan nilai ekonomis produk UMKM serta dapat mempermudah UMKM bersangkutan untuk mendapatkan pembiayaan. Hal tersebut disampaikan Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat dalam talk show bertema Lindungi Karya Perkuat Usaha, Kekayaan Intelektual untuk Mendukung Pembiayaan UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berlangsung dalam acara Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center hari ini. Rudy mengatakan di balik UMKM, karya dan kreativitas yang dibangun membutuhkan waktu, biaya, dan reputasi. Karenanya Bank Indonesia mendorong para pelaku UMKM untuk mulai melangkah lebih maju agar karya mereka diakui secara hukum dan diakui sebagai bagian dari nilai usaha.
2: Karya yang belum terlindungi adalah aset yang rentan. Rentan ditiru, rentan diklaim pihak lain dan belum dapat sepenuhnya diakui sebagai bagian dari nilai ekonomi usaha. Karena itu, pesan tetap sederhana, jangan hanya membangun karya, tapi lindungi karya tersebut juga. Merek, desain, hak cipta, dan indikasi geografis bukan sekedar persoalan legalitas dan birokratis, tetapi perlindungan kekayaan intelektual adalah langkah pertama mengubah karya menjadi aset yang diakui.
1: Terkait pembiayaan bagi UMKM, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy Brando Hutabarat mengatakan hingga Juni 2026 kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.519 triliun rupiah atau 17% dari total kredit perbankan. Angka itu, kata Rudy, menunjukkan bahwa ruang untuk memperluas kredit UMKM masih terbuka luas. Bank Indonesia terus berupaya mendorong peningkatan kredit perbankan untuk UMKM baik dari sisi supply melalui kebijakan likuiditas makroprudensial KLM dan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Sementara dari sisi demand, Bank Indonesia menyiapkan UMKM agar lebih bankable melalui digitalisasi pembayaran berupa penggunaan kris. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kali ini Bulog dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Nias Utara menggelar operasi Gerakan Pangan Merah Putih Wilayah Nias Utara dalam menjaga stabilitas beras. Ida Rahmi menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Upaya menjaga stabilisasi harga pangan terus diperkuat di Kabupaten Nias Utara. Perum Bulog Kantor Cabang Nias bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nias Utara secara intensif melaksanakan gerakan pangan murah di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Nias Utara. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan khususnya beras yang menjadi salah satu komoditas penting dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, melalui pelaksanaan GPM, masyarakat mendapatkan akses terhadap beras melalui kegiatan pangan murah yang dilaksanakan di berbagai lokasi. Kehadiran kegiatan ini diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendukung upaya pengendalian perkembangan harga beras di tingkat daerah.
4: Kita sudah melaksanakan di 5 titik strategis di Nias Utara dan totalnya ada 15 ton. Dengan harapannya dengan dilaksanakan GPM di Nias Utara dalam waktu bersamaan dan juga bantuan pangan, harga komoditi beras nantinya akan mengalami penurunan di Nias Utara.
3: Gerakan pangan murah telah digelar di 5 titik lokasi strategis di wilayah Kabupaten Nias Utara. Dari rangkaian kegiatan tersebut, total beras yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 15 ton. Salah seorang warga turut menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan ini. Darmawan, warga desa menyampaikan pelaksanaan GPM memberikan manfaat yang sangat luas sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
5: Kedepan gerakan pangan murah seperti ini kami harapkan akan terus dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nias Utara sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan. Konsistensi pelaksanaan kegiatan seperti ini juga pastinya sangat mendukung pengendalian harga beras dan membantu menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pangan pokok.
3: Dengan terus diperkuatnya koordinasi antara pemerintah daerah, TPID dan Perumbulok, Pinca Bulog KC Nias menyampaikan upaya stabilisasi pangan di Kabupaten Nias Utara diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga ketersediaan dan keterjangkauan pangan khususnya beras tetap menjadi perhatian bersama. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia dalam mendukung pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah. Pembangunan Dryport atau Pelabuhan Darat di Jawa Tengah ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Laporan lengkapnya akan disampaikan Tika Budiman.

0: dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi.
1: Terkait dengan tenan-tenan di kawasan industri, perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain, sehingga untuk menopang selama ini pelabuhan Tanjung Mas yang kurang maksimal, maka solusinya ada terlebih dahulu.
0: Sebelumnya, Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Rosela Sari menyebutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan mendukung target pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Globokan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi daerah.
2: Kalau Pak Gubernur mengharapkan Pantura itu mulai dari Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes. Kemudian di tengah itu ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali. Di selatan adalah Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
0: Adapun untuk diketahui, saat ini terdapat dua lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan dry port di Jawa Tengah, yakni di kawasan industri terpadu Batang atau KITB dan Mulyari Kabupaten Kendal dengan luas masing-masing sekitar 50 hektar. Pengembangan dry port di KITB menjadi proyek yang paling siap direalisasikan. Sejumlah pihak mulai dari PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah hingga BUMD Batang telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan tersebut. Adapun saat ini proyek telah memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, penguasaan potensi laut dinilai belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan para nelayan kecil. Perlindungan wilayah tangkap dan kemudahan akses BBM subsidi juga menjadi hal yang utama. Nadia Syarif melaporkan.
1: Potensi kekayaan maritim Bali dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan kecil. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI mencatat, nelayan tradisional masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari perubahan wilayah tangkap, keterbatasan modal, hingga akses terhadap sarana pendukung kegiatan melaut. Di Kota Denpasar, perubahan kondisi wilayah pesisir pasca reklamasi, serta meningkatnya aktivitas pariwisata bahari dinilai turut memengaruhi ruang gerak nelayan tradisional. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan beradaptasi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain di sektor pariwisata. Sementara di wilayah pesisir Jembrane, potensi perikanan tangkap dan budidaya masih menghadapi kendala permodalan serta biaya operasional. Akses BBM bagi nelayan kecil juga menjadi perhatian, termasuk pengawasan terhadap penggunaan kompresor untuk menangkap ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut. Ketua DPC HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional atau bendega perlu diperkuat agar keberadaan mereka tetap terjaga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat pesisir.
2: Kita berharap untuk pemerintah daerah Provinsi Bali dan juga Kota Denpasar itu untuk sekarang ini memperkuat keberadaan nelayan kecil yang ada di Bali. Kalau di Bali disebutnya pendego. Dari zaman dulu nelayan kecil itu disebut pendego. Nah ini yang tentu perlu diperkuat. Isinya biar tidak selalu digusur-gusur sebetulnya.
1: Perlindungan nelayan juga dinilai perlu disertai kemudahan akses terhadap sarana produksi, termasuk BBM bersubsidi. Ketua HNSI Kecamatan Melayu Agus Sulaimi kepada RRI meminta pemerintah memperkuat pembinaan dan pengawasan aktivitas penangkapan ikan di wilayah pesisir.
3: Pemerintah harus proaktif memantau, kemudian membina nelayan-nelayan agar tidak ada lagi mencari ikan dengan hal-hal yang melanggar hukum seperti menggunakan kompresor.
1: Penguatan perlindungan nelayan tradisional, kemudahan akses BBM, serta pengawasan terhadap praktik penangkapan yang merusak lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemanfaatan kekayaan laut secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan potensi maritim Bali memberikan manfaat bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Sementara itu, kita beralih ke informasi lain. Sebanyak hampir 3.000 ASN P3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung mendapat tambahan gaji sebesar Rp300.000. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
1: Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati kan 300.000.
2: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, tambahan DAU rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
1: Ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Bangka, nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
2: Dijelaskan Didi, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan terrealisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
3: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan berarti kan 1.150 naik 200, kemarin naik 300.

Israel tepi barat Palestina. Kami kutip dari kantor berita Antara, PBB bahkan menyampaikan kekhawatirannya bahwa penggunaan peluru tajam oleh pasukan Israel dalam operasi penegakan hukum yang melibatkan warga Palestina di tepi barat Palestina.

0: Atlet tekbol Riau, Sumaya, berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi tim nasional. Haryani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Atlet tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
2: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis 2 gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
1: Sementara itu, atlet tekbol Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
3: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
1: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat kali ini. Namun kami masih akan terus bersama Anda menyampaikan sejumlah informasi penting hanya di Indonesia Menyapa Siang. Ikuti juga melalui halaman resmi kami www.rri.co.id. Dan pastikan juga Anda selalu mengikuti akun-akun resmi dari media sosial kami @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di akhir pekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di

0: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu RRI Tembuas, selamat datang di program Prodangdut. Di edisi siang ini, tepatnya di Sabtu 22 Agustus 2026, kami punya 12 lagu untuk Anda. Kalisiska Ikan Dalam Kolam, Ona Sutra Terbayang-Bayang, Maisaka, Rumah Tabar Pintu, 4 Hamdan ATT Dingin, 5 Happy Asmara, Aku Tenang, 6 Irfan Mansur, Bukan Sandiwara, 7 Inul Daratista, Cinta Ilusi, 8 Lawi Di Pesona, 9 Iraf Stardut, Maafkan Takutku, 10 Liz Dahlia Karena Cinta, 11 Gary Mahesa Aku Benci, 12 Mega Mustika Di Ujung Lidah. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Kak Gedo di Susurmana Alor yang siang ini ingin dengarkan lagu nomor 5, Happy Asmara, Aku Tenang. Oke, setenang apakah dirimu Kakanda di siang hari ini? Di jelang sore pula saya akan hadirkan lagu requestan kakak, semoga terhibur. Ada Happy Asmara ya dengan Aku Tenang. Oke, Oce. Dan menyusul yang lain lagi, silakan. Saya tunggu partisipasinya di 0812460102. Mulai dari saat ini sampai dengan tuntas kebersamaan kita di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Spesial hari ini saya akan berikan waktu luang lebih panjang untuk Anda, sehingga mari, yuk mari kita bersama tanpa menunda waktu. Lagunya langsung saya hadirkan ya, Happy Asmara. Kalau tidak sempat untuk menelpon, WhatsApp sajalah seperti Kakak Gedo di Susurmana Alor, atau kirim pesan singkat sajalah seperti Bung Damos, atau komentar di Facebook kami seperti pendengar lainnya.

0: Rodando. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung dan request lagu-lagunya sudah saya hadirkan. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut.
0: Iya, apa kabar?
1: Halo, Bung Jafri.
0: Iya, mana-mana saja.
1: Kabar baik, baru pulang buat apa ini? Kami ada buat poskoni di desa kami punya.
0: Baik, Bunda Ima siang ini mau dengarkan lagu
1: apa? Iya, soalnya masih goncangan prolesti.
0: Oke, mau siang ini mau dengarkan lagu nomor berapa?
1: Terbayang-bayang sudah di request.
0: Belum Bunda. Nanti
1: itu sudah terbayang-bayang orang sutra kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Salam-salam saja Bung Jepri.
0: Boleh Jepri. Silakan Bundaku.
1: Salam buat Bung Jepri bersama operator ya. Selamat siang menjelang sore. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat sehat selalu. Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman yang ada di Atambua semuanya, di Keva, di Kupang, di Ende, terus di Fakpak, di Palu, dan semua-semua saja Bung Jepri tanpa terkecuali ya. Okay. Yang sudah gabung maupun yang belum, selamat sore saja semua, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Bung Jepri, terima kasih, selamat.
0: Oke, selamat sore Bunda. Ada Ibu Yusti di Kumeru. Bu Yusti, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kakak Epi.
0: Kita bilang Bu Yusti baru bab tua yang masuk. Ini bab tua dan mam tua nih memang su paling kompak di antara semua pendengar ya. Terima kasih banyak. Cintanya akan selalu diberkahi dengan bunga-bunga. Asik sekali.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Mama ada kok. Kok papa sendiri sana?
2: Mama ada lagi ngeping suaranya kekepi.
0: Oh, romantis sekali. Saya senang ya kalau ada saya punya orang-orang tua tuh romantis begini nih.
2: Okay. Biar tunjukkan teladan yang baik untuk sesama.
0: Amin, amin. Kami yang muda-muda perlu ikuti jejak ini. Karena amin, Bapak terus terang sekarang nih makin susah orang mau romantis. Kenapa? Karena romantis singkatan saya itu rokok makan gratis.
2: Amin. Dengan ditambah dengan kopi.
0: Iya.
2: Sokorela.
0: Ih, asik sekali. Lagu nomor berapa Bapakku?
2: Lagu ini terserah Kakak atur yang terbaik.
0: Oke, teriring salam.
2: Teriring salam buat tentu saja buat yang bertugas.
0: Siap.
2: Tetap semangat, soalnya cuacanya lagi panas.
0: Benar.
2: Tetap semangat. Salam buat yang barusan lewat tadi, Bu Bunda Ima. Yang lagi dilandai bencana gempa di Flores, tetap semangat. Buat sekedula di Mangga 2 Kakak Vero Tomonov di alamatnya, Ma Ina di Niki Miki, Ma Ina Al Pacino, Putra Tenga, Abang Heri, Pak Marcel yang di Ende, tetap semangat. Buat Kang Hadi yang di Pulau Nias, buat Bunda Desi. Bunda Desi sudah lama tidak bergabung ke Kak Epi.
0: Iya.
2: Mungkin dia di
0: lagi sibuk beliau.
2: Beliau kalau masuk nanti dia borok semua.
0: Ya. Betul ya, Bapak.
2: Okay. Jadi kita lain mau masuk susah sekali.
0: Karena mam tuh masuk duluan tuh abu naik Bapak.
2: Abu naik, betul, abu naik Kak. Soalnya titik koma tidak ada.
0: Saya tidak ngomong. Saya takut kena serang mam tuh. Oke.
2: Buat Kakak Tresya, Bunda mungkin sudah pulang. Selamat siang. Buat Pro RRI di mana saja mereka berada di alamatnya masing-masing. buat operator yang mungkin lagi menemani kakak Epi di studio, selamat siang, semangat. Akhir kata, terima kasih buat ke Epi, Tuhan Yesus memberkati.
0: Hormat. Selamat siang. Selamat siang. Nih saya paling senang ya orang-orang tua saya yang sering begitu kompak, ya, begitu saling support. Saya disupport habis-habisan tuh. Sampai habis. Ada kakak Janu, Kak Janu, Rodang, Dut.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang Kak Janu.
3: Janu adalah kita.
0: Jangdut adalah kita. Sehat ya Kak Janu ya.
3: Puji Tuhan sehat.
0: Iya, bagaimana di siang ini cuaca di Insana?
3: Di Insana lagi angin terus panas.
0: Tapi sen abu naik toh?
3: Tidak, ya.
0: Oke, Kak Janu mau dengarkan lagu nomor berapa?
3: Saya baru buka jadi saya tidak tahu.
0: Oke.
3: Ikutan aja. Nomor 5 juga baik.
0: Nomor 5 Happy Asmara aku tenang. Baik, nanti akan saya putarkan. Tentu. Oh, tadi aku tenang itu Kakak Gedo di Susur Mana su request lagu nomor 5. Mungkin bisa lagu nomor 10 Iis Dahlia Karena nomor Cinta. Oke, nomor 10. Baik. Nanti saya putarkan. Teriring salam untuk siapa saja Kak Janu?
3: Salam yang pertama buat yang baru saya lihat siapa juga aku.
0: Ada ayahanda kita dan ibunda kita, Bapak dan Ibu Yusti di Kuneru.
3: Oh ya, salam buat Ibu Yusti.
0: Yang tadi Mam Tuanya dengar, sahabat Tua yang komentar. Oh ya. Oke, Kak Janu.
3: Terus Bunda Desi. Marefatara Putri Kusuma. Mas Edi di Melaka. Pemilis di Alor, kita tahu, Putri Lahurus, Bang Nasrul, Bang Timbar, Mbak Wiga, dan yang dari Pulau Nias itu siapa? Tidak tahu dia punya nama.
0: Ada Bang Hadi, ada Kak Paula.
3: Bang Hadi, Kak Paula. Kerota Mono, Biukan Kardi Fatu Film, Siti Libi Zepun, Maine Niki Niki. Gerald Teva, Putri Tunggal, singkatnya Semofen, tanpa terkecuali. Semoga tersibuk dengan lagu dangdut yang nomor 10 hari ini.
0: Terima kasih. Merdeka. Merdeka Bangda Kakak Janu di Insana Barat. So di belakang Kak Janu. Iya, makasih selamat Kak Janu siang. Selamat siang jelang sore. Karena sudah ada lagu yang di request, sebelum saya lanjut lagi, saya hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request. Semoga kita semua terhibur. Kita masih di Prodangdut. Saya masih temani Anda sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan.

0: yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan benar. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya masih berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung, silakan di 0812460102 di ajang Dangdut. Silakan, ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya. Ada lagu nomor 8 tadi, Walala Widi Pesonamu, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian Iis Dahlia Karena Cinta, ini juga yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. So, bagi yang ingin gabung, kita persilahkan di 082164 0202. Kita tunggu partisipasinya.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah gabung. Kembali saya undang, ayo gabung. Kita masih punya lagu nomor 3, nomor 4, kemudian lagu nomor 7, nomor 9, dan lagu nomor 11 untuk Anda. Di siang ini kita bisa gabung-gabung dalam program Prodangdut, dangdut adalah kita. Sekali lagi, Prodangdut, dangdut adalah kita-kita yang ingin gabung. Mari-mari kita tunggu partisipasinya di siang ini jelang sore. Ada siapa lagi di ujung telepon, Prodangdut? Selamat sore, ada udang di balik batu. Udangnya ditangkap, batunya menjepit. Apa benar itu pantunnya begitu?
1: Enak.
0: Iya toh, Bung Yuven. Kabar baik ya, Bung Yuven?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik, sepakat.
0: Oke, lagu nomor berapa, Bung Yuven?
1: Lagu nomor 11.
0: Lagu nomor 11. Teriring salam untuk siapa saja, Bung Yuven?
1: Iya. Salam pertama buat salam untuk siapa saja, Bung Yuven? Saya kasih rekomendasi puting bersama mamanya. Sementara di Indonesia, selamat sore. Terus ini nama di sini Indonesia. Sementara ini
0: Indonesia. Ngomong-ngomong, kasih turun volume radio dulu, Usi.
1: Putri Kusuma, ini kakaknya lebih mangga dua. Putra Tengah di Saksang. Om Papi.
0: Oke.
1: Mas Ibu. Ini Jani Sali.
0: Iya.
1: Tingkat luar yang semua-semua saya berkata. Seperti yang terlalu buat pakai yang berpikir. Burung William lebih cendrawasi, cukup sekian dan teman-teman. Orang tua.
0: Oke, terima kasih. Pasti saya hadirkan Bung Yuven yang sudah gabung tadi. So, tanpa menunggu lama lagi, kita berikan lagu yang sudah di request. Semoga berkenan kita lanjutkan lagi. Kalia Siska dan Gery Mahesa, aku benci requestannya Bung Yuven di Fatu Venu. Dan tadi ada juga yang sudah di request tapi belum sempat saya hadirkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, di segala hal. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua. Kita ketemu lagi di program Green Radio hari ini tentang pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan energi terbarukan. Yang nantinya akan jadi narasumber kami lagi dan lagi ada Mas Davi. Beliau adalah konsultan energi alternatif dari Reja Aton Indonesia. Kita punya topik penggunaan PLTS untuk rumah tangga dan kita mau tanya dulu ke Mas Davi ya. Kenapa PLTS untuk rumah tangga itu ya sekarang mulai banyak iklannya atau mulai banyak yang inginkan. Kita sapa dulu Mas Davi. Selamat sore.
1: Oke, selamat sore Pak Epi, selamat sore pendengar semuanya.
0: Jumpa lagi. Alhamdulillah kabar baik, Mas Davi. Iya. Ini Mas Davi, kalau kita lihat sekarang kan, mungkin ini pertanyaan mendasar sih yang mungkin Mas Davi lihat juga, bagaimana pengguna PLTS di rumah tangga itu mulai penting untuk dipertimbangkan masyarakat saat ini, terutama untuk menghemat biaya listrik dan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan gitu, Mas Davi.
1: Oke. Sebenarnya kalau kita bicara sudah ke arah energi mandiri ya, PLTS ini, sebenarnya itu ada beberapa alasan. Pertama dari sisi gimana caranya untuk mengurangi konsumsi, dari sisi ekonomi artinya. Jadi yang awalnya kita pakai listrik konvensional, energi konvensional, kita mau alihkan energi yang gratis. Setidaknya kita tidak terlalu bergantung sama satu sumber energi gitu. Dan juga sisi dari segi lingkungannya, karena kan matahari ini kan benar-benar berlimpah gitu kan tiap harinya, apalagi musim-musim seperti sekarang nih Pak Epi kan. Panasnya itu sampai menusuk kulit sebenarnya. Dan itu sebenarnya bagusnya panas seperti ini, radiasinya berarti tinggi. Nah itu adalah media di mana caranya panel surya itu akan menyerap energi lebih baik begitu. Nah memang di momen-momen sekarang sebenarnya, cuma kita juga perlu tahu kalau kita sudah bicara ke rumah tangga, memang perlu dipertimbangkan. Cuma kita tahu bahwa kalau misalnya memang manfaatnya dari penggunaan PLTS nantinya ini memang besar, pasti kita harus segera sih untuk melakukan pertimbangan ke arah pembangkitan energi mandiri seperti ini. Tapi kalau misalnya memang manfaatnya gak begitu berdampak ya, atau rumahnya terlalu kecil, dayanya terlalu kecil dan lain-lain, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi kita gak terlalu ikut aliran apa FOMO gitu kan. Modelnya sekarang kan zaman-zaman gadget kan FOMO-FOMO gitu. Yang kita lebih bijak dalam penggunaannya kayak gitu.
0: Iya. Kalau pertimbangan mungkin bagi keluarga yang baru ya tertarik menggunakan PLTS, apa sebenarnya langkah pertama atau langkah-langkah yang harus dilakukan dulu, mungkin harus dilihat dulu sebelum putuskan untuk gunakan panel surya di rumah atau gunakan PLTS di rumah gitu Mas Davi?
1: Nah, langkah pertamanya sebelum itu, jauh dari masalah kita diskusikan jumlah panel surya yang cocok, terus nanti keluar biayanya berapa. Jauh sebelum itu, kita yang paling dasar adalah menyiapkannya itu, kita harus tahu konsumsi listrik rumah kita itu sebenarnya berapa sih per hari. Meskipun gak per bulan, per hari aja deh gitu kan. Nah caranya kita taunya biasanya itu lewat tagihan listriknya berapa ya rumahku per bulan. Kalau memang 500 ribu, 400 ribu, atau bahkan bisa sampai besar ya, 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta. Nah itu bisa kita tahu nih konsumsi perharinya berapa rupiah ya gitu kan. Nah kalau sudah ketemu berapa rupiah, biasanya dari tim yang mendampingi nanti, sebagai saya misalnya konsultan untuk energi terbarukan seperti ini, itu pasti membantunya adalah gimana caranya konversikan rupiah ke daya. Nah kalau misalnya memang evaluasi untuk konsumsi listriknya memang cocok dan besar, waduh, kalau misalnya saya satu hari ini mas 100.000 untuk listrik aja kayaknya besar sih mas gitu kan, atau 50.000 cuma cukup satu nggak sampai satu hari ini besar mas. Oh iya, benar-benar, karena kalau kita langsung hitung satu bulan ini luar biasa. Nah itu bisa lebih cerdas dan lebih bijak nanti untuk perhitungan daya yang cocok PLTS ini di rumah tangga tersebut, seperti itu.
0: Kalau mungkin pertimbangan lain seperti apa ya, rumah-rumah yang jauh dari pemukiman begitu, karena daya sambung, atau kan biasanya kita untuk nyambung listrik itu kan di sini harus tanggung kabel sendiri kan gitu. Nah ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan ya Mas Davi ya.
1: Ya pastinya juga, pastinya juga. Jadi kalau misalnya memang jauh dari tiang distribusi ya, lebih kata-kata teknisnya tiang distribusi, tapi kalau misalnya kita awamnya jaringan listrik terdekat gitu kan, jauh sekali, bahkan kalau pelosok, apalagi saya sering ya ke area-area pelosok gitu kan, untuk narik kabel aja kita harus sediakan nggak cuma kabelnya Pak Epi, tiangnya juga, tiang kabelnya itu berapa banyak juga, berapa tiang gitu kan, untuk tahu jarak total ke area-area yang mau dijangkau listrik. Seperti itu memang lebih mahal kabelnya daripada dampak konsumsi listriknya, dan itu juga masuk menurut saya untuk dipertimbangkan pada PLTS seperti ini, karena itu lebih sistemnya kurang mandiri ya, artinya mandiri energi yang tadi saya katakan. Kita nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalnya biayanya yang sudah kita keluarkan ternyata kok nggak ini ya worth it ya sama yang aku dapatkan. Nah itu bisa dialihkan ke energi mandiri seperti itu.
0: Belum lagi kalau turun expanding ya Mas Davi.
1: Ya,
0: pas, ya, pas colok satu setrika atau nyalakan satu lampu dengan kondisi kulkas nyala, wah spanningnya naik turun gitu.
1: Belum juga kita nyalakan pompa, nyalakan apa namanya, nyalakan TV, kulkasnya yang mati.
0: Iya benar, ini yang terjadi. Nah Mas Davi, kalau untuk kita ketahui ya cara menghitung atau mengetahui kapasitas PLTS yang sesuai dengan kebutuhan rumah, kebutuhan listrik rumah tangga itu, dan peralatan listrik apa saja yang perlu diperhitungkan itu, mungkin di sini kami mohon bantuan Mas Davi.
1: Sebenarnya kalau listrik rumah tangga simple ya untuk perhitungannya, karena bukan arah industri yang perlu perhitungan ribet-ribet. Rumah tangga itu simple sebenarnya. Jadi kebutuhan listrik kita itu yang besar-besar, yang listrik besar pastinya AC, pompa ya, yang ada motor-motornya itu kan, kompresor motor itu besar pastinya. Kalau misalnya ada water heater ya, biasanya di rumah-rumah yang ini ada penghangatnya, kulkas itu kan kompresor, mesin cuci itu motor. Terus alat-alat yang butuh display, bisa televisi, komputer, itu juga lumayan 104 ke atas, seperti itu. Jadi yang besar-besar itu yang tadi, AC, pompa, kulkas, mesin cuci, televisi, itu lumayan itu. Komputer, itu aja. Lampu kita nyorokan dulu, lampu, colokan beberapa, colokan yang buat charging, buat apa itu, abaikan dulu, hiraukan dulu. Bukan charging mobil listrik ya. Tapi maksud saya charging-charging yang kecil. Kalau mobil listrik bisa sama jadi. Dipertimbangkan. Jadi itu yang besar-besar dulu, ada apa aja standarnya kayak gitu. Saya rasa kalau misalnya ini saya coba arahkan ke pengalaman saya, kalau misalnya di rumah tangga normal ya. Normalnya pasti ada AC, pompa air, kulkas, mesin cuci, TV, udah itu aja. Nah, itu sudah di angka biasanya 2.000 minimum untuk dayanya. Range-nya ya, ini kisaran, bukan angka mutlak. Jadi kisaran, jadi seperti itu. 2.000 itu sudah bisa cukup lah untuk kebutuhan yang normal-normal, maksimal daya seperti itu, kayak gitu.
0: Oke, ini hitungan dasar ya gitu ya Mas Davi ya?
1: Iya,
0: dasar. Oke, kemudian Mas Davi, setelah 2.000-an tadi, apa saja kondisi rumah yang perlu diperiksa dulu sebelum pemasangan PLTS, khususnya mungkin terkait luas dan kekuatan atap, posisi rumah kah, atau paparan sinar matahari begitu?
1: Nah, benar. Ini penting sih Pak. Kalau misalnya kita sudah tahu nih, langkah pertamanya sudah, dayanya sudah ada bayangan sih, oh rumah saya cuma ini aja sih isinya. Nah, berarti kan kita sudah ke langkah keduanya, yaitu penentuan kayak misalnya luasan atap, penentuan jaringan kabelnya, penentuan apa namanya konstruksi untuk panel surya kalau misalnya kita ditaruh di atap buat apa enggak, itu juga masuk di langkah kedua nih, proses gimana caranya kita menyiapkan beberapa hal yang untuk support materialnya. Nah, kalau dianalogikan ya, awamnya itu kita seperti mau beli air ya, pakai mobil tangki, cuma kita harus tahu nih kubikasi tandon kita itu berapa sih gitu kan, biar maksudnya itu yang kita beli tangkinya itu nggak meluber dan nggak kurang, jadi cukup untuk kebutuhan kita gitu kan. Nah kalau misalnya memang iya tandonnya kita cuma 1000 kubik, 2000 liter, 1 kubik, 2000 kubik, 2 kubik gitu kan, berarti kan kita belinya cuma 2000 liter aja atau 2 kubik dan lain-lain gitu kan, sama seperti itu. Jadi kalau misalnya memang dayanya kita 2000, luas atapnya kita maksimal kasarannya 4x5 lah ya, 4 meter x5 meter, itu kan rumah kecil sebenarnya, rumah sederhana lah, bukan rumah kecil, rumah sederhana gitu. Nah ini memang sudah maksimal kebutuhannya, 2000 itu sudah maksimal, jadi untuk 4 panel itu sudah maksimal sekali untuk luasan atap seperti itu. Belum juga jalur kabelnya. Jalur kabelnya biasanya kalau misalnya rumah-rumah yang konvensional itu atapnya itu kan ada plafonnya gitu kan, ada pipa untuk pelindung kabelnya, itu juga dipertimbangkan nanti jalurnya mau dikemanakan. Untuk apa Pak Epi? Untuk tahu jarak dari titik tertingginya sampai titik kontrol nanti kalau misalnya kita mau cek-cek PLTS-nya itu dekat, karena itu juga efisien dari harga kabelnya. Nah, harga kabel sekarang luar biasa, kalau misalnya kita terlalu jauh naruh kontrolnya pastinya akan kosnya juga ikut naik pastinya, karena kabel juga akan menambah.

0: Kafka memang kalau kolom nggak berkarat ya, cuma anti karat kapannya kan, cuma pengalaman saya ada yang kena karat gitu. Jadi dalam volumenya itu masih ada sisi karatnya sebenarnya, karena mungkin pemakaiannya sudah 15 tahun ke atas gitu kan. Dan juga begitu pun dengan kayu. Kayu kalau misalnya memang sudah lama-lama, kita cek dulu konstruksinya, apa kena rayap, apakah sudah keropos, apakah masih kokoh, masih kuat gitu. Jadi harus ditentukan dulu. Kan ujung-ujung kita sudah beli material, ternyata supporting untuk konstruksinya nggak cocok. Jadi kan nggak kepasang-kepasang juga, akhirnya kos, nambah kos lagi untuk nambah support dan lain-lain. Jadi kalau kita persiapkan dari awal, kita lebih prepare sih ininya, apa namanya, persiapan untuk kebutuhan PLTS ini, seperti itu.
1: Oke, ini memang perlu diperhatikan ya, halal teknis, tetapi jangan sampai persis seperti yang Mas Davi bilang, sudah belanja, ketika teknisi datang mau pasang, ternyata tidak bisa, atap nggak support. Pak, kalau dipaksakan rubuh ini. Oke.
0: Iya, itu dia.
1: Makasih Mas Davi. Kemudian begini Mas Davi, karena tadi hitungannya Mas Davi, ya kisaran 2000 itu paling top atau sudah cukup. Kalau dirupiahkan, kisaran biaya yang harus disiapkan untuk memasang PLTS rumah tangga, dan berapa lama biasanya investasi ini bisa kembali melalui penghematan listrik yang kita pakai?
0: Oke. Dari sisi biaya, gini Pak Evi, saya tambahkan juga ya untuk persiapan yang di bagian apa namanya, penempatan panel surya. Ada yang mungkin saya bagikan nih. Jadi tentukan juga atapnya itu juga minim dari gangguan bayangan. Contohnya diapit dua gedung tinggi, atau di depannya, depan belakangnya ada pohon besar yang nutupin atap. Itu juga perlu dipastikan, karena nanti produksinya panel surya ini akan terganggu dari pohon bayangan tadi. Bayangan-bayangan yang menutupi panel surya itu akan terganggu, produksinya pasti berkurang, karena dia nggak langsung dapat radiasi dari matahari, tapi masih ada radiasi-radiasi angin yang mungkin keserap, nggak secara langsung karena ketutupan gedung lah bayangannya, ketutupan pohon lah gitu. Jadi itu yang tambahan yang tadi ya, untuk persiapan untuk ininya, untuk materialnya, supporting material. Dan beralih ke yang selanjutnya itu tadi ya, apa namanya, kisaran kalau misalnya angka dasarnya 2000 itu di berapa untuk pembiayaannya. Nah, kalau ini memang yang lebih apa namanya ya, relatif ya. Saya nggak bilang mahal, tetapi saya nggak bilang murah juga. Jadi relatif aja. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu kebutuhan tadi daya listriknya itu condongnya saya kalau di rumah tangga itu lebih banyak malam Pak, daripada pagi sama siang, karena saya kerja misalnya nih.
1: Iya.
0: Nah berarti kan kehidupan sehari-harinya, habit daya yang dikonsumsi, kebiasaan daya yang dikonsumsi itu berarti kan rollingnya itu malam sebenarnya. Meskipun sehari bisa 100.000 ya, cuma persentase 100.000 itu ternyata banyak kan malam. Jadi mungkin 70.000-nya di malam, 30.000-nya di pagi hari. Nah, kalau misalnya konsepnya seperti itu, kosnya mungkin beda nih analoginya. Artinya panel surya-nya sedikit 2.000 itu tadi, tapi baterainya juga harus ditambah kayak gitu. Karena konsumsi untuk daya backup matahari ini kan nggak ada, malam hari ini kan matahari sudah nggak ada kan pastinya kan. Jadi mau mandirinya seperti apa? Pakai baterai. Nah, jadi kalau misalnya sudah bisa memastikan posisi malam hari sama siang hari konsumsinya, misalnya seimbang saya Pak, ternyata Pak malam hari, karena saya memang pengusaha ya, misalnya gitu ya, jadi saya kerjanya di ini apa namanya, di rumah aja, saya buka toko gitu kan, oh nggak apa-apa sebenarnya itu, memang posisinya seimbang, misalnya mungkin lebih ringan dari sisi baterainya, karena kita gak usah menutup mata ya, baterai litium sekarang itu fluktuatif untuk turunnya hampir minim harganya. Jadi memang terus naik aja, bahkan mobil listrik aja sekarang harga casing itu hampir diturunkan semuanya, tapi kalau kita mau ganti baterai seperti beli mobil baru gitu. Jadi untuk baterai ini memang relatif dari angka dan pembiayaan, karena harganya cenderung naik terus seperti itu. Nah, cuma kalau misalnya kita mau kasih range atau mau kasih kisaran ya untuk angka 2000 watt dengan standar baterainya

0: 3 kW ya untuk estimasi malamnya. Terus panel surya 2000, baterainya 3000, itu kisaran 60 sampai 70 dengan terima jadi, artinya proses pemasangan, akomodasi sistemnya, terus gimana caranya dia install di lapangan dan lain-lain. Si user ini terima jadi aja, kisarannya seperti itu Pak Evi. Jadi di angka-angka yang ya mungkin 50 up lah, cuma di bawah 100, di bawah 80 lah, di bawah 80 untuk angka-angka yang 2000 watt itu.
1: Oke, super. Kita dapat gambaran gitu Mas Davi ya. Jadi setidaknya kita paham. Tetapi kalau contoh saya nih atau masyarakat nih yang punya keterbatasan anggaran, apakah pemasangan PLTS yang tadi awalnya hitungannya kita umpamakan atau contoh pada 2000 itu bisa dilakukan secara bertahap? Dan adakah pilihan sistem yang paling realistis untuk pemula begitu? Silakan Mas Abi. Nah,
0: ini memang harus ditempuh sih Pak Epi. Jadi karena kalau misalnya kita kalau kita tarik ke belakang ya, titik-titik apa yang sudah kita diskusikan tadi, sebenarnya kan kalau misalnya ini ada hubungannya sama pertanyaan pertama, artinya gimana caranya kita nggak FOMO dalam pemasangan PLTS, kita nggak cuma ikut-ikutan doang karena tetangga kita pasang PLTS, nah kita ikut dai, nggak gitu. Jadi konsepnya itu adalah kita tahu manfaatnya. Kalau memang kita sudah tahu manfaatnya, bolehlah kita mau tambah, memasang lain-lain. Nah, ketika memang setelah tahu anggarannya sekian, pastinya kita juga harus mikir dua kali, karena kita mau gelontorin biaya sebesar itu atau kita mau langsung okay, kepercayaan lah untuk uang saya diinvestasikan sebesar itu. Cuma kan kita sebagai orang yang ini ya, apa namanya, orang yang memang suka menghitung atau setidaknya uang yang sudah kita tabung, uang yang sudah kita punya itu bermanfaat terhadap yang kita keluarkan, kita tanggung jawabkan sebenarnya. Nah, kalau misalnya sudah ke arah sana, artinya kita tahu bahwa manfaat PLTS ini ada. Tahapan untuk kita apa namanya tidak langsung pasang total, biar kita tahu pemanfaatan dari PLTS itu adalah proses pemasangan di PLTS yang bertahap. Misalnya kalau kita diskusi porsi malam saya seimbang sama porsi siang saya Pak untuk dayanya, kalau misalnya pasang panel surya dulu gimana Pak, baterainya nanti aja. Ini salah satu case sih Pak Epi, jadi nggak langsung diambil mentah-mentah. Case opsi ini ada beberapa lagi nanti saya ceritakan. Misalnya panel surya dulu deh Pak, baterainya nanti aja. Oh iya Pak, kalau misalnya panel surya dulu berapa, estimasinya separuhnya dari harga yang saya kisarin tadi. Oh, berarti lebih terjangkau. Oke deh kalau gitu. Nah, ketika sudah proses pemasangan, sudah running sistem, kita tahu manfaatnya. Oh iya, ternyata panel surya aja sudah bisa cover pagi, siang, sore. Memang malamnya masih pakai PLN sih. Cuma ternyata tagihannya sudah 50% nih hematnya. Nah, kalau sudah seperti itu kesimpulannya, berarti manfaatnya sudah kerasa. Gitu. Manfaat sudah kerasa, timbullah rasa kepercayaan dari uang yang mau dikeluarkan lagi. Oh iya lah, kalau gitu saya coba nambah satu baterai dulu deh, 1000 watt gitu kan, itu 1 kW gitu kan, nambah dulu. Di situ kita pasang, kita jalankan, kita running. Oh iya ya, ternyata 1000 watt sudah bisa dari jam 6 malam sampai jam 9 malam. Berarti aku butuh hitungannya butuh 3000, benar sih, berarti nambah 1000 lagi lah gitu. Jadi bertahapnya gitu Pak Epi. Jadi panel surya dulu, baterai gitu. Atau memang kalau misalnya udah ada rezeki lebih yang mungkin mau dipasang 80% langsung, 20%-nya nanti enggak apa-apa. Jadi nanti aja seperti itu untuk ininya, untuk katanya untuk kebutuhannya. Jadi yang 20% itu untuk bertahap penyusulnya kayak gitu.
1: Siap, baik. Mas Safi, ini langkah paling realistis sih, karena kalau kita paksakan ya tadi pilihannya kan kita bisa nyicil, ya kenapa nggak nyicil aja begitu. nanti sambil melihat manfaat, sambil merasakan dulu, ya kalau memang benar-benar kita butuhkan, ya kita tambah lagi, benar. Ya kecuali untuk industri ya, untuk mungkin untuk peternakan atau untuk pertanian, memang sifatnya urgent karena memang biaya operasionalnya besar kalau tidak gunakan energi alternatif. Karena itu, Mas Davi, mungkin ada pesan dan tips lain lagi dari Mas Davi untuk masyarakat yang ingin mulai beralih ke energi surya atau PLTS, mungkin agar tidak salah memilih perangkat maupun penyedia PLTS, ya Reja Aton salah satunya yang bisa memberikan solusi itu, silahkan Mas Davi.
0: Oke, jadi untuk yang sudah kita diskusikan sebenarnya menurut saya ya Mas pasti ada sisi kurangnya, karena kan saya juga pasti ada kekurangan lah dalam proses penjelasan dan lain-lain. Cuma kita tetap open lah, kita terbuka. Kalau misalnya pun mau bertanya baik secara langsung atau secara media sosial boleh. Jadi banyak hal-hal yang perlu dipahami dulu, karena persiapan untuk PLTS ini penting ya. Uang yang kita mau dikeluarkan, mau diinvestisikan itu juga nggak kecil gitu kan. Jadi harusnya kita bertanggung jawab dengan uang yang mau kita keluarkan. Itu sisi tanggung jawab secara pribadi. Karena kalau kita nggak berpikir ke arah sana, itu kita terikut FOMO yang tadi, ikut-ikutan. Dan itu yang saya nggak harapkan. Dan saya nggak harapkan mungkin karena kelihatan bagus rumahnya, atapnya panel surya semua, mewah gitu dan lain-lain, cuma sisi manfaatnya nggak tahu, sayang gitu kan. Jadi sebaran yang saya ingin apa namanya pesan yang saya ingin berikan kepada pendengar yang juga termasuk Pak Epi juga ya, untuk kalau misalnya memang mau beralih ke PLTS, sudah banyak apa namanya pengetahuan tentang PLTS, sudah mulai condong ke arah energi mandiri, sudah mulai bulat nih tekadnya untuk belian atau proses rumahnya mau dipasang PLTS kayak gitu. Jadi yang pertama itu jangan lihat dari apa namanya panelnya yang akan dipasang itu banyak pertama, atau dijanjikan langsung kalau pasang dari saya 1 tahun 2 tahun pasti balik modal gitu, padahal belum dilakukan perhitungan daya, belum tahu perhitungan ini sudah dijanjikan seperti itu, kan ragu kan ini benar nggak, ini cuma ceras doang nggak gitu kan. Jadi kita dengan adanya diskusi ini kita lebih terbuka ya, karena proses pemasangan PLTS itu dari sisi si penyedia harus melakukan survei terlebih dahulu, nggak ujuk-ujuk langsung kita janjikan orang gitu.
1: Iya benar, harus lihat di lapangan dulu ya, harus lihat realnya dulu.
0: Sebenarnya foto luasan atapnya terus diukur, oh pak ukurannya maksimal seperti ini, kan jadinya dijelaskannya by data soalnya kan, nggak asal ngomong. Kabelnya panjangnya butuhnya segini pak, sistemnya butuh dayanya segini, soalnya dayanya bapak dalam harinya segini, jadi lengkap nih datanya. Nah itulah pemilihan dari sistem apa namanya sistem PLTS yang menurut saya lebih oke. Nggak cuma pelanggan di pak fotokan luasan atap pak, pak fotokan meterannya pak, dihitung diukur by foto, fotonya yang diukur gimana caranya coba fotonya diukur itu juga perlu ini juga perlu dipastikan juga sistem dari proses dia mendesain dari sistem PLTS-nya. Yang ketiga itu garansinya jangan lupa dipastikan, karena perangkat-perangkat yang bapak untuk dikeluarkan ini juga gak murah kan ya, jadi bapak juga tahu perangkat ini tak berikan atau memang garansi toko atau garansinya bisa dijanjikan berapa tahun kayak gitu, karena ini bukan produk-produk ecek-ecek ya. Saya bisa ngeluarin daya apa dana seperti ini bisa buat beli motor loh pak, bisa buat beli mobil loh pak, bahkan untuk orang-orang terpelosok ya bisa bikin rumah baru loh pak gitu kan. Jadi kan ada sisi saling terbukanya dari dari masing-masing pihak. Jadi nggak cuma asal produknya laku, dijanjikan banyak hal, akhirnya dia pasang, selesai ditinggal, error di lapangan, nggak tahu mau ngapain, kontaknya hilang.
1: Ya.
0: Gak bisa
1: itu hilang, paling paling susah Mas Davi.
0: Nah, itu sudah case-nya banyak saya temukan, bahkan saya sendiri biasanya kalau misalnya apa namanya jelaskan ke orang-orang, jelaskan untuk yang orang pasang PLTS, desainkan orang pasang PLTS, curhatannya itu, Pak. Pak, saya mau servis PLTS. Kenapa, Pak? Gak tahu, Pak. Baru pasang 3 bulan tapi sensornya gak bisa dihubungi. Pastinya nggak tahu sistemnya seperti apa, Pak, gimana caranya saya mau servis gitu kan. Jadi itu yang dipastikan juga untuk sisi vendornya kayak gitu. Jadi spesifikasi material Bapak harus melek lah, karena sekarang zamannya teknologi ya, gampang dicari di media sosial, kita cari di Google, kita cari di AI juga, kita cari di ChatGPT, kita juga mudah. Kita orang awam biasanya kita lebih tahu pengetahuan sekarang karena kemudahan dari aksesnya kayak gitu. Jadi itu sih tiga hal yang mungkin saya perlu dipastikan dalam persiapan atau tips untuk gimana caranya kita mau bergerak ke arah mandiri.
1: Baik. Kalau dari Rejaton sendiri, selama ini kan Rejaton itu begitu akrab dengan kami di daratan timur ya, Belu, Malaka, TTU begitu, bahkan di Alor. Nah, selama ini kan kami belum pernah lihat tuh, Mas Davi tolong bilang sama pimpinannya dong, bukalah di wilayah-wilayah dekat Belu, Malaka, TTU dan Alor ini ada kantor perwakilannya, Pak, biar kami nggak dikibulin lagi, Pak.
0: Iya, Mas Davi. Iya, oke.
1: Ya kan, ya, buktinya kan Mas Davi setelah setelah pasang di Malaka kan nomornya masih terus bisa kami hubungi sampai hari ini. Nggak kayak yang lain yang ghosting, Mas. Silakan, Mas.
0: Bahkan statement dari Rejaton itu engineer-nya standby 25 jam, bukan 24 jam lagi, 25 jam.
1: Saking
0: saking apa namanya untuk memastikan bahwa dalam jam itu Bapak mau hubungin berapa jam berapapun itu kami standby. Jadi seakan-akan sudah enggak terukur di angka jam. Hasilnya 25 jam untuk ininya untuk. Cuma kalau misalnya nantilah Pak sentil-sentil lah Pak Bos untuk ininya. Apa namanya? Untuk setidaknya di area-area NTT khususnya ya. Setidaknya ada titik-titik apa namanya? Kita ya mungkin enggak harus kantor juga lah
1: setidaknya. Iya. Perwakilan lah gitu, Pak.
0: Benar, agen-agen dan lain-lain seperti itu oke lah menurut saya.
1: Biar
0: karena memang tidak terhitung ya di NTT untuk proyek kami sebenarnya kayak gitu.
1: Iya, biar kata Sal Priyadi ada titik-titik doa itu diisi nama kami lah NTT. Iya. Iya, karena Mas Davi kan paham, kami rawan gempa, kami rawan bencana. Benar. Sangat rawan, NTT ini sangat rawan bencana. Baik itu bencana puting beliung, bencana gempa, bencana banjir. Sangat penting. Maka beberapa tahun yang lalu Mas Davi lihat sendiri, saudara-saudara kami yang di Malaka itu tetap berproduksi. Sekalipun kami diterpa Saroja, mereka tetap bisa pompa airnya, manfaat airnya. Tapi kan daerah lain kami kekeringan gitu. Saat ini di saat kami belum bisa berproduksi secara maksimal, mereka di sana bisa berproduksi karena ada pompa air hidram yang di pompa air PLTS yang digunakan. Ini yang kami juga inginkan, setidaknya pemerataan pembangunan sesuai dengan astacita itu kami dapat juga lah, begitu. Baik.
0: Ya, oke. Okay. Juga saya pasti ikut turut berduka lah untuk apa yang terjadi untuk saat ini, khususnya di wilayah NTT Flores di sana. Jadi saudara-saudara kita juga mungkin apa fasilitasnya terganggu dan lain-lain, kita juga harus tetap dukung ya, harus tetap kita bantu, kita support gitu kan, kita dampingi untuk proses bangkitnya saudara-saudara kita yang ada di titik tersebut. Dan juga saya untuk yang mungkin familiar ya untuk daerah-daerah NTT khususnya ini. Di bulan Agustus ini, September juga, saya ada jadwal sebenarnya ke NTT khususnya di Timur ini. Nanti kita landing di Kupang.
1: Siap, siap.
0: Jadi saya juga harus menyelesaikan tanggung jawab juga daerah-daerah yang kebutuhan untuk airnya, kebutuhan juga untuk listriknya juga harus terpenuhi seperti itu. Yang tadi Pak Epi katakan kan kita harus pemerataan kan, astacita tadi yang dikatakan Pak Epi, kita tahu bahwa saudara-saudara kita juga yang mungkin kita nggak terlihat, kita bisa nikmati apa yang bisa kita maksimalkan di kota. Kita juga harus bisa memberikan hal yang sama di daerah-daerah atau saudara-saudara kita yang ada di sana, khusus Indonesia khususnya, seperti itu. Jadi itu yang mungkin juga jadi harapan banyak orang ya Pak ya. Memang iya, Indonesia ini terlalu lebar negaranya, jadi kita harus berusaha pastinya untuk mensupport dalam arahnya ke pembangunan seperti itu.
1: Iya, makasih ya Pak Pak Davi ya, Mas Davi, karena ya, waktunya harusnya mungkin ada aktivitas lain, tetapi karena terkonek dengan kami durasinya agak sedikit tersita begitu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Mas Davi ya.
0: Siap, baik Pak Evi, terima kasih juga saya dikasih kesempatan untuk sharing-sharing sedikit lah beberapa hal
1: gitu. Amin. Sampai jumpa ya Mas Davi.
0: Baik Pak Evi, sampai jumpa lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pamit ya. Hormat pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian baru saja bersama kami Muhammad Gaddafi, beliau konsultan energi alternatif dari Reja Aton Indonesia yang selalu setia untuk wilayah daratan timur dan alor dia berikan informasinya, karena memang kita termasuk di wilayah kerjanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk Anda sekalian yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Kita cukupkan program Green Radio edisi hari ini. Semoga Anda semua bisa, atau kita semua bisa mendapat pengetahuan dari apa yang disampaikan oleh Mas Davi.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong

0: Yuni, lihat dulu, ini sekolah bangunannya bagus, ha?
1: Oh iya benar, Tinus. Mulai dari dia pun pintu gerbang masuk, bangunan gedung, baru halamannya juga bersih dan rapi tuh, Tinus.
0: Nah, itu sudah. Untuk pembangunan gedung sekolah seperti ini, yang sebenarnya penting sampai di pelosok. Kenapa? Karena anak-anak ketika melihat gedung yang bagus, pasti merasa senang dan semakin semangat untuk datang bersekolah.
1: Iya, betul, Lek. Apalagi ini sekolahnya juga di wilayah perbatasan, toh. Ini sebagai cermin wajah negara kita untuk bidang pendidikan.
0: Iya, Yuni. Ini yang namanya pemerataan pembangunan pendidikan. Bukan saja di perkotaan, tapi sampai di pelosok.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Pendengar Persatu RRI Tembua, kita cukupkan dulu program Green Radio untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dan sesaat lagi ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Warta NTT Sore di edisi hari yang sama bersama RRI Kupang yang nantinya akan dipandu oleh rekan Sony Tanesip. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua, kami akan segera hadirkan program Warta NTT Sore untuk edisi hari ini. Saya Pimau masih tetap bermain sampai dengan pukul 20, kok semangat sekali ya saya. Sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu tentu akan ada rekan Arda yang menemani Anda sampai tuntas di seluruh rangkaian siaran kami.

0: Berita NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua, edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Beberapa informasi mengawali berita sore ini dengan informasi utama warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Anggota Komisi 10 DPR RI bekerja sama dengan BRIN mensosialisasikan pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
2: Warga terdampak gempa di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Salah satu warga terdampak, Nur Afli Samad, mengatakan, sekitar 100 warga masih mengungsi di wilayah tersebut, dengan sekitar 50 orang masih bertahan di tenda pengungsian. Ia mengaku masih membutuhkan berbagai kebutuhan sehari-hari untuk menunjang kehidupan selama berada di pengungsian. Ia juga menyebut kebutuhan tenda menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan warga di lokasi pengungsian.
3: Saya di sini salah satu warga yang tengah musibah gempa. Banyak warga di sini mengungsi. Jumlah warga di sini terkira-kira 100-an begitu. Tapi yang mengungsi di tenda ini 50-an. Di sini kami sangat berharap kepada bapak-bapak di sini untuk membantu kami persediaan tenda, sembako, selimut.
2: Kehadiran tenaga medis dinilai penting, terutama untuk membantu warga lanjut usia, anak-anak, dan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Salah satu tenaga medis yang ditemui mengatakan, warga telah berada di pengungsian sejak Sabtu setelah gempa terjadi.
4: Kami di sini sekitar 5.000-an. Pengungsinya dari hari Sabtu setelah gempa sudah berada di 150 kakak, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat.
2: Warga berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat segera memberikan bantuan, khususnya tenda, sembako, dan selimut. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan warga selama masih berada di lokasi pengungsian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende terus berdatangan ke posko tanggap darurat bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ende. Laporan selengkapnya bersama Rufinus Wula.
5: Bahan sembako, kebutuhan pokok, tenda, tarpal hingga berbagai perlengkapan lainnya tampak memenuhi gudang posko karena sebagian bantuan baru tiba. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Marcelus E. Meta mengatakan bantuan mulai masuk ke posko sejak 17 Agustus 2026 atau hari ketiga setelah gempa. Bantuan tersebut berasal dari 23 entitas baik unsur pemerintah maupun pelaku usaha. Ia memastikan bantuan yang telah diterima langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintahan kecamatan.
6: Logistik yang masuk dari 23 entitas, 4 berasal dari unsur pemerintahan, lalu 19 dari pelaku usaha. Per hari ini hampir seluruh logistik yang masuk kita distribusikan. Yang ini kemarin kebetulan masuk pada malam hari sehingga kelihatan seperti masih ada di gudang. Target kami bahwa gudang kita itu harus kosong, namun
5: menurut Marcelus, hampir seluruh bantuan yang sudah masuk telah didistribusikan kepada warga berdasarkan data yang disampaikan camat dan kepala desa. Ia menegaskan penyaluran tidak dilakukan sekadar untuk mengosongkan gudang, tetapi harus memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Marcelus menyebut pembaruan data dari desa dan kecamatan serta pola kedatangan bantuan yang bergelombang menjadi kendala utama dalam proses distribusi. Ia mencontohkan apabila Bulog mencairkan 17 ton beras cadangan pemerintah, BPBD akan segera mengkoordinasi seluruh camat untuk menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat terdampak. Pola distribusi ini dilakukan agar bantuan yang masuk dapat segera bergerak hingga ke tingkat desa. Untuk memastikan data dampak bencana semakin akurat, pemerintah Kabupaten Ende menjadwalkan rapat koordinasi bersama seluruh camat pada 21 Agustus 2026 pukul 19.00 WITA. Rapat tersebut ditujukan untuk memfinalisasi data sebelum pemerintah mengajukan sebagai dasar permintaan dana siap pakai dari pemerintah pusat.
6: Dari sini dapat terlihat jelas bahwa data yang ada sekarang ini masih jauh daripada realita. Maka Pak Bupati sudah perintahkan hari ini rakor bersama Kades dan seluruh camat. Malam ini kita kunci data yang real sebelum kami ajukan pengajuan dana siap pakai dari pusat, sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan. Jadi semua mendapatkan keadilan yang sama, baik sembako maupun nanti pemulihan rumah-rumah yang rusak. Demikian.
5: Marcelus mengatakan data dampak yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan karena pembaruan data dari desa masih berlangsung. Pemerintah berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyelesaikan persoalan pendataan sehingga penyaluran bantuan dan pengajuan dukungan anggaran lebih tepat sasaran. Untuk kebutuhan pangan, BPD masih menunggu 17 ton beras dari Bulog yang akan dikemas menjadi paket bantuan sebelum disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data BPBD ED, sebanyak 3.372 orang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten ED. RRI Eder Finusvula melaporkan.
1: Dewan Pimpinan PMKRI Cabang Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 resmi dilantik Wakil Bupati Belu. Pesan gelontorkan semangat 3K. Laporan selengkapnya bersama Christian Dimau.
7: Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Atembua Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 secara resmi dilantik di Aula Dharma Wanita Betulenok Atembua yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hernegon Sarpes, Kapolres Belu, perwakilan Kodim 1605 Belu, dan pimpinan pemuda Katolik dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Wakil Bupati Belu Vicente Hernegon Salves dalam arahan menyampaikan kepercayaan diberikan bukan hanya sebuah kehormatan tetapi tanggung jawab untuk membawa organisasi lebih baik dalam menjalankan amanah, menjadi teladan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, bernegara dan gereja. Wagub menambahkan PMKRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader-kader intelektual, pemimpin yang berintegritas, yang memiliki perjuangan kepedulian terhadap bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan menggereja, sehingga kepengurusan baru yang terbentuk terus bergerak dan memperjuangkan serta bergerak bersama untuk kemajuan. Wagub menginginkan PMKRI yang hadir agar bergerak dengan semangat 3K, yakni komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.
8: Kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudara ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar untuk membawa organisasi menjadi lebih baik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

0: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Atambua Santo Yohanes Paulus II periode 2006-2007 Simplicius Immanuel Mau menyampaikan komitmennya untuk membawa PMKRI hadir dan berdampak nyata bagi gereja dan tanah air, serta berkomitmen untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor untuk pembangunan dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif.
1: Tanggung jawab pelantikan bukan sekedar penggantian kepengurusan, tetapi menjadi awal dari sebuah teman untuk melanjutkan perjuangan dan karya dari cabang Atambua. Sebagai ketua muslim, saya menyadari bahwa kepercayaan itu tidak ringan. Kepemimpinan bukan tentang kehidupan, melainkan tentang tanggung jawab, keteladanan, dan kesediaan untuk melayani.
0: Menurutnya, dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun atas dasar pelayanan, kerendahan hati dan sikap kritis mampu memperkuat kehidupan gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dari wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, anggota Komisi 10 DPR RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan sosialisasi pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi kepada 51 lurah dan camat sekota Kupang. Pada Kamis 20 Agustus 2026, laporan selengkapnya bersama Alotani.
3: Saya belakangan ini melihat banyak sekali sampah, apalagi di jalur 40, cuma berapa meter sampah ya. Jadi saya bilang, aduh, ini bagaimana ini? Saya coba bertanya kepada BRIN dan ternyata BRIN punya solusinya.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2 Anita Jakobagah di hadapan 51 lurah dan 6 camat di Kota Kupang Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan dirinya merasa prihatin dengan kondisi sampah masih berserakan pada titik-titik tertentu di Kota Kupang. Melihat kondisi tersebut, Anita Gah mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengedukasi para lurah dan camat tentang pemanfaatan sampah menjadi biogas, ekoblend pelet, dan bahan bakar minyak.
3: BRIN melakukan riset bagaimana mengelola sampah agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini juga perlu komitmen pemerintah daerah, terlebih lagi butuh komitmen dari Bapak Camat, Bapak Ibu Lurah, pihak swasta dan juga masyarakat. Pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi di Kota Kupang, saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah dan BRIN. Saya berharap persoalan sampah plastik yang telah menjadi tantangan global sampai saat ini sebetulnya bisa menjadi sebuah peluang besar jika kita kelola dengan baik dan benar. Ini sudah teruji Bapak Ibu, BRIN sudah melakukan itu.
4: Pejabat Perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian, membeberkan sejumlah strategi pengolahan sampah untuk energi, nutrisi tanah, dan material menjanjikan. Ia mencontohkan pengolahan sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator.
5: Di sini kita bisa pilah sampah sehingga dia bisa kita ubah menjadi kompos, menjadi bahan bakar biomasa yang kami namakan ekoblend pelet, lalu kemudian menjadi BBM atau bahan bakar minyak, lalu kemudian kita bisa memperoleh juga wax. Wax ini adalah produk yang mirip dengan bahan bakar minyak tapi dia lebih kental seperti kayak grease atau pelumas. Kemudian kita bisa memperoleh juga bahan bakar gas, ada biogas. Kami pun juga membuat bahan bakar yang lain, kita sebut namanya biosinggas. Kemudian yang terakhir, kami pun membuat yang namanya carbon black yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
4: Para lurah dan camat sekota Kupang berharap, selain teori, mereka juga meminta ada praktek yang diajarkan oleh BRIN tentang proses pengolahan sampah plastik, serta menyediakan peralatan produksi sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator. Harga mesin produksi sampah plastik menjadi energi, nutrisi tanah dan material menjanjikan berada pada kisaran 400 jutaan rupiah sehingga membutuhkan bantuan dan pelatihan keterampilan tenaga pengelola oleh pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejuaraan Nasional Kejurnas Pacuan Kuda yang akan digelar di Kabupaten Sumba Barat mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
6: Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda yang akan digelar di Kabupaten Sumba Barat mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Ketua Perdasi Sumba Barat, Franky Susanto Tarwatu, mengatakan kegiatan yang semula direncanakan berlangsung mulai dari tanggal 21 hingga 31 Agustus 2026 tersebut diundur menjadi 24 sampai dengan 31 Agustus 2026. Menurut Franky, perubahan jadwal dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di Flores yang baru saja terdampak gempa. Dengan adanya penyesuaian tersebut, pelaksanaan Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda di Sumba Barat diharapkan tetap berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan yang telah dipersiapkan panitia. Franky memperkirakan sekitar 350 ekor kuda akan mengikuti ajang nasional tersebut. Jumlah peserta tersebut turut dipengaruhi oleh adanya kegiatan pacuan kuda di Sumba Timur, sehingga para peserta dan pemilik kuda harus membagi keikutsertaan dalam sejumlah agenda pacuan kuda yang berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Timur.
7: Kejurnas kali ini kita mulai dari tanggal 21 sampai 31. Cuman ada menjadi catatan sedikit karena ada terjadi gempa di saudara kita di Flores. Jadi kami akan mengundur tanggal 24 sampai tanggal 31 event tersebut. Mungkin diperkirakan kuda yang hadir sekitar 350 ekor. Itu dikarenakan ada event juga di Sumba Timur yang diselenggarakan. Jadi kami terbagi, tapi tidak mengurangi penyelenggaraan kami. Yang paling terpenting itu kejurnas itu bisa terjadi di Kabupaten Sumba Barat.
6: Sejumlah peserta yang telah hadir berasal dari berbagai daerah, di antaranya Pulau Timur, Flores, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa. Panitia juga masih menunggu peserta dari provinsi lainnya, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kejuaraan nasional tersebut ditargetkan memenuhi keterwakilan minimal 5 provinsi, sehingga proses pendaftaran ditutup. Selain menjadi ajang olahraga dan prestasi, Franky berharap pelaksanaan kejuaraan nasional dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumba Barat. Kehadiran peserta dan penonton diharapkan meningkatkan aktivitas pelaku UMKM serta membuka peluang pendapatan bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Sebagai penyelenggara, Perdasi Sumba Barat berharap seluruh rangkaian pacuan kuda dapat berlangsung aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas serta kekeluargaan. Kegiatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung selama 10 hari itu kemungkinan akan berlangsung sekitar 6 hingga 8 hari dengan pelaksanaan yang dimulai pada 24 Agustus 2026. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Anggota Komisi 10 DPR RI bekerjasama dengan BRIN melakukan sosialisasi pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

www.rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo pendengar setia Pro 1 RRI Atambua, mau investasi cerdas sekaligus tampil menawan? Punya rencana beli perhiasan emas berkualitas tinggi minggu ini, hadiri segera Bazar Emas Spesial, ajang pameran dan penjualan emas paling ditunggu-tunggu tahun ini. Temukan berbagai pilihan perhiasan, cincin, kalung, dan logam mulia dengan kadar terbaik dan harga yang bersaing. Ada penawaran spesial buat Anda. Dapatkan voucher tabungan emas yang akan diundi pada akhir bulan Agustus. Konsultasi investasi langsung serta door prize menarik bagi Anda yang beruntung. Syarat dan ketentuan berlaku. Catat harinya ya, berlangsung mulai hari Senin sampai dengan Jumat, bertempat di kantor BRI Cabang Atambua pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah, dan hari Sabtu di kantor PT Pegadaian Persero Cabang Atambua Timi di J Manu Aman. Amankan masa depan finansial Anda dari sekarang, kunjungi Bazar Spesial Investasi Aman, gaya makin elegan.
1: Tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga virus. Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dengar, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI turut menyumbangkan donasi kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Terpantau ada sejumlah uang dan logistik diserahkan BPK RI kepada pemerintah NTT yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTT Johnny Asadoma. Pemerintah NTT mengapresiasi kepedulian dan solidaritas BPK yang menyerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di bumi NTT di Pulau Flores, dan bantuan dari program Korpri BPK Peduli tersebut diserahkan kepada BPK, diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTT Triyantoro bersama kepada perwakilan pemerintah NTT itu Gubernur, Wakil Gubernur Johnny Asadoma di posko darurat gempa bumi kantor BPBD NTT Jumat kemarin 21 Agustus 2026. Dan pendengar, sesaat lagi ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Warta Berita Malam edisi 22 Agustus 2026 bersama Karda.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan. Pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Warta Berita Sabtu 22 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan.
1: Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan tidak berarti pada pelaksanaan pidana tetapi juga berguna, mengingatkan warga negara agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Demikian sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Adrianto SIMA dibacakan Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Jeremias Luis Gusmao SIMA pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2006. Ia mengatakan kemasyarakatan tidak berarti pada pelaksanaan pidana tetapi juga berguna, mengingatkan warga negara agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.
2: Karena itu tugas imigrasi dan pemasyarakatan bukan sekedar administratif. Kita berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menghadirkan keadilan yang bermanusiaan. Pada kesempatan yang penuh makna ini, negara menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.
1: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan turut menyampaikan selamat dan penghargaan kepada seluruh penerima tanda kehormatan. Hal ini bukan hanya mengenai sebuah penghargaan atas namanya selama masa pengabdian, tetapi Satya Lencana Karya sebuah pengakuan negara atas kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
0: Pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan.
3: Pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Lapangan Soekarno Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain Desa Silawan, Kecamatan Tasi Veto Timur, Kabupaten Belu berlangsung hikmat bertindak selaku Inspektur Upacara Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhanas Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Cairir, diikuti oleh personil TNI Polri, mahasiswa, para pelajar tingkat SD, SMP, SMA, CIQ, Ormas Bela Diri, serta warga perbatasan. Inspektur Upacara Irjen Polisi Cairir kesempatan tersebut membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan kawasan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Negara, Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan menjaga kedaulatan negara, memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing kawasan perbatasan.
4: Pemerintah sedang membangun arah baru pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2026-2045. Arah kita jelas, yaitu menjaga kedaulatan, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing kawasan dan perbatasan. Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
3: Menurut Tito Karnavian, dalam transformasi PLBN harus naik kelas, tidak boleh berhenti sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus menjadi gerbang negara, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pertumbuhan nasional.
4: Dalam transformasi tersebut, PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga. Karena itu, kita jangan hanya membangun pintunya, tetapi juga harus membangun rumahnya. PLBN harus tumbuh bersama kawasan di sekitarnya. Inilah semangat gerbang negara Indonesia, mengintegrasikan gerbang negara, kawasan perbatasan, pelayanan, konektivitas, dan kegiatan ekonomi dalam satu gerakan pembangunan nasional.
3: Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Belu, Asisten 2 Setda Belu, dan tamu undangan dari pemerintah Timor Leste. Usai upacara dilanjutkan dengan tos kenegaraan dan juga diadakan lomba-lomba yang melibatkan masyarakat perbatasan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Keluarga besar Jalan El Tari Atambua gelar sejumlah perlombaan pada 17 Agustus 2026. Laporan Christian Dimau.
5: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, keluarga besar El Tari wilayah RW 10 dan RW 11 yang tergabung dalam RT 31, 32, 33, 34, dan 39 menggelar berbagai jenis lomba kreatif dan inovatif dalam mengasah keterampilan anak-anak sekaligus mempererat hubungan tali silaturahmi antar warga yang berlangsung dengan meriah dan penuh semangat kemerdekaan di wilayah perbatasan RI RDTL. Kegiatan yang berlangsung di lapangan El Tari diikuti dengan penuh antusiasme karena selain menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan dalam memeriahkan momentum kemerdekaan. Ketua Panitia HUT ke-81 Keluarga Besar El Tari, Andreas Jamsit Hale menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan antar warga di wilayah perbatasan. Menurut Andreas, melalui beragam lomba akan terus memperkuat nasionalisme sebagai landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dengan itu anak-anak dapat memaknai dan meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan serta menanamkan rasa cinta terhadap tanah air sejak dini. Lanjut Andrean menguraikan terdapat berbagai jenis mata lomba yang dipertandingkan seperti lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba balap karung untuk kategori putra dan putri, lomba makan biskuit kategori putra dan putri, serta lomba tarik tambang antar RT. Andreas berharap dengan beragam lomba semakin menanamkan nilai cinta tanah air dengan melakukan berbagai kegiatan positif dan produktif yang berdampak bagi sesama. Selain itu, momentum HUT ke-81 RI sebagai warga di wilayah perbatasan, Andreas berharap peringatan HUT ke-81 tidak hanya dimaknai sebagai perayaan kemerdekaan, tapi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk semakin menanamkan nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan kesatuan. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan perayaan, tetapi juga melalui sikap saling menghargai dan menjaga kebersamaan, sehingga akan melahirkan anak bangsa yang tidak hanya terlihat secara akademik, tetapi berkarakter dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lanjutan RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan NASA tengah mematangkan persiapan untuk melakukan spacewalk di luar stasiun luar angkasa internasional atau ISS. Aktivitas tersebut dilaksanakan dengan dan Badan Antartika Eropa atau ESA. Spacewalk ini dijadwalkan berlangsung sekitar 6,5 jam. Agendanya yakni untuk mengganti antena komunikasi dan data berkecepatan tinggi yang berada di bagian luar ISS. Kedua astronot yang akan melakukan spacewalk adalah astronot NASA Anil Nenom dan astronot ESA Sophie Adenot. Mereka dijadwalkan memulai spacewalk dengan mengaktifkan baterai pakaian antariksa pada pukul 08.35 waktu setempat. Menon dan Adenot akan keluar melalui Erlukues. Kemudian mereka akan menggantikan antena lama dengan antena cadangan di bagian ZITRAS-ISS. Dalam proses tersebut, Menon akan menggunakan lengan robot Canadair M2, sementara Adenot tetap tertambat pada stasiun. Keduanya juga akan melakukan penyambungan sistem kelistrikan dan data untuk mengaktifkan antena pengganti. Persiapan dilakukan sejak Senin 17 Agustus 2026 dengan menata peralatan spacewalk serta mengfigurasi pakaian antariksa dan airlock. Astronot Jack Hathaway dan Komandan ISS Jessica Meir akan mendukung operasi dari dalam stasiun. Hathaway dan Meir akan mengoperasikan Canadair M2 dan memantau keselamatan kedua astronot. Sementara itu, tiga awak dari Rusia, Andrei Fedyaev, Piotr Dubrov, dan Anna Kikana menjalankan berbagai eksperimen ilmiah ISS. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Fungsi pemasyarakatan memastikan pelaksanaan pidana tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia pemasyarakatan. Pemerintah saat ini tengah membangun arah baru pengelolaan perbatasan untuk 20 tahun ke depan melalui Grand Design Transformasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Saya Arda Pahit mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Tambua, di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa di Tambua malam ini ya, untuk edisi akhir pekan Sabtu 22 Agustus 2026. Ada saya Ardia Fahik. Pendengar, selamat mendengarkan siaran ya bersama kami tim Tambua malam ini di edisi malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang, paling asik sambil dengar Pro 1 RRI Tambua. Oke, saatnya kita update informasi untuk Kanda. Mendengar, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Tambua, Romo Yoris S.I. PR, menegaskan bahwa gereja memiliki kepedulian kuat terhadap kelestarian lingkungan hidup bersama, karena alam merupakan rumah bersama seluruh makhluk ciptaan Tuhan di bumi. Ia mengatakan alam ciptaan adalah bumi milik bersama, rumah bersama semua. Sehingga gereja mendorong umat menanam serta memelihara lingkungan melalui berbagai kegiatan bersama secara rutin. Romo Yoris S. Giri PR mengatakan manusia perlu menghindari sikap egois agar kerusakan lingkungan tidak berlanjut terus-menerus. Menurutnya, kerusakan alam akhirnya berdampak langsung kepada kehidupan manusia sendiri sehari-hari. Karena itu kepedulian lingkungan harus dimulai dari komunitas gereja masing-masing secara bersama. Dan upaya tersebut juga perlu melibatkan seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Dan bertepatan dengan momentum kemerdekaan Indonesia ke-81 di tahun ini, Romo Yoris mengajak umat menjaga bumi sebagai bentuk tanggung jawab iman bersama. Ya, katanya semangat kemerdekaan hendaknya diwujudkan melalui kebebasan menjaga lingkungan secara bertanggung jawab bersama. Demikian informasi ini kami sampaikan, di mana gereja dorong umat peduli kelestarian lingkungan. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa baca di portal online kami rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Roma Yoris S. Giri PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

Pendengar Energia Tambua, informasi selanjutnya kami sampaikan untuk Anda. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Men PPPA, Arifah Fauzia mendukung pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan dan UMKM untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif. Menurutnya penguatan akses pembiayaan, pasar, teknologi, serta kesempatan berusaha penting meningkatkan kontribusi perempuan bagi perekonomian. Afifah mengatakan perempuan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional, namun partisipasinya masih menghadapi kesenjangan dengan laki-laki. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan akses perempuan terhadap pekerjaan, pembiayaan, teknologi, serta peluang pengembangan usaha secara optimal. Untuk itu, pemberdayaan perempuan pihaknya mendorong melalui kewirausahaan berperspektif gender, termasuk formalitas usaha dan kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan memperluas akses perempuan terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, serta peluang pengembangan usaha secara optimal. Pendengar, Menteri PPPA dukung UMKM perempuan jadi penggerak ekonomi nasional. Demikian informasi ini kami sampaikan, dikutip dari rri.co.id.

0: hari ini sebatu-batu terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ketidak. Pi periksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi, diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah, terus? Kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah Bapak daripada ketok mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu pemiskinan koruptor. Faktanya pendengar, klaim tersebut relatif tidak benar. Dilansir dari tunbekhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Lansir wartaekonomi.co.id, pembahasan RUU perampasan aset kembali bergerak di DPR RI. Komisi 3 yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia atau HAM, dan keamanan menargetkan RUU tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lambat dalam 2 masa sidang dengan memperbanyak rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menyerap masukan masyarakat. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyebut pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik yang bermakna. Jadi pendengar, dipastikan unggahan di media sosial TikTok yang beredar mengklaim Presiden Prabowo terbitkan Perpu pemiskinan koruptor adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa nggak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan nggak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang mesen pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suaranya bagus banget ya Najwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak, buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
0: Amin.

dipersembahkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Nia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Pro 1 Radio Tambua, apa kabar malam minggu ini? Apakah Anda masih berkegiatan atau beraktivitas di malam minggu? Kalau misalnya masih beraktivitas, semangat selalu ya. Kalau mau nikmati malam minggu di alun-alun lapangan umum Simpang 5 Tambua lagi ramai ya, lagi market night. Jadi mungkin bagi Anda yang pengin jajan ataupun suka makan makanan yang apa ya, modern atau makanan-makanan lokal, semuanya tersedia di sana, atau aneka minuman boleh, dan ada hiburan juga di sana. Jadi Anda bisa menikmati apapun yang ada di sana sambil santai, tidak hanya sendiri, mungkin dengan teman, keluarga ya, dengan kenalan mungkin dengan kekasih hati, boleh ya. Namanya malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran bagi muda-mudi ya, tapi bagi yang sudah berkeluarga wajib bawa keluarga. Jadi ya, Tambua malam ini pendengar, kami juga punya sejumlah informasi ya, berbicara terkait dengan keluarga. Nih, dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Sheni SPIA, mengatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi waspada terkait kesehatan mental anak dan remaja. Dr. Sheni juga menekankan bahwa gejala cemas dan depresi pada anak seringkali samar dan berbeda dari orang dewasa. Beliau merinci, ketika anak memasuki usia remaja, mereka menghadapi akumulasi tekanan yang jauh lebih kompleks, seperti transisi pubertas mempengaruhi regulasi emosi di otak, kemudian beban sekolah yang meningkat, tuntutan prestasi, kecemasan akan masa depan, risiko perundungan atau bullying karena untuk diterima kelompok, dan dampak negatif media sosial. Menghadapi situasi waspada kesehatan mental anak dan remaja saat ini, harapan dan rekomendasi utama dari dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Sheni SPA, berfokus pada pembentukan fondasi ketahanan anak melalui pendidikan positif sejak dini, guna untuk mengatasi situasi waspada kesehatan mental seperti kecewa dan depresi pada anak dan remaja. Pendengar, itu dia informasi di mana pengasuhan positif bentuk ketahanan mental remaja Belu. Informasi ini pendengar Anda bisa akses selengkapnya di situs rri.go.id.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Pencinta wanita ya, dari Irwan sih ya. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, Polda Metro Jaya membongkar sindikan pembuatan uang palsu senilai 34 miliar rupiah dari di Tangerang Selatan. Pengungkapan dilakukan Subdit Ekonomi dan Perbankan di sebuah gudang kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan polisi menemukan 360 ribu lembar uang palsu pecahan 100 ribu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 tersangka berinisial S, NC, D, dan AB. Petugas juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu tersebut. Dan pengamanan sindikat ini terjadi pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026 di Tangerang Selatan. Sementara itu, pendengar, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Deana Makbun mengatakan penggerebekan dilakukan pada Jumat kemarin malam. Menurut Victor, uang palsu yang ditemukan memiliki kualitas tinggi atau disebut grade A dan dilengkapi sejumlah fitur menyerupai uang asli. Polisi akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara tersebut. Keempat tersangka dijerat dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai ketentuan pidana yang diterapkan penyidik. Dan pendengar, Polda Metro Jaya juga memastikan uang palsu senilai 36 miliar rupiah yang diproduksi sindikat belum sempat beredar. Polisi menggagalkan peredaran tersebut saat menggerebek gudang produksi di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Makbon mengatakan para tersangka baru 4 hari memproduksi uang palsu tersebut. Menurutnya, sindikat tersebut diduga telah beroperasi sejak Maret 2026. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Pendengar, itu dia informasi yang kami sampaikan untuk Anda terkait polisi mengamankan uang palsu 36 miliar rupiah dan memastikan uang palsu tersebut belum beredar. Informasi-informasi ini pendengar Anda bisa akses selengkapnya di situs rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan simak bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Kapolsek Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
2: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali

0: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulung memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
1: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. Nah, 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
0: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
4: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policy-nya itu. Karena dia dari data kami, dia termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Dia jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
5: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana. Kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat tanggal, dan lain sebagainya.
3: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
6: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Vivi Aleida Yahya, mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Nau. kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
7: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
6: Sementara itu, Christine Editamel menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya, dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
7: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
6: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
9: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
8: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.

0: Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahratin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Sasa 01, dan KM Prinsoya. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
2: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelarangan berlaut apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
4: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak sampai ini tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lawai, Pak.
3: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengubara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
5: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
6: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
5: Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
6: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
7: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdas menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasman, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai

0: surat insafiah secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
1: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksi mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
2: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Han Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
1: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
3: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
1: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kang Feum Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
4: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
1: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tidak Heran Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
6: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah

0: menyaksikan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk memendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini

Pendengar Pro 1 RRI Tombo di mana saja Anda berada, saatnya kita akan dengarkan bersama mimbar agama Katolik malam ini dengan judul Ketulusan Hati dan Kerendahan Jiwa Menghidupi Iman Tanpa Topeng, bersama Clotilde Ritlau SAG, penyuluh agama Katolik Kemenak Beluh.

Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas hari yang baru ini. Engkau memanggil kami untuk meneladani Santa Perawan Maria Ratu Surga dengan setia dan rendah hati, taat pada rencana-Mu. Bimbinglah langkah kami hari ini agar kami mampu hidup jujur, tulus, dan saling melayani dengan penuh kasih seperti Putra-Mu Yesus Kristus. Jauhkanlah hati kami dari kesombongan dan keinginan untuk dipuji. Serahkan seluruh kegiatan, pekerjaan, dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1, saatnya kami sampaikan informasi budaya. Dan setelah kasih informasi nanti akan hadir lagu-lagu tradisional untuk Anda. Tadi diawali dengan lagu daerah Belu Inaloh. Dan kali ini ada kasih informasi terlebih dahulu, setelah itu akan hadir lagi lagu daerah untuk Anda. Mendengar, pemerintah Kabupaten Trenggalek baru saja menggelar tradisi Metri Bumi atau Merti Bumi pada Kamis kemarin ya, 20 Agustus 2026, di Taman Kilikiri dan Sumber Air Kadung Dowo, Dusun Bendogolor, Desa Wonokucoyo, Kecamatan Panggul. Tapi pendengar, tahukah Anda apa itu Metri Bumi? Nah, ini adalah tradisi yang telah dilakukan turun-temurun menjadi agenda tahunan bagi Trenggalek. Metri Bumi, pendengar, bukan sekedar budaya yang sudah mengakar, namun lebih dari itu, ia menjadi bentuk kepedulian dan simbol masyarakat terhadap keberlangsungan kelestarian alam. Hubungan antara manusia dan alam semesta dimaknai sebagai ikatan yang tidak terpisahkan dan saling mendukung satu sama lain. Dikutip dari akun resmi Pemkab Trenggalek, Metri Bumi merupakan upacara adat yang berfokus pada ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta kepedulian nyata terhadap lingkungan. Salah satu yang dapat dilakukan supaya bumi tetap lestari adalah menjaga sumber mata air dan penanaman pohon. Menurut Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, ketergantungan Trenggalek terhadap alam semesta terlihat dari struktur perekonomian daerahnya yang masih bertumbuh pada sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Hal tersebut yang membuat Trenggalek kaya, subur, dan makmur. Dan pendengar, Metri Bumi ini dapat dilakukan pada saat pasca panen raya, musim paceklik selesai, atau bertepatan pada satu suro dalam kalender Jawa. Metri Bumi berasal dari kata metri atau memetri atau mitoni bumi dalam bahasa Jawa, yang artinya memelihara bumi untuk keutuhan dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia. Tradisi Metri Bumi melibatkan tokoh adat, tokoh agama atau sesepuh, hingga pemerintah daerah. Pendengar, itu dia informasi Metri Bumi, tradisi sedekah bumi warga Trenggalek. Untuk selengkapnya, Anda bisa akses informasi ini di situs rri.co.id.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dibalik setiap goresan huruf yang indah tersimpan cerita tentang perjalanan zaman. Kaligrafi bukan sekedar seni menulis, tetapi juga menjadi bagian dari jejak sejarah, identitas budaya, dan warisan peradaban Islam. Dari tulisan Arab yang ditemukan pada berbagai peninggalan sejarah, hingga karya kaligrafi yang terus berkembang di tangan generasi muda, seni ini menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Inilah pesona budaya Flobamora dengan tema kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah, dan identitas budaya. Menurut Muhammad Subair Pakro, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus Guru Seni Kaligrafi MTS Negeri 1 Alor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kaligrafi terus tumbuh. Dari ruang kelas, kegiatan pembinaan, hingga panggung Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ. Seni ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil menggoreskan pena, tetapi juga berani membawa identitas budaya daerah ke tingkat nasional.
1: Sesuai dengan pembelajaran saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, kaligrafi di Indonesia khususnya itu merupakan catatan yang menunjukkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia itu dengan ditemukannya tulisan-tulisan Arab, itu Arab yang ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dari tulisan-tulisan kaligrafi itu ditetapkan sebagai awal dari jenis kaligrafinya, dari bentuk hurufnya itu bisa ditentukan tahun berapa Islam masuk ke Indonesia.
0: Tulisan Arab menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Bentuk huruf, jenis tulisan, dan peninggalan kaligrafi dapat menjadi bahan bagi para sejarawan untuk menelusuri jejak perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itu, kaligrafi tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan informasi sejarah dan kebudayaan yang berharga.
1: Islam itu sebagian besarnya catatan-catatannya menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika catatan-catatan itu ditemukan di Indonesia berbentuk tulisan-tulisan Arab, nah maka dari bentuk huruf-hurufnya itu bisa diteliti, kemudian dapat ditentukan itu huruf-hurufnya atau jenis-jenis tulisannya itu menunjukkan tahun di mana tulisan-tulisan itu bisa diidentifikasi begitu, sehingga ditentukanlah tahun-tahun masuknya. Sehingga pada intinya bahwa tulisan Arab yang dikatakan sebagai kaligrafi Arab itu yang menunjukkan identitas Islam, bisa dikenal bahwa itu sebagai apa, sejarah atau budaya dari Islam itu sendiri. Al-Quran pun tercatat menggunakan tulisan-tulisan Arab yang bervariasi gitu. Dari zaman ke zaman tulisan-tulisan itu terus mengalami perubahan-perubahan gitu. Sehingga tulisan Arab itu sendiri ya kaligrafi yang identiknya dengan agama Islam itu sendiri.
0: Seiring perjalanan waktu, kaligrafi berkembang menjadi bagian dari pendidikan seni dan kebudayaan Islam. Di sekolah-sekolah dan pesantren, kaligrafi diajarkan sebagai keterampilan sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan warisan budaya. Di Alor, perkembangan itu semakin terasa setelah kaligrafi mulai mendapatkan ruang dalam pembinaan dan perlombaan MTQ.
1: Pada perkembangannya, kaligrafi ini juga selain dipelajari di sekolah-sekolah, khususnya pesantren-pesantren, juga dilakukan pembinaan-pembinaan khusus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang paling utama, yaitu perlombaan-perlombaan Musabakoh Tilawatil Quran, yaitu MTQ, yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali di Indonesia. Dan MTQ untuk kaligrafi ini khususnya di Kabupaten Alor khususnya Nusa Tenggara Timur itu sebelum-sebelumnya emang perkembangannya sangat lambat sekali. Sekarang perkembangannya sudah mulai baik karena sudah adanya MTQ, ya, ada cabang lombanya yang dilombakan di MTQ, yaitu berawal pada tahun 2012 yang pertama kali di NTT dilaksanakan lomba kaligrafi. Nah, sejak 2012 itu perkembangan kaligrafi di NTT itu semakin berkembang gitu.
0: Sejak tahun 2012 ketika perlombaan kaligrafi mulai dilaksanakan dalam MTQ di NTT, pembinaan kaligrafi di Alor semakin berkembang. Anak-anak dan generasi muda mulai menemukan ruang untuk mengasah kemampuan. Dari sekedar hobi, keterampilan itu bahkan dapat berkembang menjadi profesi, seperti menjadi tenaga yang mengerjakan dekorasi dan ornamen kaligrafi pada masjid.
1: Nah, setelah 2012 di Alor itu kami melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin, sehingga banyak muncul-muncul anak-anak atau pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai kemampuan kaligrafi yang cukup baik. Mungkin anak-anak yang bisa kaligrafi di Alor ini bukan hanya sekedar sebagai hobi atau tulisan-tulisan saja, bahkan ada mantan didikan kami di Alor juga sampai dia punya profesi sebagai seorang kaligrafi masjid atau biasa dekorasi masjid. Jadi biasa masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi, lapak-lapak tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu menghias masjid itu. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja di proyek itu, proyek desain atau dekorasi masjid. Nah, jadi sebelumnya emang perkembangan sebelumnya itu emang agak lambat, karena hanya berdasarkan pembelajaran di kelas-kelas sekolah-sekolah agama saja, yaitu menulis-tulis ayat Al-Quran seperti biasa saja tanpa ada pembinaan khusus. Setelah adanya MTQ ini di NTT, khususnya di Alor, itu menjadi pembelajaran khusus, yaitu pembinaan kaligrafi itu, sehingga semakin berkembang, anak-anak juga semakin punya minat untuk belajar, sehingga muncul-muncul kaligrafi-kaligrafi yang kualitasnya agak baik. Walaupun secara nasional kaligrafi-kaligrafi di NTT ini emang masih jauh lah dari standar yang bagus dibanding di tingkat nasional.
0: Namun, mempertahankan seni tradisional bukan berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru di tengah era digital, kaligrafi menemukan ruang baru untuk berkreasi. Goresan pena kini dapat berpadu dengan teknologi. Kaligrafi digital dan kaligrafi kontemporer menjadi bukti bahwa seni mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar sejarahnya.
1: Justru di zaman yang digital ini, kaligrafi juga mengalami perubahan. Jadi dia tidak hanya manual dengan tangan saja, tapi di zaman yang serba digital ini, perkembangannya ke era digital. Nah, di MTQ saja tahun lalu itu sudah dimulai perlombaan kaligrafi yang jenisnya digital, golongannya itu digital. Bahkan di tahun ini sudah dilombakan lagi dua jenis lagi, yaitu selain digital tadi, ada lagi jurusan golongan yang baru, yaitu digital kontemporer gitu. Sehingga secara digital saja sudah ada dua jenis, dua mata, dua golongan lomba. Jadi kaligrafi tidak terbatas di secara tulisan menggunakan tangan saja, tapi terus berkembang, justru tertantang untuk lebih berkembang lebih jauh lagi di era yang digital sekarang ini. Muncul-muncul pembelajaran-pembelajaran digital. Justru di seni itu seperti luas begitu. Sehingga kaligrafi ini juga bagian dari seni itu sendiri dan berkembang mengalir sesuai dengan zaman begitu.
0: Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat kaligrafi dari sudut pandang yang lebih luas. Seni tidak lagi terbatas pada media kertas atau dinding, tetapi dapat berkembang melalui teknologi dan berbagai bentuk kreativitas. Di balik perkembangan itu, sosok guru memiliki peran penting dalam menemukan dan mengarahkan bakat anak didiknya.
1: Kalau sebelumnya di MTs Negeri Kalabah ini emang pendidikan kaligrafi, pembinaan kaligrafi itu bersifat ekskul. Pada setelah MTQ di tahun 2012, di MTs Negeri 1 Alor ini pembinaannya bersifat ekskul, yaitu pembinaan hanya seminggu sekali di hari Sabtu. Nah, tapi pada tahun 2015, setelah ada pergantian kepala yang baru, kepala kami ini melakukan perubahan pembelajaran dengan merubah ekskul kaligrafi itu menjadi mata pelajaran wajib di kelas, sehingga pembelajaran kaligrafi ini menjadi lebih intens, gitu, lebih sering karena dilakukan dalam kelas dan diikuti oleh seluruh siswa. Memang banyak sekali kendalanya. Kendala paling besar karena kaligrafi ini berhubungan dengan bakat minat, sehingga ada siswa yang emang dia tidak punya minat begitu, hanya sekedar karena sebuah pelajaran mereka ikut. Berbeda ketika kita jadikan sebagai eskul, maka yang belajar di situ semuanya adalah anak-anak yang mempunyai minat. Nah, sehingga perkembangannya cepat. Walaupun sekarang sudah menjadi pembelajaran dalam kelas yang wajib, tapi perkembangannya sama seperti kita melakukan pembinaan eskul. Karena siswa-siswa yang tidak berminat, mereka tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran.
0: Salah satu buah dari proses pembinaan tersebut adalah lahirnya kaligrafer muda asal Alor yang mampu bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah Muklis MCD yang berhasil meraih juara pertama Lomba Kaligrafi Kontemporer pada ajang MTQ 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Alor dan Nusa Tenggara Timur.
1: Sebenarnya Pak Muklis ini emang orangnya sudah berbakat dan sebelumnya sudah sudah belajar kuliahnya sendiri di seni rupa. Jadi emang mudah sekali untuk kita arahkan. Jadi sebenarnya peran saya ke Pak Mulis ini tidak terlalu berat karena beliau sendiri sebagai sarjana seni rupa, sehingga diarahkan untuk ke kaligrafi tidak terlalu sulit. Pak Mulis ini bergabung dengan saya itu karena kita emang cari orang-orang yang mampu bersaing sampai ke nasional untuk kaligrafi, sehingga Pak Mulis memiliki kriteria ada yang dapat kita bimbing, gitu, kita persiapkan.
0: Bakat saja tidak cukup. Ketekunan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang seniman. Pesan sederhana dari seorang guru dapat menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat mudah belum tentu mudah ketika berada di arena persaingan.
1: Jangan anggap remeh, sesuatu yang mudah itu tidak selalu menjadi mudah ketika di lapangan. Artinya, walaupun mudah, kita terus mempersiapkan diri, berusaha terus, gitu. Sehingga, ya itu mungkin yang biasa saya sampaikan sama Pak Muli sendiri. Pun beliau sendiri kan sudah mempunyai kemampuan.
0: Menariknya, karya kaligrafi yang berkembang di Alor tidak berhenti pada keindahan huruf Arab. Identitas lokal juga ikut hadir melalui ornamen dan motif budaya daerah. Moko, motif tenun, serta berbagai simbol budaya Alor dapat dipadukan dalam karya kaligrafi. Perpaduan ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang perjumpaan antara nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal.
1: Beberapa karya yang sudah baku, yang sudah dipersiapkan oleh peserta atau murid-murid itu, mereka emang ditambah lagi dengan beberapa hiasan, di mana hiasan itu berbentuk moko sebagai simbol adat di Kabupaten Alor. Ada juga yang menambahkan motif-motif tenun beberapa daerah yang ada di Alor. Nah, itu kan mencirikan, mempertahankan budaya dari Alor sendiri, bahwa walaupun kita punya karya-karya ini sederhana, tapi tetap harus ada nuansa budaya yang kita bawa terus dari Alor sampai ke nasional, gitu.
0: Dari sini kita dapat melihat bahwa kaligrafi bukan hanya tentang bagaimana sebuah huruf ditulis dengan indah. Lebih jauh, ia menjadi ruang untuk mengenalkan identitas, merawat warisan budaya, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman dapat hadir dalam sebuah karya seni. Kaligrafi mengajarkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan keindahan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter generasi muda.
1: Bahwa kaligrafi ini harus kita terus lestarikan sebagai budaya dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kepada pemuda NTT, orang NTT khususnya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni, apalagi yang melukis atau menggambar itu sendiri. Maka terus asah kemampuan, cari tempat-tempat untuk pembinaan kalau kita ingin mengasah kemampuan kita. Terus belajar, dan yang paling penting berusaha mencari link untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang ketiga, khusus untuk pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, bisa memberikan ruang, bisa memberikan peran begitu dalam meningkatkan kemampuan anak-anak, terutama yang paling penting itu ada di perlombaan-perlombaan. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, mungkin tiga.
0: Kaligrafi adalah goresan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari catatan sejarah masa lalu, ia hadir di ruang pendidikan. Dari tangan para guru, ia diwariskan kepada generasi muda. Dari lembaran karya, ia membawa pesan tentang agama, seni, sejarah, dan identitas budaya. Di Alor, kaligrafi membuktikan bahwa tradisi dapat tumbuh bersama zaman. Huruf-huruf Arab berpadu dengan kreativitas, sementara motif moko dan tenun lokal ikut memperkuat jati diri daerah. Sebab, merawat budaya bukan berarti membiarkannya tetap diam di masa lalu. Merawat budaya berarti membuatnya terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Inilah pesona kaligrafi. Ketika sebuah goresan sederhana mampu menghubungkan sejarah, seni, agama, dan budaya dalam satu karya yang penuh makna. Saya Imelda Bella pamit, sampai jumpa dalam pesona budaya berikutnya. Salam budaya, dan mari terus lestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar Raria Tambua, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam ini, malam Minggu, Sabtu 22 Agustus 2026. Iya, pendengar Pro 1, sejumlah lagu kami sudah hadirkan untuk Anda. Tentunya lagu-lagu tembang kenangan kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya di malam hari ini, yang pasti Pop Indo ya. Namun dari tahun 70-an ya pendengar, jadi dari tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000. Jadi Anda bisa pilih-pilih mau lagu yang mana. Nah, pendengar Pro 1 RRI Tambua, sudah kita siapkan lagu untuk Anda, di antaranya dari Trio Ambisi, pendengar. Trio Ambisi dengan judul Tangan Tak Sampai, nomor 1, nomor 2 dari Bruri Peso 5. Bruri Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu, El Madriana Jangan Pisahkan, Dian Pisesa Engkaulah Segalanya Bagiku, Tanto Wiyahya Ku Cari Jalan Terbaik, Dedi Dores Hatiku Masih Milikmu, Emilia Contessa ya, Emilia Contessa Duri Dalam Dada, Andre Hehanusa Kau Bukan Untukku, Frankie Anjen Asmara Dalam Sepi, terakhir Ita Purnamasari Di Antara Kita. Itu lagu nomor 10. Untuk Anda pendengar yang mau request, kita langsung saja kasih kesempatan di line telepon, SMS dan juga WhatsApp serta voice note di 0812-4601-0202 dan di Facebook RRI Atambua. Kita langsung menyapa penelpon yang pertama di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu Kak Arda.
1: Oke, dengan Kak John di Soe ya.
2: Iya.
1: Apa kabar kakak malam ini? Selamat malam Minggu.
2: Ya, selamat malam juga.
1: Oke, baik ya kabarnya.
2: Iya, kabarnya baik. Sebaliknya kakak?
1: Selalu baik juga dan sehat. Oke.
2: Puji Tuhan kalau kabarnya baik, selalu puji Tuhan.
1: Amin, amin. Ini Bung John mau request lagu apa ya?
2: Kalau lagu mana-mana yang belum putar kakak?
1: Ini baru mulai, jadi otomatis belum diputar semua.
2: Oh iya, terima kasih ya. Saya yang buka pertama tuh kakak Arda.
1: Betul. Jadi pilihannya masih banyak.
2: Oh, jadi saya pilih lagu nomor 1.
1: Nomor 1, Trio Ambisi ya, Tangan Tak Sampai.
2: Iya, terima kasih karena saya juga pilih itu lagu. Karena ini malam-malam minggu kakak.
1: Oke deh, malam minggu malam yang asik ya.
2: Iya.
1: Asik buat apa sah orang bilang. Baik, salamnya kak untuk siapa nih?
2: Ya, salam yang pertama Mama Rosa Tamion, terus kedua Mama Ina Diniki-Niki, Bunda Desi Dikeva, Maria Satara, Putri Jomlo, Putri Saluki, Bapak Tendi Alor, Marcel, Putri Saluki, Yufan Kasi Fatu Venu, Mama Jisa Jumbasi, Riko Mekubuki, Dina Meto, Wung Subi bersama Ibu Ratna Lake juga, Mas Edi, Mama Anbe, Bapak Dan Kase, Bapak Palentulin, Mama Ayah Dibila, Om Elvan, Ibu Yanti, Sitri, Pama Nasrul, Putri Giser, Bapak Tirosa, Mbak Wiga, Marina, Misna Tempani juga, Bunda Ina, Tubina Nabi di Satu Ulan. Terus dalam terakhir buat orang-orang rumah, terus buat Bapak Simen bisa juga ada, Simen taruh juga pantau, terus ya. Andreas Misa bersama istrinya di rumah sementara juga pantau. Mm-hmm. Terus Mama Fitri bersama Aksamina Safatu juga sementara juga pantau. Mm-hmm. Selamat malam Mama.
1: Iya.
2: Terus yang terakhir buat Kakak Arda, pulang hati-hati di jalan, tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Oke, baik, terima kasih Kak John.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke, Kak John, ditunggu ya lagunya. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung, kita menantikan partisipasi Anda semua. Kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kak Arda. Selamat malam Minggu.
1: Iya, selamat malam Minggu Kak Maria di Peboko. Apa kabar? Lama tak dengar suara ini.
3: Malam-malam gak termasuk
1: kan? Oke.
3: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu, sebaliknya
1: selalu sehat ya, selalu sehat. Mungkin karena jarang ketemu di malam ya, jadi tidak berjumpa. Oke, okay. Mau request lagu apa ini Kak?
3: Bruri.
1: Lagu nomor
3: Bruri.
1: Oh, Bruri Pisul 5. Oke, okay deh, ditunggu ya. Salamnya untuk siapa? Ya.
3: Yang pertama buat Kak Arda di studio bersama Bang operatornya. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Pulang titi DJ, tertitip salam buat keluarga di rumah.
1: Oke.
3: Buat semua kru pro satu atom buat di pantauannya masing-masing, salam sehat, selamat bermalam Minggu. Mm-hmm. Buat fans-fans lewat Kak John di Soe, terima kasih atas singgolannya. Ada Binda Desi, ada Bung Janu, ada Bapak Tirosa di Bang Sone, ada Mama Indonesia Miki, Mama Andre, Mama Jihan, ada Serta Mono, Ibu Senti Ayat Puspas, ada Yuven Kais, ada Abang Marcel, mm-hmm. Abang Yerik, Nda Ima, Om Papi Walowaro, mm-hmm. ada Bella Pespita, Mas Edi, Tukra Timbar, Paman Boksi, Abang Bento, ada Binda Siska Salala, ada Paman Nasrul, ada Bapak Ten, ada Mama Sena, ada Abang Damos, ada Mara, ada Abang Pijangga Wayata, ada Mbak Wigati, ada Putra Tengah, Bang Le, Bang Hadi, Putra Manado, yang lain satu saja. Buat Kak Arda, terima kasih, selamat bermalam Minggu.
1: Oke, terima kasih, selamat malam juga. Dari Kakak Maria ya di Peboko, lagunya ditunggu dari Bruri. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu malam Minggu.
1: Selalu sehat yang pasti, ceria bahagia selalu.
4: Alhamdulillah.
1: Oke, Mas Edi juga baik dan sehat ya.
4: Dingin ya.
1: Oh, nggak dingin.
4: Masih bisa
1: kita
4: seperti yang dulu menunggu Kak Arda. Dian Pisesa aja ya.
1: Oke, Dian Pisesa. Baiklah, ditunggu. Lagu ini kirim buat siapa? Okay. Atau salam-salamnya untuk siapa saja nih?
4: Bisa luar pro satu ya. Kaipi, Kak Fendi, Kak Eni, Kak Yanti, dan Kak Kresa. Terima kasih senggolanya buat pacar tadi. Maria Batara kok.
1: Mm-hmm.
4: Oke, ini pagi-pagi waktu aja, soal waktunya mepet ya. Ini lagu ini spesial buat Kak Arda, pulang hati-hati sama berkeluarga. Oke, makasih malam Minggu buat Kak Arda yang cantik, yang tidak sombong. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam. Baiklah, dari Mas Edi tadi minta lagunya Dian Pisesa ya. Oke, Dian Pisesa, engkaulah segalanya ya, aku masih seperti dulu. Itu enggak ya, enggak di format malam ini. Jadi yang ada engkaulah segalanya bagiku. Oke deh, sambil Anda nikmati malam Minggu, malam yang asik, malam yang panjang ini, Dan langsung saja kasih lagu untuk Anda yang sudah request ya. Ada Trio Ambisi, Tangan Tak Sampai, Bruri Pesulima, Aku Begini Engkau Begitu, dan Pisesa Engkaulah Segalanya Bagiku.

0: Uy! Pare, sumampanan niyo! Enak eh, yang air melimpa nih. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen juga melimpa nah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi ya sudah hadir 3 lagu karena sudah di request. Itu artinya tersisa 7 lagu lagi untuk Anda pilih-pilih. Oke, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ini siapa dengan siapa di mana ya?
2: Dengan Hadi Dinias.
1: Oh, Hadi Dinias ya. Oke. Hadi, apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu keluarga. Kakak, gimana kabarnya juga ini?
1: Oh, kabarnya selalu sehat ya.
2: Syukurlah ya kalau begitu.
1: Iya.
2: Kabar cuaca gimana? Kabar
1: cuaca di sini gimana? Cerah ya. Siangnya cerah panas. Ya, malam harinya terasa sangat dingin sekali suhunya. Iya.
2: Dia memang lebih benar katanya.
1: Iya.
2: Tetap dingin kalau malam itu. Sama di sini juga. Kalau siangnya cerah, cuman rada-rada sore ada hujan begitu.
1: Oh, kalau di sini hanya dingin. Oke.
2: Berapa minggu ya? Udah ada kalau 3 mingguan begitu aja cuacanya.
1: Oke, ini Kak Hadi mau request lagu apa ini malam?
2: Lagu ini aja, apa yang judulnya itu Jangan Pisahkan. Dari siapa itu ya?
1: Oh, Jangan Pisahkan. Itu dari Elma Teana.
2: Oh, itu aja. Jangan Pisahkan Aku dengan Radio RRI Atam 2 begitu.
1: Oke deh.
2: Karena penyiarnya ramah-ramah begitu.
1: Oh, syukurlah kalau begitu. Baiklah Kak, mau salam untuk siapa lewat lagu-lagu dari Elma Teana tadi?
2: Salamnya pertama buat Kak Arda lah ya, selama bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu hati-hati pulang Kak ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Ada juga Batang Dua, ada Marina. Mm-mm. Ada juga Kak Maria di Katara ya.
1: Mm-mm.
2: Semoga baik-baik di sana dan semoga Mama juga apa ya cepat sehat begitu. Ada juga Luna Ziga, ada juga Mas Edi tadi ya, yang baru turun. Apa lagi tadi ya yang sudah masuk itu kata?
1: Itu ada Kak John, Kak Maria, Mas Edi. Sama
2: ya, salam kenal buat Kak John juga ya.
1: Okay.
2: Ada Kak Bella, ada Kak Vero, siapa lagi ini, ada Ibu Fenty juga ya, ada Bang Putra Tengah, Bang Jerry juga. Ada Bang Lau juga ya, ada Bang Yuven juga. Dan ada semua aja Kak Arda ya, dari A sampai J, Sapura atau gitu aja ucapannya. Salam sehat selalu dan salam kompas selalu di udara.
1: Oke.
2: Begitu aja Kak Arda, terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Oke, terima kasih kembali dan selamat malam untuk Kak Hadi dari Pulau Nias ya. Lagunya ditunggu dari Elma Teana. Oke. Untuk Anda yang mau bergabung, kita masih kasih kesempatan. Ya, ada juga Malam Ruang Rindu, salam buat Bapak Dangkel Susurmana, juga Tony Masto dari Parto Habelang, minta lagu nomor 7. Parto Habelang, ini alor ya. Nomor 7 itu lagunya Emilia Contessa ya, Duri Dalam Dada. Oke, terima kasih. Ditunggu ya, tetap di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada. Kita kembali lagi di sesi ini, di sesi yang terakhir ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, yuk mari di 0812-4601-0202. Jadi bisa telepon, bisa WhatsApp ya, dan juga bisa kirim voice note. Kalau memang semua sudah pada terlelap dalam tidur malam dan tidur panjang Anda, tidak apa-apa ya. Memang saatnya memang harus ambil waktu istirahat. Sudah larut malam, semakin larut semakin dingin ya, membuat orang juga semakin untuk berselimut dan tidur terus mimpi indah ya. Kalau bisa tidur sambil dengar Ruang Rindu di malam ini ya, di penghujung malam sebelum Anda benar-benar mengambil waktu untuk istirahat ya. Karena nanti setelah Ruang Rindu akan hadir sajian musik dan juga kata-kata motivasi dan inspirasi untuk Anda ya, sebelum nanti kita mengundurkan diri dari udara di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di sisa waktu yang ada juga nanti Erda akan hadirkan saja lagu untuk menemani dan juga menghibur Anda semuanya. Tadi ada Emilia Contessa terakhir, dan nanti di ya, kita kasih lagu dari Didore, Sehat Hatiku Masih Milikmu ya. Kemudian nanti ditutup dengan suaranya Didi Dores, ditutup dengan suaranya Tanto Wihaya, Ku Cari Jalan Terbaik. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini.

kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu, 22 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arda Fahik dan seluruh tim Atam Buah Malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atambua, radio publik milik bangsa yang dipancar luaskan melalui 91,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan LTR Atambua, saya Pima Gusti Tanaim dan seluruh rekan yang bertugas, kerabat kerja yang bertugas di edisi hari ini, kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Atap Gua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

0: Shalom pendengar setia Pro 1 RRI Atambua. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa bertemu lagi. Kita bersyukur karena kita bisa saling menyapa lagi di edisi 23 Agustus 2026. Dan di hari ini pula kami hadirkan sebuah renungan yang nantinya akan dibawakan oleh Gembala Gereja Ecclesia Family, Bapak Pendeta Jackson Tombeng STH, yang akan beliau bawakan, atau sebuah topik yang menjadi pokok pembicaraan beliau dalam firman Allah hari ini adalah hidup berbuah versus hidup bertumbuh. Shalom Bapak.
1: Shalom ya.
0: Kita langsung ikuti saja Bapak renungannya Pak.
1: Oke, baik. Baik, mari saya sapa kita semua. Selamat pagi semua. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang kau beri bagi kami. Kami diberikan hari yang baru, hari di mana kami boleh kembali menjalankan semua aktivitas kami. Tetapi sebelum kami memulai, kami datang kepadamu, kami berharap kepadamu, dan bahkan mohon tuntunan bimbingan daripada engkau. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu firman Tuhan diberitakan bagi kami, firman yang adalah kehidupan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami siapkan hati yang terbaik untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan bahas bagian yang penting untuk kita pelajari, yaitu kalau dalam kekristenan kita tidak asing dengan yang namanya hidup yang bertumbuh dan juga

percaya kepada Yesus Kristus, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, perlu yang namanya kita baik berakar tapi juga bertumbuh dan berbuah. Tetapi ketika kita melihat lebih jauh atau lebih dalam, ini mengandung satu perbedaan yang pada akhirnya membuat kita harus menjawab sampai lebih dalam, ataupun untuk kita bisa menjawab panggilan Tuhan lebih utuh, suka atau tidak suka kita harus bukan hanya berakar dan bertumbuh saja, tetapi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang hidup berbuah di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita melihat bahwa ketika kita berbicara tentang berakar maupun bertumbuh, itu ternyata hanya berfokus kepada diri sendiri, bagaimana kita membangun kehidupan mungkin saat teduh kita, membangun kehidupan berbicara tentang kita membangun doa, beribadah. Semua itu adalah hal-hal yang sangat membantu untuk kita membangun kekuatan di dalam diri kita, saudara. Membangun yang ke dalam diri kita, saudara. Tetapi kita tidak berhenti sampai di membangun hidup kita, membangun kekuatan diri kita, atau bahasa saya, bahasa yang sederhana, kita tidak hidup hanya terkurung di dalam ruangan doa kita, atau kita tidak terkurung hanya kepada bagaimana yang penting saya menjadi pribadi yang kuat dalam iman, saya menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, atau saya menjadi pribadi yang secara spiritualitas saya betul-betul bisa ya teguh secara pribadi. Tapi kita harus juga melihat bahwa hidup ini bukan hanya berfokus kepada diri sendiri, tetapi hidup ini harus dijalani dengan cara yang berbeda juga, yaitu hidup kita harus dinikmati oleh orang lain. Dengan demikian, pentingnya kita juga bukan hanya bertumbuh, berakar dan bertumbuh hidup kita, tetapi kita juga harus berbuah, yaitu kehidupan kita harus bisa dinikmati oleh orang lain, saudara. Hidup kita harus pada akhirnya menjadi berkat buat orang lain, atau hidup kita pada akhirnya harus menjadi pengubah bagi yang lain. Oleh sebab itu, mari saudara, kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa hal kita belajar tentang prinsip berbuah, saudara, di dalam hidup kita. Selain kita bertumbuh dan berakar dan bertumbuh, kita harus berbuah. Dalam artian yang pertama, kita pelajari bahwa berbuah adalah mandat ilahi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ternyata kita melihat bahwa berbuah, atau bagaimana hidup kita bisa jadi berkat atau bisa dinikmati oleh orang lain, ini adalah mandat ilahi, ini adalah panggilan ilahi bagi setiap kita, saudara. Jadi sebenarnya ternyata tentang berbuah ini sudah tercatat mulai dari perjanjian lama. Kita dipanggil bukan hanya untuk seorang diri memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk menghasilkan buah.

atau bagaimana kehidupan kita ini juga bisa berdampak bagi orang lain atau bisa dinikmati oleh orang lain. Dan ini menjawab pertanyaan kita tentang yang pertama tentang arti hidup ini, tetapi juga ini berbicara tentang bagaimana kita juga menjawab pertanyaan tentang mengapa kita harus berbuah, saudara. Bahwa kita berbuah atau kita harus berbuah karena berbuah adalah mandat ilahi bagi kita. Dalam ayat yang kita baca tadi dalam Kejadian 1:28, di sana berbicara tentang bagaimana tentang rancangan Tuhan bagi hidup manusia itu harus berbuah, saudara. Dan berbuah di sini adalah tujuannya adalah untuk mencerminkan karakter dan bahkan tujuan Tuhan. Jadi ini goal daripada panggilan Tuhan. Kenapa kita harus berbuah? Dalam hal ini yaitu supaya kita bisa mencerminkan karakter Allah atau karakter Kristus, dan kita boleh memenuhi yang namanya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti tanpa berbuah, kita tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Allah dan bagaimana kita bisa memenuhi rancangan terbesarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan berbuah itu ada beberapa hal di sini disebutkan bahwa berbuah bisa juga diterjemahkan dengan bermultiplikasi secara jasmani, saudara, yaitu dikatakan bahwa kita beranak cucu, berkembang, menghasilkan keturunan-keturunan secara jasmani. Tetapi di dalam ayat ini kata berbuah juga itu bisa atau diartikan atau bermakna yang kedua adalah berbuah secara rohani. Bagaimana ini bisa juga diterjemahkan sebagai bagaimana kita bisa melahirkan orang-orang yang akhirnya percaya oleh karena pelayanan kita, atau berbicara tentang anak-anak rohani atau orang-orang yang kita layani yang akhirnya juga menjadi orang-orang yang memenuhi tujuan Tuhan lewat kehidupan kita. Tetapi juga berbuah itu juga berbicara tentang bagaimana kita menghasilkan karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Ada buah-buah karakter yang ada, yang kita hidupi, yang betul-betul terbentuk dalam kehidupan kita. Jadi berbuah atau mengapa kita harus berbuah? Karena berbuah adalah mandat ilahi bagi kita. Kita belum mencapai tujuan Tuhan bagi kita kalau kita belum berbuah, saudara. Jadi kalau hari ini engkau adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus atau baru mulai percaya kepada Yesus, ingat goalmu adalah harus sampai kehidupanmu bisa berbuah, ataupun kamu harus bisa menjadi berkat buat orang lain atau hidupmu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan yang kedua adalah prinsip di dalam berbuah ini bukan berbuah hanyalah mandat ilahi, tetapi kita bisa melihat bahwa ada hal yang penting yang kita perlu pelajari juga, bahwa kita perlu menghasilkan yang namanya buah roh, saudara. Di dalam Galatia pasal 5, kalau saudara perhatikan dimulai ayat yang ke-19, di sana disebutkan begini, saudara. Dimulai ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Nah, kita baca dari ayat yang ke 19, saudara. Kita lihat sampai ayat yang ke 26 ya. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di ayat-ayat ini kita belajar bersama-sama bahwasanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang seharusnya bukan menghasilkan buah daging, tetapi seharusnya menghasilkan yang namanya buah roh. Ada buah yang dua buah yang bisa dihasilkan, apakah itu buah roh atau buah daging. Sebab itu kita harus yang pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita boleh menjadi milik Kristus. Karena hanya dengan menjadi milik Kristus, kehidupan kita ini bisa menjalankan apa yang namanya kita bisa menyalibkan kedagingan, saudara. Tanpa kita menjadi milik Kristus, yang dimulai daripada percaya kepada Yesus Kristus dan kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, kita hanya akan hidup di dalam kedagingan, saudara. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar dari segala kedagingan mereka, saudara. Karena kita hanya bisa keluar atau lepas daripada kedagingan kita, ataupun kita bisa merdeka, berkemenangan atas kedagingan kita, kalau kita menjadi milik Kristus, saudara. Jadi segala daya upaya usaha kita yang mau berubah tanpa Kristus, saudara, itu akan menjadi satu usaha yang sia-sia, saudara. Jadi kita mengerti dalam Kristus bagaimana Kristus bisa mengubah kita dari dalam diri kita, yang kita kenal dengan yang namanya lahir baru, saudara. Bagaimana dia memberikan dalam diri kita hati yang baru. Dia memberikan bagi kita cara berpikir, dan bahkan dia mengubah perasaan kita dari dalam hati kita, saudara. Tuhan mengubah hidup kita lebih dahulu, dan akhirnya ini akan menjadi suatu transformasi yang akhirnya menjadi perkataan dan bahkan perbuatan. Dia akan keluar menjadi suatu perbuatan dan perkataan yang pada akhirnya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi kekristenan berbicara bukan merubah dari luar ke dalam, saudara. Tidak bisa, tidak akan mungkin terjadi, saudara. Tetapi kita diubah oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang diberikan bagi kita. Dia mengubah kita dari pikiran kita, dia mengubah kita dari hati kita, dia mengubah kita dari perasaan kita. Ada janji firman Tuhan yang berkata bahwa dia akan memberikan hati yang baru, dia akan memberikan roh yang baru dalam kehidupan kita. Itu berbicara tentang sesuatu yang dari dalam diri kita. Dan pada akhirnya tinggal menunggu waktu saja, saudara, transformasi di dalam perkataan dan bahkan dalam perbuatan kita itu akan bisa terjadi. Sebab itu penting bagi kita untuk kita memiliki yang namanya penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Bagaimana kita bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Yesus. Sampai Alkitab berkata kita betul-betul menjadi milik Kristus seutuhnya. Dan akhirnya, saudara, kita bisa menghasilkan yang namanya buah roh yang akan ada dalam kehidupan kita. Orang mengistilahkan satu buah roh, tetapi ada beberapa rasa di dalam. Artinya,
roh yang sama, roh yang satu, mengerjakan semua buah-buah itu di dalam kehidupan kita, saudara. Atau semua rasa-rasa yang disebutkan sembilan rasa itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Roh yang sama yang mengubah hati kita. Roh yang sama yang pada akhirnya membuat kita bisa menghasilkan di dalam perkataan dan bahkan perbuatan kita, saudara. Tadi dikatakan ada buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan bahkan sampai kepada penguasaan diri. Itu pada akhirnya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, saudara, kita menjadi orang-orang yang pada awalnya susah sekali mungkin mau mengampuni orang lain, saudara. Susah sekali, saudara, untuk kita bisa mengampuni mungkin orang yang sudah menyakiti kita. Tapi pada akhirnya kita bisa mengerti, pada akhirnya ketika kita bisa mengampuni orang lain, saudara, kita mulai sadar bahwa itu bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, saudara. Karena pada dasarnya manusia bukan mengampuni tetapi membalas, saudara. Manusia pada dasarnya bukan mengampuni, saudara, tapi pada umumnya adalah menyimpan dendam, sehingga tinggal tunggu waktu saja semua dendam itu mungkin akan keluar menjadi suatu perkataan dan tindakan. Tetapi pada akhirnya ketika kita mengerti bahwa bagaimana kita sudah menjadi milik Kristus, bagaimana Tuhan sudah mengampuni hidup kita, dengan kasih Kristus itulah yang kita pakai untuk bisa mengasihi orang lain, saudara. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa buah roh ini tidak berhenti di satu titik, tetapi akan terus dimatangkan oleh Roh Kudus lewat berbagai-berbagai peristiwa yang terjadi. Misalnya ketika kita mau kita memiliki buah kesabaran, ya mungkin yang kita temui adalah bukan langsung mendapatkan buah kesabaran yang matang, tetapi mungkin orang-orang yang menjengkelkan yang datang, ataupun keadaan-keadaan di mana kita disuruh menanti tidak langsung terjadi begitu instan apa yang kita mau. Di situ kita belajar bahwa disitulah buah roh kita dimatangkan, saudara. Jadi jangan salahkan keadaan-keadaan dulu, tetapi mari kita lihat apa yang Tuhan sedang matangkan di dalam hidup kita, saudara. Buah apa yang sedang dimatangkan di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami? Buah roh yang mana, saudara? Dan biarlah itu akan bisa mengubah setiap cara pandang kita melihat kepada masalah-masalah yang sedang terjadi bagi kita hari-hari ini. Melihat dalam kacamata Tuhan, yaitu buah roh apa yang sedang Tuhan matangkan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita belajar yang ketiga adalah disebutkan kita bukan hanya menghasilkan buah roh, tetapi Alkitab berkata kita yang ketiga adalah berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5 jelas disebutkan bahwa tinggallah di dalam Tuhan, maka kita dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka kita akan bisa berbuah. Dan bahkan bukannya berbuah, tetapi kita bisa berbuah banyak. Jadi di sini ditegaskan dengan syarat berbuah banyak, saudara. Karena kita bukan hanya dipanggil untuk berbuah saja, tetapi berbuah banyak. Dan berbuah banyak ini adalah hal yang kita bisa hasilkan kalau kita tinggal di dalam Yesus, atau kalau kita terus terhubung dengan Yesus. Karena Alkitab juga dalam ayat ini berkata bahwa di luar Yesus kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa, saudara. Jadi dengan tinggal dalam Yesus, terhubung dengan Yesus, dan bahkan tinggal di dalam firman-Nya, saya percaya bahwa kita akan bisa bukan hanya berbuah hidup kita, tetapi kita akan bisa berbuah banyak, saudara. Jadi di sini juga berbicara tentang jangan lagi kita tinggal di dalam dosa, tetapi kita harus mulai
hidup di dalam kebenaran. Oleh kuasa Roh Kudus, oleh kekuatan Roh Kudus, kita akan bisa untuk tetap tinggal di dalam kebenaran, dan kita bisa menghidupi kebenaran, saudara. Memang tidak, saya berkata bahwa tidak mudah. Ada proses-proses yang kita harus lewati, saudara. Tetapi percayalah, saudara, bahwa di dalam proses-proses itu Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Yang ada adalah kita belajar taat, belajar lakukan apa yang Tuhan mau. Kita belajar lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita sedang mengizinkan Roh Kudus bekerja untuk membuat kita menghasilkan buah, dan bahkan buah yang banyak, saudara. Dan hanya dengan kita berbuah banyak, ternyata kita bisa disebut sebagai murid-murid Kristus yang pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Jadi jangan berhenti hanya ketika kita berkata bahwa saya sudah bisa mengampuni. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita dengan berbagai hal yang lain. Bagaimana Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar lagi, lebih murah hati, lebih bersuka cita hidup kita. Ada banyak-banyak hal yang Tuhan terus mau kerjakan dalam kehidupan kita, asalkan kita mau terus terhubung dengan Dia, mau terus tinggal di dalam firman-Nya, saudara. Dan yang terakhir, kita bukan hanya dipanggil untuk berbuah dan bahkan menghasilkan buah roh ataupun berbuah banyak, tapi yang keempat adalah sampai tua pun kita masih bisa tetap berbuah. Di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13-16 berkata begini, saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Jadi ingat bahwa tidak ada pensiun bagi kita di dalam Tuhan. Artinya adalah kita bisa terus menghasilkan buah. Sampai tua pun kita masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat. Sampai tua pun kita masih bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan berpikir bahwa nanti hanya anak-anak muda saja, tetapi kita yang sudah tua pun, kalau engkau terus terhubung dengan Tuhan, kau terus serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu, bisa menjadi berkat di dalam usia tuamu. Karena Tuhan memiliki janji bahwa sampai tua kita akan tetap berbuah. Sebab itu, saudara, biarlah kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Mari hidup bergantung terus kepada Tuhan. Mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena itu yang akan membuat kita bisa menjalani panggilan kita, bisa menghasilkan buah roh, bisa berbuah banyak, dan bahkan kita akan tetap kuat sampai tua, bisa berbuah, berdampak bagi orang lain, jadi berkat hidup kita bagi orang lain, dan bahkan kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Tentu bukan untuk kita, saudara, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau hidup kami bukan hanya berakar dan bertumbuh, tetapi berbuah, menjadi berkat buat orang lain, bahkan bisa menjadi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu, Yesus. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa menjadi milik-Mu, Tuhan. Seutuhnya bisa menjadi milik-Mu. Dan mulai hari ini, biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, mengubah kami, bisa
makin sabar hidup kami. Kami bisa makin mengasihi. Kami bisa makin murah hati. Oh, ada pengendalian diri. Ada kelembutan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk berespon dengan benar, berespon dengan buah Roh dalam segala keadaan, apapun yang tekanan yang kami alami, persoalan pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya hidup kami Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu Tuhan, inilah seluruh hidup kami, kami bawa kepada-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan, hari ini kami juga serahkan seluruh aktivitas kami setelah ini ke dalam tangan Tuhan. Atau sepanjang hari ini kami akan beribadah, biarlah Tuhan yang terus memberikan rasa lapar dan haus akan-Mu bagi kami, sehingga kami terus mau mencari Engkau, yang kami juga jalani lewat ibadah-ibadah kami. Si Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan El Tarya Tambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-81, dan kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
2: Pasti bahwa kami tegaskan di sini, ini momentum yang baik, bahwa kami dibentuk tidak diintervensi oleh siapapun di sini. Okay. Ini kemandirian dari kami, tidak ada intervensi politik, dan kami tidak membentuk ini pada tahun politik. Mm-hmm. Kami membentuk ini juga tidak ada kepentingan muatan.
0: Warta berita selengkapnya edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Epi Mau. Komunitas Timor Oan 99 berproses dalam pengurusan izin resmi di Kemenkumham. Kami hadirkan laporan selengkapnya reporter Egi Araujo untuk Anda.
3: Ketua Komunitas Timor Oan 99 Bersatu, Johnny Martins, menyampaikan bahwa berdirinya Komunitas Timor Oan 99 tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Dirinya menegaskan organisasi tersebut terbentuk karena keinginan semua warga 99 yang ada di Kabupaten Belu. Menurut Johnny, Komunitas Timor Oan saat ini tengah berproses dalam pengurusan izin resmi untuk memperoleh keabsahan dari pemerintah.
2: Yang pertama bahwa ketika kami membangun komunitas ini, yang pasti bahwa rujukan kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3. Kita diberi ruang untuk berserikat, berkumpul, mengumpulkan pendapat. Nah, proses ini secara berjenjang dia turun, ini menjadi dasar utama dulu. Nah, ketika bergerak dengan Undang-Undang 17 2013 tentang pembentukan ormas, nah, apa yang menjadi kewajiban, hak, larangan, perkembangan proses kami semua lagi berjalan. Dan perjalanan proses ini yang pasti bahwa dalam satu komunitas paguyuban apapun bentuk namanya, bahwa yang dia memiliki struktur, memiliki ADRT, dan proses regulasinya adalah mendapat izin akta dari Kementerian Kumham. Proses ini juga sudah berjalan. Dan yang pasti bahwa kami tegaskan di sini, ini momentum yang baik, bahwa kami dibentuk tidak diintervensi oleh siapapun di sini. Okay. Ini kemandirian dari kami, tidak ada intervensi politik, dan kami tidak membentuk ini pada tahun politik. Kami membentuk ini juga tidak ada kepentingan muatan aneksasi yang dilakukan oleh elit-elit politik. Apapun kepentingan, termasuk isu yang beredar di lapangan bahwasanya ini bupati dan wakil bupati, kami tidak berurusan dengan bupati sama wakil bupati.
4: Betul.
2: Nah, ini kemandirian kami sebagai warga negara Indonesia, kami berhak untuk bisa berkumpul, berserikat, dan kami berpikir ke depan bahwa komunitas ini juga sesungguhnya bisa menjadi pion positif bagi kemitraan dengan pemerintah, membangun wilayah ini, membangun daerah kita tercinta, dan menjaga, yang paling penting adalah menjaga Kamtibmas. Dan yang terpenting juga bahwa dalam komunitas ini kami juga punya komitmen bagaimana teman-teman ini juga mereka bisa survive, mereka bisa mampu mandiri untuk bisa bertahan, karena yang pasti bahwa kami juga welcome dengan siapapun. Okay. Jadi tidak ada hal-hal lain yang menjadi muatan dalam pembentukan komunitas kami.
4: Betul.
3: Johnny di akhir wawancara berharap warga 99 di Atambua yang belum bergabung, jika mau bergabung silakan mendaftarkan diri lewat cabang organisasi yang saat ini terbagi hingga ke tingkat kecamatan.
0: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste.
1: Kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
5: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli pengajar bidang hukum dan hak asasi manusia Lemhanas RI, Irjen Pol Caidir kepada RRI usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain. Caidir mengatakan, pemerintah saat ini terus fokus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Caidir juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Flores. Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan kekuatan serta dukungan dalam menghadapi kondisi tersebut.
4: Bangga bisa berada di beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita juga berharap di garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga karena bertepatan dengan musibah di Flores, kami bisa menyampaikan duka cita. Semoga korban di Flores bisa tolong diatasi dan dipulihkan kembali dengan pengukuhan para pemuda di kawasan perbatasan. Kita berharap kita menjaga keamanan juga kedamaian dan dapat mempertahankan kedaulatan kawasan Republik Indonesia ini dan berkolaborasi antara aparat keamanan pemerintah di perbatasan juga dengan masyarakat.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Vicente juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
6: Bahwa pemerintah berharap pemuda di perbatasan itu menjaga kedaulatan bangsa dan membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan dan melanjutkan perjuangan dengan mensejahterakan masyarakat di perbatasan, dan mereka juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan.
5: Kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat perbatasan, Yakobus Manek, berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan perbatasan. Ia berharap wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Tapi ada yang mengembangkan perhatian kepada masyarakat.

0: pembangunan yang terus diperkuat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat kawasan perbatasan diharapkan semakin maju, aman, dan sejahtera sekaligus menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Saatnya ke ruang dengar Anda, kami sampaikan informasi perakiran cuaca yang terlansir dari bmkg.go.id. Kita awali dari wilayah ibu kota provinsi di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang hari ini masing-masing Kota Kupang diperkirakan akan cerah berawan di pagi, namun terus ada perubahan hingga cerah di siang hingga malam nanti. Sementara itu, senada dengan ibu kota provinsi, Kabupaten Melaka juga diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius kedua wilayah. Sementara itu untuk Kabupaten Kupang di pagi hari sesuai dengan perakiraan BMKG akan terus cerah. Begitu juga dengan TTS dan TTU, bahkan Belu dan Alor diperkirakan terus cerah, namun suhu berkisar antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius untuk wilayah Kabupaten Alor. Sementara untuk Belu 19 sampai dengan 30 derajat Celcius, sama juga dengan wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan yang diperkirakan suhu berkisar antara 18 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah TTU, suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lapas kelas 2B Atambua laksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang dihadiri segenap warga binaan. Laporan Ferdiasi.
2: Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di halaman kantor Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2006. Selaku Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua Jeremias Louis Gusmao SAMA, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Ardianto SIMA, mengingatkan segenap aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan untuk senantiasa memaknai kemerdekaan sebagai momentum penguat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemilihan, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menentukan masa depan. Hari ini kita segenap anak bangsa mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga agar kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka.
3: Penghormatan terbaik kepada mereka tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan kata-kata. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan perjuangan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 2006 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujud nyatakan bersama. Tema tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara dengan tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang mendahului kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Tema ini menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan bersama. Berdaulat berarti mampu menjaga wilayah, kehormatan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Adil berarti menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pelayanan yang bermartabat, serta kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupan. Makmur berarti memastikan kemajuan dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat dari pusat hingga daerah, dari wilayah perbatasan hingga pelosok tanah air.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para pegawai, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan serta warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Atmua, berlangsung khidmat aman dan lancar.
1: Kepala SMP Negeri 1 Atambua menilai kehadiran MBG membantu secara ekonomi menghemat pengeluaran orang tua.
4: Kehadiran program makan bergizi gratis di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, menilai program MBG memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak. Dirinya menambahkan dengan terlaksananya program MBG dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa yang sebagian besar dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis di sekolah. Menurutnya juga dengan adanya program ini, orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan mengalihkan kepada kebutuhan lainnya.
5: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana. Tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
4: Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan makanan selama di lingkungan sekolah. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga dinilai memberikan kemudahan bagi peserta didik karena memiliki manfaat ganda. Selain mendukung kebutuhan gizi anak, namun mampu juga meningkatkan semangat belajar anak dan meminimalisir absensi di sekolah.
5: Yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah karena tidak makan pagi, tidak disiapkan oleh orang tua. Tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
4: Kepala SMP Negeri 1 Atambua berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.

0: Warta berita ini diproduksi dan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tambua. Berita selanjutnya, Polres Alor libatkan tokoh masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik, mendorong pelayanan humanis, mudah, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.
1: Kepolisian Resor Alor menggelar kegiatan evaluasi dan penguatan standar pelayanan publik bersama tokoh masyarakat, lurah, tokoh pemuda, serta media. Kegiatan dipimpin Kapolres Alor AKBP Nur Azari didampingi Wakapolres Alor Kompol Jerry Samson Puling. Acara tersebut dihadiri jajaran Satuan Reserse Kriminal, Satuan Intelkam, dan Satuan Lalu Lintas. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian mendorong Polri terus melakukan pembenahan. Menurutnya, standar pelayanan diperlukan sebagai pedoman agar masyarakat memperoleh pelayanan yang prima, terukur, dan sesuai ketentuan.
2: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri pun semakin meningkat, sehingga Polri telah mereformasi diri melalui kebijakan perubahan, baik itu struktur, kultural, maupun penerima hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perlu adanya strategi Polri di lapangan dengan memberikan pelayanan prima kepada pelapor, masyarakat, dan pencari keadilan.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Alor Ibtu Muhammad Aris menyampaikan pihaknya terus mendorong kemudahan pelayanan administrasi lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi. Salah satunya aplikasi Sinar yang dapat membantu masyarakat memperpanjang SIM secara lebih mudah tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan.
3: Memang sekarang ada aplikasi yang sudah keluar dari Korlantas untuk memudahkan, karena selama ini ketika orang SIM-nya mati, karena 14 hari sebelum SIM-nya mati sebenarnya sudah diperpanjang secara manual, tapi sekarang ada aplikasi dari Korlantas ya, untuk mempermudah. Jadi ada aplikasi namanya aplikasi Sinar.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Alor Najamuddin Shane mengapresiasi perlibatan masyarakat dalam evaluasi standar pelayanan publik Polres Alor. Ia berharap pelayanan kepolisian terus mengedepankan pendekatan humanis, kekeluargaan, inklusif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
4: Sejauh ini saya melihat berbagai pelayanan yang diberikan ke Polres Alor kepada masyarakat Alor terbilang sangat baik ya. Dan saya juga menyaksikan secara langsung beberapa pelayanan yang diberikan oleh pihak Polres Alor kepada masyarakat.
1: Ia menilai keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan pelayanan Polres Alor semakin mudah diakses dan menjawab kebutuhan masyarakat. RRI SP Alor Stefani Libu melaporkan.
0: Insinyur Ans Gerius Takalapeta ajak masyarakat perkuat gotong royong dan sinergi mendukung pembangunan daerah di tingkat tengah tantangan nasional. Dan kami hadirkan kembali laporan Stefani Libu.
1: Tokoh masyarakat sekaligus mantan Bupati Alor Insinyur Ans Gerius Takalapeta mengajak masyarakat memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, dinamika pembangunan di daerah tidak terlepas dari pengaruh nasional dan global. Meski menghadapi berbagai tantangan, pembangunan daerah harus terus berjalan.

0: Kalau tentang pembangunan daerah sendiri, kita harus kita terdiri pokok orang yang terdiri pokok seperti pohon kenari yang masing-masing harus dibangun dari dirinya sendiri, juga bersama-sama sesuai dengan komunikasi masyarakat, desanya atau daerahnya. Makanya dengan semangat bersama, gotong royong, kita akan maju.
1: Dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ia menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Ia berharap masyarakat dan pemerintah terus membangun sinergi serta memperkuat semangat gotong royong demi kemajuan Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Dari Teheran dikabarkan bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan diakhirinya perang yang telah berlangsung, dan bomen ini menjadi langkah untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan dengan Amerika Serikat. Seperti yang dilansir dari Al Jazeera, Pezeshkian mengatakan Iran kini berada dalam kondisi kuat untuk mengakhiri konflik tersebut. Pezeshkian juga menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuannya dengan para dokter pada Jumat 21 Agustus 2026. Ia juga menuduh Amerika Serikat menyerang sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur Iran. Menurutnya, serangan tersebut dilakukan dengan melanggar berbagai aturan internasional. Pezeshkian juga membela nota kesepahaman yang sebelumnya disepakati Iran dan Washington. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

saudara. Demikian seluruh rangkaian warta berita kami pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan pokok berita. Komunitas Timor Oan 99 berproses dalam pengurusan izin resmi di Kemenkumham. Polres Alor libatkan tokoh masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik, dorong pelayanan humanis, mudah, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat. Saya Pimau mewakili tim redaksi yang bertugas bersama Gusti Tenaim. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Sesungguhnya
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan.
2: Atambua pagi ini.
1: Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler

ke perbatasan Garuda Perkasa. Tugu yang dibangun pada tahun 2012 bukan cuma penanda perbatasan, tapi lebih dari itu. Tugu yang berada di pulau yang hanya berjarak sejengkal dari negeri jiran Malaysia, tepatnya Pulau Sembatik. Tugu yang berbentuk bola dunia dengan peta Indonesia yang bertulis NKRI harga mati, dan di atasnya ada seekor burung Garuda yang menggigit bendera merah putih. Tugu perbatasan Garuda Perkasa adalah pengingat bagi kami yang ada di beranda terdepan NKRI untuk terus menjaga kedaulatan negeri yang sudah 74 tahun merdeka.

satu hari datang buat sebuah informasi kami antarkan ke ruang dengar Anda. Informasi yang kami sampaikan berasal dari Investasi Cerdas sekaligus tampil menawan punya rencana beli perhiasan emas berkualitas tinggi minggu ini. Hadiri segera Bazar Emas Spesial, ajang pameran ya dan penjualan emas paling ditunggu-tunggu tahun ini. Temukan berbagai pilihan perhiasan seperti cincin, kalung, logam mulia dengan kadar terbaik dan harga yang sangat bersaing. Ada penawaran spesial buat Anda, dapatkan voucher tabungan emas yang akan diundi pada akhir bulan Agustus. Konsultasi investasi langsung serta door price menarik bagi Anda yang beruntung, syarat dan ketentuan berlaku. Catat harinya ya, berlangsung mulai dari Senin sampai dengan Jumat, bertempat di kantor BRI Cabang Atambua, mulai pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah, dan hari Sabtu berlokasi di kantor PT Pegadaian Persero Cabang Atambua di Tini. Yuk, amankan masa depan dengan finansial Anda dari sekarang. Kunjungi Bazar Emas Spesial, investasi aman, gaya semakin elegan.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi lain kami update untuk Anda di pagi hari ini. Terima kasih ya, sampai dengan saat ini Anda masih bersama kami. Dan mungkin bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa sesibuk apapun hari ini, sempatkan diri untuk berterima kasih kepada yang mempunyai kehidupan atas apa yang telah Anda raih sejak kemarin, tahun yang lalu, bulan yang lalu. Bahkan mungkin Anda yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, happy birthday untuk Anda. Saya mau update informasi kali ini masih tentang bencana gempa yang terjadi pada 15 Agustus baru lalu, dan berbagai bantuan, berbagai intervensi sudah dilakukan pemerintah, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang memperkuat ketersediaan air minum dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa bumi NTT. Layanan darurat ini dipusatkan di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Sebanyak 1.111 jiwa menempati posko Golocongo, dan 1.512 jiwa lainnya berada di posko Barangkolong. Dan penyediaan pasokan air bersih pasca gempa bumi 15 Agustus 2026 didukung oleh unit pengelolaan air. Saat ini 5 unit hidran umum berkapasitas 1000 liter beroperasi penuh di lokasi pengungsian. Distribusi air bersih menggunakan 3 mobil tangki air atau MTA milik perusahaan daerah air minum Komodo yang ada di wilayah tersebut.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: melalui hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Pendengar Pro 1, informasi lain kami kembali update untuk Anda. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menegaskan pembangunan infrastruktur terus diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Menurut Rocky, pembangunan infrastruktur punya hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Total, jalan Kabupaten Alor mencapai 871,16 km. Dengan kondisi mantap, 2024 sepanjang 415,40 km atau 47,68%. Dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Alor terus berupaya membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, ujar Rocky, Kamis 20 Agustus 2026.

0: jadi.
1: Ya elah, jadul loh.
0: Lah, kok jadul?
1: Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang, aku bakal traktir seisi rumah kamu deh.
0: Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau gak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau?
1: Ah, kamu cerewet banget sih. Ini nih kalah deh aku jadinya.
0: Nah, tuh kan.

0: Halo pendengar Persatu, mau investasi cerdas sekaligus tampil menawan. Punya rencana beli perhiasan emas berkualitas tinggi minggu ini? Hadiri segera Bazar Emas Spesial, ajang pameran dan penjualan emas paling ditunggu-tunggu tahun ini. Temukan berbagai pilihan perhiasan seperti cincin, kalung, dan logam mulia dengan kadar terbaik dan harga yang sangat bersaing. Ada penawaran spesial untuk Anda dan dapatkan voucher tabungan emas yang akan diundi pada akhir bulan Agustus. Konsultasi investasi langsung serta door prize menarik bagi Anda yang beruntung. Syarat dan ketentuan berlaku. Catat harinya ya, berlangsung Senin sampai dengan Jumat, bertempat di kantor cabang BRI Atambua, mulai pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah. Dan jika di hari Sabtu, kegiatan tetap dilangsungkan di halaman kantor PT Pegadaian Persero Cabang Atambua Tini di Manu Aman. Ayo amankan masa depan finansial Anda dari sekarang. Kunjungi Bazar Emas Spesial, investasi aman, gaya makin elegan. Ya, hanya di adik-adik yang ikut kegiatan pramuka mungkin bisa dikontrol. Yeah. Tetapi induksi.
1: Yeah.
0: Bagaimana adik-adik ini kemudian
1: menjadi daya pengaruh.
0: Nah,
1: tentu bicara integritas itu gampang diucapkan.
0: Iya, konkret.
1: Ya. Kemarin dalam satu sambutan wali kota ya, pada saat sebagai tuan dan nyonya rumah, dia mengatakan membangun fisik itu gampang. Semudah kita membangun sebuah gedung, dalam waktu 3 bulan bangunan selesai dan langsung bisa dilihat. Tetapi kalau membangun karakter, saya kira tidak seperti itu. Dia butuh proses yang panjang. Dan bahkan kemarin ada satu materi ini yang membuat, kebetulan saya moderatornya itu anggota DPD RI, Insinyur apa Ham Paulianto ya. Dia membandingkan negara Korea dengan Indonesia. Selisih cuma 2 hari kemerdekaannya. Kita 17, mereka 15 Agustus 1945. Tetapi beda start. Korea itu memulai dengan SDM. Kita mulai dengan SDA. Iya, bagaimana menggunakan segala potensi sumber daya alam yang ada. Akhirnya dalam sekian hampir 81 tahun, nah kita sibuk dengan itu dan lupa SDM. Baru muncul sekarang. Lupa kita membentuk karakter. Sementara Korea, dia sudah siapkan SDM 81 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Sekarang dia lebih maju, jauh lebih maju. Ini membuka mata kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kan kita bisa merancang masa depan, terutama generasi emas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Sebagai upaya mengatasi antrian panjang BBM yang sudah berlangsung sebulan penuh di Kabupaten TTU, maka sejumlah elemen lintas sektor di Kabupaten itu menggelar rapat bersama. Tujuannya mencari solusi mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan biosolar yang terjadi selama ini. Rapat itu berlangsung di Kamis 20 Agustus 2026. Para pemangku kepentingan yang hadir menginginkan penambahan kuota. Dan Wakil Bupati Kamilus pada kesempatan itu mengatakan pihaknya menggelar pertemuan dengan pihak kepolisian, TNI, dan pemilik SPBU di TTU sebagai respon dari pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah TTU sebulan terakhir. Karena kondisi tersebut telah menyebabkan antrian panjang dan pihaknya memilih untuk mengirimkan surat atau bersurat kepada Pertamina meminta tambahan kuota demi mengatasi kelangkaan BBM yang dialami di wilayah tersebut.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

0: pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Sejumlah warga yang bermukim di lokasi transmigrasi dusun Laka Litirai, Desa Dua Laos, Kecamatan Kakuluk, Mesak Belu, mengeluhkan kondisi rumah yang selama ini mereka tempati. Rumah bantuan pemerintah yang telah dihuni warga selama hampir 2 dekade tersebut mulai mengalami kerusakan. Kondisi bangunan yang semakin menurun membuat warga berharap adanya perhatian dan bantuan pemerintah untuk memperbaiki rumah agar kembali layak ditempati. Salah satu warga sekaligus tokoh masyarakat setempat di Dusun Laka Litirai, Antoni Korea, mengatakan rumah yang ditempati bersama keluarganya merupakan rumah bantuan pemerintah melalui program penyediaan rumah yang dibangun oleh Kodim 1605 Belu pada 2007 lalu.
1: Buah menyapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin meninggal. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

gitu. Jadi memang jadi entrepreneur itu kalau kita lihat yang ini sebenarnya tiga hal yang kita harus backup. Satu, spiritnya harus bagus. Itu perjalanan untuk menjaga spirit itu tetap ada. Yang kedua, mental harus benar-benar kuat. Yang ketiga, fisik harus terjaga. Kalau Mipi perhatikan ya, Pak Ipi perhatikan, pebisnis-pebisnis yang sudah level atas, yang benar-benar dia mau berpikir untuk keberlanjutan, dia hidup sudah tidak sembarang, makannya tidak sembarang, karena dia berpikir dari tiga aspek ini, spirit, tubuh, jiwa, roh itu harus blend. Satu, ya. Coba lihat orang hari-hari ini, pebisnis-pebisnis sukses, mereka sharingnya apa? Bukan soal uang, kekuatan spirit, spirit yang pure, yang tulus, mental yang kuat, tubuh yang sehat. Itu. Jadi sebenarnya saya senang masuk ke bisnis sebenarnya, ya. Ini bocoran saya secara pribadi, saya mau bilang ke pemirsa dan Pak Epi. Kenapa saya terjun ke bisnis? Karena di bisnis itu kita tidak bisa menipu. Ada target, ada angka. Kalau proses salah pasti tidak akan sampai angka. Jadi kita tidak bisa di atas kertas bagus. Di atas kertas bisa bagus, tapi waktu kita action belum. Jadi ya sebenarnya merek itu kembali lagi, kita harus benar-benar berproses untuk memantaskan diri kita. Begitu.

Jebakan judi online. Sang pemberi 1 kali tawa dan 1000 kali tangis.